0: dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri, Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Keteman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
4: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih. Dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
5: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
3: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
7: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus mungkin ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
7: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
8: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
7: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurleta mengatakan, perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan kayak calisthenia bisa.
7: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi menjelaskan, pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan BAPAS.
11: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih susah seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga.

0: 46. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
2: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini sana supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor Presiden juga ada kantor Wakil Presiden.
3: Sudah rampung, Pak?
2: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
3: Wapres maksudnya ada input,
2: Pak? Insya Allah tahun ini.
1: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
4: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
5: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak setiap hari?
4: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
1: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
6: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
7: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
8: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
7: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
9: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusi

0: nya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi solidaritas perempuan.
1: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
3: Ya, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di

sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan

Cawang di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya, dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar, dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut.

menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Yang tadi perlu kami informasikan, berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan

0: Center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: merujuk pada sejarahnya ketika penjajahan Belanda mengalami krisis.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan

Selamat pagi pendengar yang berada di mana saja bisa mendengarkan siaran kami. Selamat pagi balik Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, Merau. Selamat pagi semuanya di Kutai Timur juga ya. Untuk Anda yang berada di kawasan IKN, selamat menikmati air pekan. Atau ada yang mau jalan-jalan nih ke IKN ya. Tadi sudah disampaikan dalam warta berita, ada banyak sekali sekarang destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Selamat menikmati air pekan kali ini. Silakan sampaikan informasi menarik terkini dari Anda 0811 5544 9976.

0: Edukasi membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

edukasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Selamat pagi untuk Anda semua yang hingga saat ini masih terus menyimak siaran kami di halaman utama rri.co.id. dikabarkan terkait gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, diantaranya tentang pasca gempa NTT, 986 wisatawan Pulau Padar dipulangkan, pendengar Pro 1 RRI. Ya, Kementerian Pariwisata Kemenpar mencatat memang sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur telah dipulangkan. Mereka tiba di Labuan Bajo dengan selamat setelah aktivitas pelayaran kembali dibuka pasca gempa. Lebih lanjut, Kemenpar juga memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa. Pemerintah bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terus memantau kondisi wisatawan. Koordinasi juga terus dilakukan bersama BMKG, Basarnas, BPBD, KSOP, dan pemerintah daerah setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pariwisata berlangsung dengan memperhatikan prosedur keselamatan.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar dari kawasan IKN, kemarin ya di hari Sabtu 15 Agustus diselenggarakan Karnaval Kebudayaan, di mana ada 30 kelompok karnaval dari sejumlah wilayah di Kalimantan Timur berpartisipasi memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 dengan menampilkan busana adat dari berbagai suku bangsa. Dengan berbagai busana adat yang tentunya menarik ya dari seluruh Nusantara ini, menarik perhatian warga. Apakah Anda termasuk juga bagian yang meramaikan atau menyaksikan ya parade budaya di IKN tersebut, pendengar Pro 1 RS Samarinda? Karena banyak sekali juga hal menarik yang tadi juga sudah Anda simak dalam warta berita, bahwa Istana Wapres IKN juga dibuka selama 3 hari. Nampaknya ini memang spesial ya, di dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ragam kegiatan dilakukan di IKN termasuk peserta menanam bibit pohon dalam kegiatan aksi nanam bersama di Ibu Kota Nusantara IKN Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur yang berlangsung kemarin. Pendengar, otoritas IKN berhasil mencatatkan rekor MURI dengan menanam 1.708 bibit pohon oleh sekitar 2.300 peserta di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Informasi kami hadirkan kembali dari laman antaranews.com seputar kemeriahan ya menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
4: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tahu gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
5: Itu udah lumrah kali.
4: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
4: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
4: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
4: Gimana dong?
5: Ya bayar dong.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar Dinas Kehutanan di Sud Provinsi Kalimantan Timur mengoptimalkan operasional seluruh posko siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan karhutla guna mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran seiring dengan musim kemarau di wilayah setempat. Dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan Kaltim Rusmadi, kesiapsiagaan di setiap posko karhutla yang tersebar di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH terus diperkuat untuk mendeteksi dini kemunculan titik panas agar tidak meluas menjadi titik api. Yang mengimbau seluruh lapisan masyarakat bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Pendengar Pro 1, diketahui dalam sepekan terakhir, pada Agustus 2026, karhutla di berbagai tempat di Kalimantan Timur berhasil dipadamkan secara cepat oleh tim gabungan di lapangan. Dari antaranews.com untuk Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Satu FM.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang berada dalam perjalanan. Bagaimana situasinya pendengar Pro 1? Kalau di M Yamin ini tidak terlalu ramai ya. Saat ini di 35 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga masih nampak sedikit mendung. Tapi kemungkinan besar ini bukan mendung pertanda hujan ya pendengar Pro 1 Samarinda, karena kemarau memang sedang bersama kita di bulan Agustus kali ini. Untuk itu semoga Anda tetap dalam kondisi sehat pendengar Pro 1 Samarinda ya, menjaga kesehatan di tengah cuaca panas seperti ini, walaupun mungkin godaannya adalah Anda ingin, sangat ingin menikmati es ya, minuman dengan es, minuman dingin, tapi yakinlah air putih menjadi minuman terbaik ya untuk kesehatan.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu dah baboruh.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
3: Itu lagi bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
4: Ini karena bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
2: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
3: 3M itu apa, bapak?
2: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
4: Sekarang su 3M plus, bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
2: Be, itu mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
5: Oke, bapak.
6: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

0: Iya dulu.
1: Ikan itu ibu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuskaridae. Ih, orang-orang ini eh, pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua ini penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Waduh, jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah jangan ke kali dong.
5: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
4: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue ini. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
5: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
4: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
5: Hah?
4: Pilih mana? Ayo.
6: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendistribusikan puluhan ribu paket seragam sekolah gratis bagi pelajar SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah tersebut sebagai realisasi program prioritas Jospol Pendidikan tahun 2026. Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud menargetkan seluruh paket bantuan tersebut rampung disalurkan sebelum akhir tahun ini. Ia menjelaskan pengadaan perlengkapan seragam gratis ini dialokasikan untuk sekolah negeri maupun swasta melalui metode pembelian barang atau jasa secara elektronik atau e-purchasing. Rincian meliputi jenjang SMA, MA sebanyak 34.389 paket untuk 332 sekolah. Jenjang SMK sebanyak 28.308 paket untuk 208 sekolah dan jenjang SLB sebanyak 851 paket untuk 36 sekolah. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kaltim Armin merinci bahwa selain SMA Negeri 10 Samarinda, penyaluran tahap awal juga menyasar SMA Negeri 2 Sangatta Kutai Timur sebanyak 36 paket dan SMA Negeri 3 Tenggarong di Kutai Kartanegara sebanyak 143 paket. Sementara untuk jenjang SLB, sebanyak 851 paket dijadwalkan mulai didistribusikan pada akhir Agustus 2026, sedangkan untuk jenjang SMK, pendistribusian tahap pertama diprioritaskan untuk dua kota besar pada minggu kedua September 2026, yakni Kota Balikpapan sebanyak 5.216 paket dan Kota Samarinda sebanyak 7.830 paket. Tiga paket. Informasi dari antara Kalimantan Timur kami hadirkan ke ruang dengar Anda sekaligus saya akhiri jumpa di edisi R pekan ini. Nanti akan berlanjut dengan rekan M. Fadel pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan jangan lupa akan ada Idola pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat berakhir pekan.

0: sana. Sini mama mulia.
1: Ini mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
0: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
1: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamar ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Anak mama hebat.

0: siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
0: Ya mau cewek atau cowok gak masalah loh. Yang penting gak stunting loh sayang.
1: Stunting?
0: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh takut
0: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
0: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: 101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, telah beredar pesan berantai di WhatsApp yang mengklaim seorang anak berusia 6 tahun bernama Andi mengalami gangguan jiwa karena terlalu banyak mengikuti tes. Dalam pesan tersebut juga disebutkan anak itu menjalani perawatan di sebuah rumah sakit jiwa di Jakarta Timur. Setelah ditelusuri, informasi tersebut terbukti merupakan hoax yang sudah pernah beredar sejak tahun 2014. Psikolog Rumah Sakit Duren Sawit Nurul An-Nisa membantah adanya pasien anak berusia 6 tahun yang dirawat di rumah sakit tersebut. Selain itu, rumah sakit tersebut juga tidak memiliki fasilitas rawat inap jiwa khusus untuk anak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesan berantai tentang anak yang mengalami gangguan jiwa akibat terlalu banyak mengikuti tes adalah tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merat. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, senang sekali saya M. Padilla bisa hadir temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda siang di edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026, ya, satu hari jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Besok kita akan merayakannya, tepatnya Senin 17 Agustus 2026. Selamat siang, kami sapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menikmati suasana kebersamaan di tengah suasana libur Anda bersama keluarga. Baik itu Anda mungkin yang menikmatinya di rumah, berkumpul bersama keluarga, ataupun jalan-jalan, serta mungkin

Sulteng yang tadi malam juga terjadi ya. Mudah-mudahan ini menjadi kewaspadaan kita untuk semua, dan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang terdampak di sana diberikan ketabahan dan semuanya bisa kembali kondusif. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di rangkaian Samarinda Siang mengawali kebersamaan kita, saya akan hadir untuk Anda. Kita akan flashback kembali ya, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena pada hari ini tanggal 16 Agustus ada beberapa momen penting yang diperingati yang akan kami hadirkan untuk Anda, temani suasana siang hari Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

kenangan di Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hari ini kita berada di tanggal 16 Agustus ya. Dalam suasana menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, ada satu tanggal yang menyimpan kisah luar biasa dalam perjalanan bangsa kita, yaitu tanggal 16 Agustus 1945. Ya, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan pendengar, suasana di kalangan para pejuang dan pemuda Indonesia berada dalam ketegangan. Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang itu juga membuka peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaannya. Tetapi persoalannya pendengar pada saat itu, kapan dan bagaimana kemerdekaan itu harus diproklamasikan? Nah, disinilah pendengar muncul perbedaan pandangan antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Para pemuda menginginkan agar kemerdekaan diproklamasikan sesegera mungkin, tanpa menunggu keputusan atau campur tangan Jepang. Mereka melihat bahwa setelah Jepang menyerah, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Sementara itu Soekarno dan Muhammad Hatta masih mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk juga situasi politik dan keamanan yang sangat rawan. Nah, perbedaan pandangan inilah pendengar yang kemudian membawa kita kepada seluruh peristiwa penting ya di Rengas Dengklok. Ya pendengar, kita bayangkan suasana Jakarta pada masa itu ya. Informasi bergerak cepat, tetapi komunikasi belum semudah sekarang. Tidak ada media sosial, tidak ada pesan instan. Para pemuda harus bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk memastikan kabar tentang kemerdekaan benar-benar diketahui. Nah, dalam situasi inilah pendengar, sejumlah pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ya ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat pada 16 Agustus 1945. Tujuannya bukan sekedar memindahkan tempat, para pemuda ingin menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan juga mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Dan Rengas Dengklok akhirnya menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian menuju lahirnya Republik Indonesia. Dari peristiwa ini pendengar kita bisa melihat ya bahwa kemerdekaan tidak lahir begitu saja. Ada perbedaan pendapat, ada ketegangan, ada keberanian, ada perhitungan politik, dan ada anak-anak muda yang merasa bahwa kesempatan untuk menentukan nasib bangsa tidak boleh dilewatkan. Ya pendengar, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tanggal 16 Agustus mengingatkan kita ya, bahwa sehari sebelum teks proklamasi dibacakan, para tokoh bangsa sedang berada dalam situasi yang sangat menentukan. Satu keputusan bisa mengubah perjalanan sebuah bangsa. Dan benar saja pendengar, beberapa jam setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Dan malam harinya proses perumusan teks proklamasi berlangsung di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Hingga akhirnya pada hari 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Ya pendengar, ketika besok kita mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, ya tentu kita juga jangan lupa bahwa kemerdekaan itu memiliki rangkaian cerita panjang. Dan salah satu bab pentingnya terjadi tepat pada hari ini, 16 Agustus 1945. Dan pendengar, selanjutnya, setelah ini kita masih akan melanjutkan kisah tentang bagaimana semangat para pemuda pada 16 Agustus menjadi bagian dari perjalanan bangsa menuju proklamasi kemerdekaan.

perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kembali cerita sejarah pada 16 Agustus 1945 ya. Sambil temani Anda yang saat ini dalam perjalanan mungkin, atau mungkin sedang menikmati suasana libur kebersamaan dengan keluarga. Ya pendengar, kalau kita mendengar nama Rengas Dengklok, mungkin yang terbayang adalah sebuah lokasi di Karawang ya. Namun dalam sejarah Indonesia, Rengas Dengklok ini lebih dari sekedar nama tempat. Rengas Dengklok menjadi simbol keberanian generasi muda dalam mendorong perubahan besar. Pada pagi hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Ada nama-nama pemuda yang kemudian dikenal dalam rangkaian peristiwa ini, antara lain Soekarni, Wikana, Khairul Saleh, dan sejumlah pemuda lainnya. Mereka memiliki keyakinan yang kuat, Indonesia harus segera merdeka. Dan kemerdekaan harus dinyatakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ya, mengapa mereka begitu mendesak? Pendengar, karena situasi dunia sedang berubah dengan sangat cepat pada saat itu. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kekuasaan Jepang di Indonesia berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dan para pemuda melihat adanya momentum yang tidak boleh disia-siakan. Mereka khawatir jika proklamasi terlalu lama ditunda, kesempatan itu akan hilang. Tetapi di sisi lain, Soekarno dan Muhammad Hatta juga harus mempertimbangkan keselamatan rakyat dan konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Inilah pendengar yang membuat suasana saat itu sempat tegang ya. Dan menariknya, peristiwa sejarah tidak selalu berjalan melalui satu suara yang sama. Ada perbedaan pendapat, ada perdebatan, ada kekhawatiran. Tetapi semuanya mengarah pada satu cita-cita yang sama, Indonesia merdeka. Di Rengas Dengklok, para pemuda terus mendesak agar proklamasi segera dilakukan. Sementara itu di Jakarta berlangsung berbagai upaya untuk menemukan jalan keluar dari kebuntuan tersebut. Dan akhirnya, setelah tercapai kesepakatan, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Perjalanan sejarah kemudian bergerak sangat cepat. Malam 16 Agustus menjadi malam yang sangat penting. Di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jakarta, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo bersama para tokoh lainnya merumuskan teks Pancasila. Teks yang sangat singkat, tetapi dampaknya luar biasa. Kalimat-kalimat dalam teks tersebut kemudian dibacakan pada pagi 17 Agustus 1945 dan menjadi pernyataan lahirnya sebuah negara yang merdeka. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ada satu pelajaran penting dari Rengas Dengklok ya. Generasi muda memiliki keberanian untuk menyampaikan gagasan dan mendorong perubahan. Namun sejarah juga memperlihatkan bahwa keberanian perlu disertai tanggung jawab, perhitungan, dan kemampuan untuk mencari jalan keluar ketika terjadi perbedaan. Semangat itulah pendengar yang bisa kita bawa ke masa sekarang. Kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang kita rayakan setiap 17 Agustus. Kemerdekaan juga merupakan tanggung jawab setiap generasi untuk menjaga persatuan, mengisi pembangunan, menghargai perbedaan, dan juga memberikan kontribusi terbaik bagi negara. Jadi pendengar, ketika hari ini kita memperingati 16 Agustus, mari kita ingat Rengas Dengklok sebagai salah satu titik penting yang mengantarkan Indonesia menuju proklamasi. Karena terkadang ya, sebuah bangsa berubah bukan hanya karena keputusan besar yang diambil oleh para pemimpin, tetapi juga karena keberanian anak-anak muda untuk bertanya, kapan kita menentukan nasib kita sendiri. Dan pada Agustus 1945, jawaban atas pertanyaan itu segera hadir. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih panjang pembahasan kita sebenarnya pendengar dalam sajian acara Samarinda siang ini tentang tema kita menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Dan kami mohon maaf karena semuanya tidak dapat kami hadirkan. Namun di jeda acara kita nanti juga masih akan kami lengkapi ya, karena nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir untuk Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Nanti akan mengulas, masih ada kaitannya dengan momentum peringatan 17 Agustus ya, yaitu menanamkan sportivitas lewat lomba 17-an kepada anak-anak. Nanti kita akan bersama narasumber kita dari Ikatan Psikologi Klinis IPK HIMSI Kalimantan Timur ya, Ibu Rizky Syafrina MPSI, psikolog anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar juga?

0: 1.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendistribusikan puluhan ribu paket seragam sekolah gratis bagi pelajar SMA, SMK, dan SLB di seluruh Kalimantan Timur. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud menarjetkan seluruh bantuan rampung disalurkan sebelum akhir 2026. PLT Kepala Disdikbud Kaltim Armin mengatakan distribusi dilakukan bertahap ke sekolah negeri dan swasta di 10 kabupaten dan kota. Total bantuan mencapai 34.389 paket SMA MA, 28.308 paket SMK, dan 851 paket SLB berupa seragam, sepatu, serta tas. Pendistribusian dilakukan secara bertahap karena proses pekerjaan dan distribusi dilakukan langsung oleh penyedia ke seluruh satuan pendidikan. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja, ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam program Idola Indonesia Layak Anak.
1: Idola Indonesia Layak Anak.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bersama saya rekan siaran yang padahal ditemani rekan Nopem Budi, pendengar hari dalam program Idola di edisi hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Ya pendengar, semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, setiap bulan Agustus selalu menghadirkan suasana penuh keceriaan ya, khususnya bagi anak-anak. Berbagai lomba ini bisa menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Namun di balik keseruan dan tawa anak-anak itu pendengar, perlombaan 17 Agustusan ini sebenarnya dapat menjadi ruang belajar yang sangat baik ya. Anak tidak hanya belajar berkompetisi, tetapi juga belajar mengikuti aturan, bekerja sama, menghargai orang lain, menerima kemenangan dan kekalahan, serta mengelola emosi mereka. Nah, salah satu nilai penting yang dapat ditanamkan melalui kegiatan tersebut adalah sportivitas. Anak perlu memahami bahwa dalam sebuah perlombaan, menang memang menyenangkan, tetapi kalah juga bukan berarti gagal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana anak mengikuti proses, berusaha dengan jujur, menghargai lawan, dan juga tetap menikmati permainan. Lalu bagaimana orang tua dan lingkungan dapat menjadikan lomba 17-an ini sebagai ruang belajar bagi anak untuk menerima kemenangan maupun kekalahan dengan positif. Bagaimana pula agar semangat berkompetisi ini tidak berubah menjadi tekanan bagi anak. Dan untuk membahas ini pendengar, kita akan berbincang bersama narasumber kita yang sudah langsung hadir ke studio ya. Kita sapa beliau, ada Ibu Rizky Syaprina, MPSI, psikolog anak. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya pendengar, Ibu Rizky Syaprina, MPSI, psikolog anak. Beliau ini juga sebagai ketua program studi pendidikan guru PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Udiagama Mahakam UEGM Samarinda, dan juga dari Ikatan Psikologi Klinis IPK HIMSI Kalimantan, dan juga beliau dari pengurus juga ya,
2: ya
0: di Asosiasi Psikologi Forensik, luar biasa. Ini mudah-mudahan waktunya Ibu tidak ini ya, bisa dibagi semuanya sehingga semuanya bisa berjalan lancar ya.
2: Amin.
0: Ya, alhamdulillah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya anak-anak yang berada di rumah dan juga para orang tua ya, yang mungkin saat ini sedang mendengarkan siaran kita, baik itu Anda yang mendengarkannya melalui siaran terestrial kami di 97,6 atau streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan Anda bisa menyaksikan langsung acara kita untuk siang hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Anda juga bisa meninggalkan komentar di sana. Ya baik, Ibu Rizky, kalau dulu kita sering ketemunya lewat Zoom ya?
2: Iya betul.
0: Alhamdulillah kita bisa bertemu langsung di studio pada siang hari ini. Baik Ibu, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih ya Ibu.
2: Siap.
0: Ya. Karena lomba 17-an Agustus ini biasanya dilakukan dalam suasana santai dan penuh kegembiraan ya Bu ya.
2: Iya betul.
0: Anak-anak bermain bersama teman sebaya, mengikuti aturan dan berusaha menjadi yang terbaik. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya anak sedang belajar banyak hal secara langsung. Tapi kalau menurut Ibu Rizky nih, Bu, mengapa sih sebenarnya lomba 17-an ini bisa menjadi sarana yang baik untuk menanamkan nilai sportivitas pada anak Ibu?
2: Iya baik, nah ini kan lagi ramai ya kayaknya.
0: Iya,
2: betul.
0: Di semuanya tuh biasanya ya,
2: di sekolahan yang
0: pasti.
2: Iya betul, di kampung-kampung, desa, betul. RT itu
0: termasuk
2: sampai
0: tempat saya Bu.
2: Lomba apa?
0: Banyak sekali lombanya, sampai makan kerupuk kan, yang paling sudah umum itu ya.
2: Iya. Kenapa sih lomba-lomba itu akhirnya bisa nih membantu apa ya, meningkatkan sportivitas kepada anak gitu ya? Nah ini sebenarnya titik awal ya, anak bisa belajar. Kenapa? Karena di lomba-lomba 17 Agustus ini kan tekanannya rendah kalau kita bisa bilang gitu ya. Kenapa dibilang tekanannya rendah? Karena kan tidak kompetisi tingkat profesional gitu ya.
0: Berbeda dengan sekolah ya?
2: Beda gitu ya, yang harus ada standarnya gitu ya, mungkin jurinya juga profesional, tapi ini kan memang untuk memeriahkan gitu ya. Tapi di sini juga bukan hanya untuk memeriahkan, tapi buat belajar untuk anak gitu. Kenapa? Ya benar, settingnya lomba gitu ya, walaupun tadi tuh tekanannya rendah, karena apa, tujuannya untuk memeriahkan kerjasama gitu ya. mungkin kekompakan di sekolah gitu ya. Nah sehingga ini juga jadi titik belajar awal untuk anak itu bisa meningkatkan sportivitas tadi gitu. Okay. Karena itu kalau bisa dibilang ya lomba ya, tapi bukan sekedar lomba. Betul. Gitu ya. Di sana juga tetap ada aturan gitu ya, tetap ada juri, ada penilaian gitu. Nah di situ juga anak-anak jadi bisa belajar walaupun tidak tekanannya tuh yang harus dipersiapkan ya, bertahun-tahun. Betul. Gitu ya untuk harus mengikuti lomba ini. Betul.
0: Ngapal rumus, nah, ini segala ya.
2: Iya.
0: Jadi berbeda kalau di sekolah ya.
2: Beda. Walaupun misalnya lombanya di sekolah, tapi kan memang tujuannya tidak untuk tadi ke tingkat kompetisi yang profesional, tapi memang untuk memeriahkan dengan tujuan-tujuan tertentu.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Artinya terutama dari sisi kegembiraan juga. Betul. Untuk bermain mereka di situ. Betul. Ya. Kalau di sekolah kan mereka wajib ini istilahnya pelajaran matematika untuk mencari nilai yang bagus, mereka harus belajar mungkin sampai berapa lama.
2: Iya, gitu persiapan gitu ya, yang memang ada pressure di sana. Betul. Ada tekanan tersendiri untuk misalnya menang di lomba tersebut. Nah ini bisa jadi proses belajar gitu. Betul. Ya untuk mereka mungkin nanti terjun lagi ke tingkat-tingkat kompetisi yang lebih baik atau lebih profesional. Gitu.
0: Jadi artinya bisa jadi modal mereka nanti ke depannya.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Nah kalau kita melihat lebih dalam Ibu, perlombaan bukan hanya soal siapa yang menjadi juara, sama seperti kalau perlombaan ini tidak ada tekanan di sana tadi. Mm-hmm. Ya. Nah, ada proses menunggu giliran, mengikuti aturan, bekerja sama dengan teman, karena kadang-kadang berkelompok ya.
2: Betul,
0: Bu ya.
2: Betul.
0: Nah, berusaha menyelesaikan permainan sampai menghargai peserta lain. Nah, nilai-nilai karakter apa saja sebenarnya yang bisa ya dipelajari anak melalui kegiatan perlombaan 17-an ini selain sportivitas?
2: Iya, banyak sekali sih sebenarnya yang namanya bertanding itu apa? Ada komunikasi di sana, ya. Betul kan? Ada kerjasama di sana, ada saling menghormati di sana, ada ya berjiwa besar gitu ya, ibaratnya kalau jatuh bisa bangkit. Betul. Lagi, berusaha lagi. Ada nilai motivasi di sana. Jadi nilai-nilai ini tuh yang biasanya sehari-hari mungkin bisa didapatkan tapi tidak secara langsung gitu ya. Nah, tapi kalau dengan lomba memang gitu ya, mereka akan merasakan itu gitu ya.
0: Apalagi ditonton orang banyak sama orang-orang tua mereka,
2: didukung,
0: ya.
2: Gembira gitu ya. Ya walaupun nanti kalau kalah misalnya mereka down, tapi kan itu tadi ada proses belajar. Ketika mereka oh kalah ya udah bangkit lagi, ada lomba yang lain, karena misalnya lombanya kan banyak kan ya. Nah itu
0: apalagi hadiah sudah menanti.
2: Iya
0: ya.
2: Kan dilihat kan udah, nah itu mereka jadi kayak semangat sekali gitu, jadi mau coba lagi. Apalagi kalau misalnya di tingkat PAUD itu biasanya hadiahnya disiapin buat semua anak.
0: Iya benar, nggak ada yang nggak dapat hadiah.
2: Iya betul, jadi walaupun ada yang kalah itu tetap mereka dikasih. Tetap. Nah itu jadi di situ tuh kan ada nilai-nilai yang mereka juga oh dia nggak sama tapi dia juga dapat gitu. Nah itu kan nilai-nilai yang kita nggak dapatkan dalam sehari-hari kalau nggak lomba gitu. Nah,
0: apalagi nanti pulang ke rumah membawa itu
2: hadiah.
0: Wow, saya dapat hadiah, saya menang lomba ini.
2: Pegang-pegang, dipajang-pajang, dipamer-pamerin.
0: Apalagi mungkin hadiahnya yang bisa menjadi suatu kenangan terus-terus bisa diingat ya.
2: Iya betul.
0: Kalau tapi biasanya memang buku-buku, pensil biasa kan namanya anak-anak.
2: Iya
0: ya.
2: Itu mereka dapat gelang saja. Itu kemarin saya mendampingi mahasiswa itu ngadain lomba di salah satu PAUD itu, hadiahnya gelang-gelang aja, gelang-gelang kecil gini, itu udah happy sekali mereka.
0: Dan itu biasanya akan disimpan terus.
2: Iya dipakai digini-giniin gitu. Padahal kalau dinilai dari harganya kan tidak seberapa. Iya betul. Oke,
0: tapi nilai psikologisnya itu ya.
2: Betul
0: ya.
2: Nilai psikologisnya itu dapat sekali gitu.
0: Seringkali anak merasa bahwa ikut lomba ini berarti harus menang. Ini yang menjadi pikiran anak ya. Itu kita tidak bisa pungkiri ya, Bu ya. Bahkan terkadang sebelum lomba dimulai nih, orang tua sudah mengatakan harus menang ya. Ini tapi ini harus menangi, biasanya nggak ada istilahnya rasa penekanan kuat di situ ya. Nah padahal jika sejak awal kemenangan dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan, anak mungkin bisa merasa sangat kecewa ya ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Nah Bu Rizky, bagaimana cara orang tua menjelaskan kepada anak bahwa menang bukan satu-satunya tujuan dalam sebuah perlombaan, tetapi keberanian mencoba, berusaha dan juga mengikuti aturan juga merupakan sebuah keberhasilan, Bu?
2: Oke, jadi kalau kita belajar di PAUD, kebetulan saya kaprodi PAUD tadi ya. Jadi pendidikan anak usia dini itu ada yang namanya egosentrisme, gitu. Itu adalah
0: egonya sangat tinggi.
2: Iya. Okay. Jadi anak itu semua lahir dengan egosentrisme. Jadi salah satu ciri dari anak usia dini. Nah harusnya seiring pertambahan usia, egosentrisme itu mulai berkurang, gitu. Dengan apa? Dengan pendidikan dan pengasuhan yang tepat.

0: pembelajaran. Nah, pembelajaran itu sebenarnya dimulai dari sejak usia dini. Nah, dimana makanya harusnya egosentrisme itu tadi mulai berkurang gitu. Nah, tapi tadi mungkin ada orang tua yang terbiasa gitu ya, apalagi yang diasuh oleh nenek yang terbiasa diikuti semua keinginannya, sehingga jiwa rasa ingin menang, apalagi di keluarga memang kamu kalau nggak menang gitu ya. Atau kalau kamu gak juara satu, kamu kalah berarti. Walaupun misalnya dia juara dua, juara tiga, itu kan ada tuh yang keluarga-keluarga begitu ya. Nah, ini akhirnya anak tidak belajar, dan egosentrisme ini akan makin tumbuh subur, bukan makin berkurang. Nah, jadi kalau ditanya, sebenarnya bagaimana cara mengurangi si egosentrisme itu, atau memberikan kepada anak gitu ya, belajar bahwa ya tidak harus selalu menang, tapi nanti kalau kalah ya bangkit lagi, yang penting itu. Nah, itu memang bisa dilakukan secara bertahap. Harusnya itu tadi dimulai dari anak usia dini. Ya, betul.
1: Tapi kadang-kadang ada orang tua dari usia dini sudah mengatakan seperti ini, Bu. Nanti kalau kamu menang, saya belikan ini. Kira-kira ini apakah jalan keluar yang tepat atau suatu cara yang paling tepat, Ibu?
0: Boleh saja gitu. Jadi tidak ada masalah pemberian reward terhadap sesuatu yang memang ingin dicapai gitu ya. Tapi nanti akhirnya perkembangan anak ini akan jadi timbal balik gitu. Jadi ketika tidak ada yang dijanjikan gitu ya,
1: dia malas.
0: Ya, jadi dia tidak mau. Apalagi misalnya sesuatu yang dijanjikan itu tidak menarik buat mereka gitu. Apalagi anak sekarang gitu ya, cuma dikasih misalnya
1: makan bakso.
0: Ya, mereka tuh sekarang gak tertarik. Bahkan kayak mobil-mobilan aja gak tertarik. Kalau dibelikan handphone, gadget itu baru tertarik. Nah, ini kan berat untuk orang tua ya gitu. Apalagi misalnya dibelikan gadget terbaru, kan gak mungkin ya. Betul. Gitu. Nah, itu memang harusnya belajar dari sejak dini bahwa tidak semua yang diinginkan anak itu bisa dipenuhi gitu. Kalau udah telanjur gimana nih gitu ya kan? Nih udah telanjur nih, orang tuh punya pola begitu nih, kebiasaan. Gak taunya pas sekarang ikut lomba gitu ya, mungkin SD gitu ya, kalah, anaknya ngamuk lah, tantrum lah, gak terima lah. Ya itu tadi, orang tuanya bukan berarti harus menuruti, tapi memberikan pemahaman pelan-pelan. Oke, nanti ada lagi lomba berikutnya. Berarti apa? Harus belajar lebih keras gitu ya, harus menekuni bidang itu lebih mendalam misalnya gitu.
1: Jadi artinya orang tua juga harus secara intens terus ya mengawal.
0: Ya, betul. Dukungan. Makanya tadi tidak hanya nilai-nilai dari lombanya, tapi dukungan, motivasi dari orang-orang terdekat itu juga jadi penting untuk anak bisa belajar bangkit lagi.
1: Oke. Gitu. Karena anak-anak ini juga sangat perlu untuk memahami lingkungannya juga ya, Bu.
0: Iya.
1: Anak-anak lain mungkin tidak sekaya orang ini, bukan.
0: Betul.
1: Anak ini. Artinya yang bisa nanti sudah dijanjikan dengan ini, padahal dengan anak lain mereka nggak ada janji apa-apa, tapi mereka dapat juara dengan kondisi tetap biasa aja gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Baik, kekalahan bisa menjadi pengalaman yang cukup berat bagi seorang anak. Nah, ada anak yang bisa langsung menerima. Kemudian ada juga yang mungkin akan menangis, marah, menyalahkan teman. Ini yang banyak ya.
0: Iya.
1: Bahkan tidak mau mengikuti lomba lagi. Nah, ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, Ibu?
0: Ya, kalau mereka memang tadi ya kalah tuh down pasti ya, itu wajar. Enggak apa, cooling down dulu gitu ya. Misalnya untuk sementara tidak mau ikut lomba lagi gitu ya. Apalagi kalau di usia SD gitu ya, memang masanya eksplorasi gitu. Betul. Ya kan. Nanti mereka coba, enggak suka, mundur, coba, enggak suka, mundur. Nah, tapi nanti biasanya ada satu-satu bidang yang mungkin makan mereka sukai gitu. Ya kalah, mereka akan tetap coba lagi, dicoba lagi. Jadi memang dukungan orang tua sih, pendampingan orang tua. Jadi tetap kasih semangat, tetap mengingatkan, tetap diajak saja ke lingkungan tersebut. Ya enggak apa-apa, kan kamu kalah, ya enggak apa-apa, yuk kita nonton aja rame-rame gitu. Nah, tetap dibawa gitu ya. Ayo kasih support ya, tepuk tangan gitu. Jadi kita kayak mendampingi anak itu untuk tetap, ya gak apa-apa kalah gitu, tapi temanmu menang, kamu juga ikut happy gitu. Nah, kita kasih supportnya tuh sampai ke sana gitu.
1: Baik, pendengar Prosatria Samarinda, menarik ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin sharing terkait topik kita yang sangat menarik pada siang, khususnya para orang tua ya, yang memiliki anak-anak yang saat ini mungkin sedang rame-ramenya mengikuti berbagai lomba di momen 17-an ini. Silakan di 736-566-743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811-5544976 kami undang Anda. Anda juga bisa mengirimkan komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Ya, Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Karena tadi sudah disebutkan orang tua harus memahami, tapi terkadang susah ya mengungkapkan, apalagi yang mungkin sudah

0: merasakan langsung bagaimana membimbing seorang anak yang kalah, yang merasa kecewa dan bahkan mungkin tidak mau lagi ikut main nanti seperti itu. Padahal sebenarnya peran orang tua di sini sangat kuat ya, Bu.
1: Betul.
0: Nah, ketika anak berhasil menjadi juara, Ibu, tentu orang tua juga patut memberikan apresiasi.
1: Betul.
0: Nah, namun ada hal yang juga perlu diperhatikan agar rasa bangga tidak berkembang menjadi sikap meremehkan atau mengejek peserta lain. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak untuk menikmati kemenangan tetapi tetap rendah hati dan menghargai teman-temannya yang belum berhasil menjadi juara, Ibu?
1: Ya, kita tetap perlu mengingatkan ya. Jadi misalnya kita bilang sama anaknya gitu, iya, kita apresiasi dulu nih apa yang mereka capai gitu ya, hebat, kita kasih ucapan selamat. Mungkin tadi kalau misalnya mau dikasih reward, silahkan dikasih reward gitu ya. Nah, tapi kita juga mengingatkan, yuk kita dukung juga teman-teman yang kalah, kita ajak mereka untuk bangkit lagi. Bahkan kita bisa mengajarkan tipsnya gimana supaya bisa menang gitu ya. Jadi tetap ingatkan anak-anak bahwa tidak selamanya mereka juga akan berdiri di atas gitu. Jadi mereka juga perlu belajar. Makanya ketika lomba selesai, walaupun mereka menang, boleh tuh mereka nonton ke lomba-lomba yang lain gitu ya, memberikan support kepada temennya yang mungkin tanding di semifinal gitu ya, yang dia mungkin udah di final dia. Nah, dia kasih support teman-temannya yang mungkin tanding di semifinal gitu ya, supaya dia juga belajar gitu. Oh, ternyata ini yang mereka bisa pelajari. Jadi tidak bisa jadi nanti berikutnya lawan tandingnya adalah temannya yang ini gitu. Jadi dia tidak apa ya. Terus mengingatkan juga untuk tidak, biasanya itu anak-anak suka posting-posting tuh.
0: Yeah.
1: Nah, gitu ya. Posting. Nah, ini nih yang sekarang sangat ini sekali ya, mereka ya pajang kemenangan terus mengejek melalui media gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang suka tidak disadari oleh anak gitu ya, bahwa sekarang apalagi ada undang-undang ITE gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu diingatkan bahwa tidak boleh mengejek orang lain melalui media gitu kan. Ketika posting sewajarnya saja gitu ya. Mana yang boleh diposting, mana yang boleh tidak gitu ya. Jadi kita memang masih sebagai kontrol utama terhadap apa yang dilakukan oleh anak, tindakan-tindakan anak gitu, terutama untuk anak SMP sih yang banyak posting SD, yeah, SMP gitu ya.
0: Karena mereka sudah mulai memahami tentang
1: bermain
0: gadget
1: media,
0: segala.
1: Betul. Okay. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu, diingatkan, kita kontrol utamanya masih gitu, belum bisa dilepas sama sekali.
0: Baik. Masih banyak pertanyaan kita, Ibu. Siap. Rizky. Tapi kita akan jeda sejenak dan juga nanti kita akan coba hadirkan informasi terkini dari Kota Balikpapan ya. Sedang yang jeda berikut ini kita akan kembali setelah kami hadirkan beberapa informasi. Tetap bersama kami, Prosatria di Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: legendaris sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Ya, pendengar Pro Satu Reza Marina, sebelum kami lanjutkan di dalam obrolan kita dalam ya, Idola Indonesia Layak Anak, kami hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.
2: Laporan terkini.
1: Ya, pendengar Pro Satu Reza Marina, ribuan warga padati Jalan Sehat Ika Pekarti di BSCC Dom Balikpapan. Selengkapnya dilaporkan oleh Apriani Guntur dari Kota Balikpapan. Rekan Apriani, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Fadel di studio RRI Samarinda, di mana saudara pendengar, halaman Balikpapan Sport and Convention Center atau BSCC Dome mendadak menjadi lautan massa pada pagi tadi, di mana ribuan peserta dari berbagai komunitas paguyuban Jawa berkumpul untuk mengikuti kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Asal Jawa Timur atau IKA Pakarti Kota Balikpapan. Acara yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan ini menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat, terbukti dengan ludesnya 12.000 tiket yang disediakan panitia. Kegiatan ini dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang juga menjabat sebagai Ketua IKA Pakarti Kaltim. Dalam sambutannya, Seno Aji mengapresiasi kekompakan warga paguyuban di Balikpapan yang konsisten menjaga kerukunan dan mendukung konduktivitas daerah melalui aktivitas positif seperti olahraga bersama. Berikut pernyataan beliau. Ya, saudara pendengar, di mana harapan dari Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji yang juga Ketua IKA Pakarti ini ingin mengharapkan bahwa IKA Pakarti di Kalimantan Timur tumbuh menjadi salah satu komunitas yang hidup rukun damai bersama dengan suku lain dan seperti suku Dayak, Banjar, Kutai, Bugis, dan lainnya. Di mana Seno Aji pun menyampaikan bahwa program yang dilakukan IKA Pakarti yaitu untuk membangkitkan ekonomi di Kalimantan Timur yaitu dengan melakukan UMKM dan mendorong agar UMKM dari komunitas paguyuban Jawa ini bisa terus eksis dan membangun ekonomi yang lebih maju di Kalimantan Timur khususnya Kota Balikpapan. Dan disampaikan pula bahwa IKA Pakarti di Kalimantan Timur sendiri ini berjumlah sekitar 40% dari total penduduk di Kalimantan Timur dan ini menjadi salah satu harapan yang nantinya di mana antar komunitas di Balikpapan juga tetap terjaga demi mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni dalam bingkai Mahdlatul Iman. Hal ini pun disampaikan oleh Wakil Wali Kota Balikpapan yaitu Bagus Setio yang menghadiri kegiatan tersebut. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Pani melaporkan.
1: Laporan Apriani Guntur langsung dari Kota Balikpapan.
2: Laporan terkini.
4: Idola Indonesia Layak Anak.
1: pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di sajian Idola Indonesia Layak Anak ya. Di suasana siang hari ini sudah panjang lebar tadi kita bahas, dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya, dua jalur telepon kami sudah buka, dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976, serta di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, Ibu Rizky Saprina, MPSI Psikolog Anak, yang juga merupakan Ketua Program Studi Pendidikan Guru PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UEGM Samarinda, dan juga beliau ada di Ikatan Psikologi Klinis IPK HIMSI Kalimantan Timur. Dan satu tadi juga beliau ini luar biasa ya, juga dari Asosiasi Psikologi Forensik. Baik Ibu Rizky, kita lanjutkan obrolan kita. Tadi sudah panjang lebar kita hadirkan informasinya, sambil menunggu pendengar kita mungkin yang akan bertanya. Ibu, anak banyak belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan oleh orang tua ya Bu ya.
5: Betul.
1: Tetapi juga dari apa yang mereka lihat. Sikap orang tua ketika melihat anak kalah misalnya dapat memberikan pesan yang sangat kuat kepada anak tentang bagaimana menghadapi kemenangan dan juga kekalahan. Nah Ibu Rizky, seberapa penting sebenarnya keteladanan orang tua dalam mengajarkan sportivitas kepada anak, dan contoh sikap seperti apa sebenarnya yang sebaiknya ditunjukkan oleh orang tua selama lomba ini berlangsung Ibu?
5: Ya, jadi kalau di dalam pengasuhan gitu ya, pengasuhan itu ada namanya responding gitu dalam pengasuhan anak gitu ya. Bagaimana orang tua merespon ya terkait dengan perilaku anak apapun itu gitu ya. Misalnya saja kayak, "Ma, pulang dia dibilang, Ma aku kalah, pokoknya gak mau tahu, pokoknya aku kalah gitu, terus aku maunya menang," misalnya dia bilang gitu. Terus orang tuanya yang satu mungkin respon, "Ah gak apa-apa, ntar mama beli aja pialanya." Yang satu ya. Terus yang satu mungkin orang tua ada responnya yang, "Ya gak apa-apa kalah, nanti besok coba lagi," gitu. Ada yang kalah, "Ya udah besok-besok gak usah ikut lagi." Ini kan kadang
1: berbeda ya.
5: Iya beda. Nah, dari tiga respon ini misalnya gitu ya, otomatis perkembangan kepribadian anak akan jadi berbeda juga.
1: Betul.
5: Ya, kalau orang tua yang tadi bilang, "Udah gak apa-apa, ntar mama belilah pialanya itu, atau misalnya nanti kita beli yang lebih bagus dari hadiah-hadiahnya itu," gitu. Nah, jadi menurut ini Mas Fadel gitu ya, gimana coba akhirnya perkembangan anaknya gitu ya?
1: Ya artinya dia nggak akan mau, nggak ada dorongan untuk maju, untuk menang lagi
5: ya,
1: karena sudah ngapain saya juga nanti toh dapat yang bagus kan?
5: Ya gitu, betul ya. Dia nggak belajar dari hal tersebut gitu ya. Nah ketika itu respon terus menerus seperti itu ya, itu tadi berkembangnya anaknya seperti itu. Nah untuk respon yang satunya, "Ya udah nggak apa-apa, ntar coba lagi," gitu ya. Atau nanti mamah carikan lomba yang lain lagi yang sama, mungkin bisa kamu bisa lebih bagus di sana. Oh, gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu biasanya gimana coba
1: ini
5: anaknya?
1: Support ya.
5: Iya betul.
1: Artinya masih ada kesempatan untuk maju.
5: Iya, bahkan orang tuanya akan mendampingi untuk mencari-cari lomba berikutnya agar anaknya bisa mau ikut lagi gitu. Nah otomatis anaknya jadi seperti apa?
1: Akan semangat.
5: Iya, akan semangat, akan ya udah berarti ada lagi lomba. Betul. Gitu ya, atau didampingin
1: karena
5: orang tua.
1: Karena selalu ada harapan ya.
5: Iya betul. Nah satunya lagi tadi, respon yang satunya gitu ya, ketika orang tuanya respon, "Ya udahlah nggak usah ikut lagi deh, pada nanti kamu nangis malah," gitu ya, gara-gara ikut lomba malah rewel lagi di rumah.
1: Ini
5: gitu ya,
1: mematahkan semangat.
5: Anaknya kan jadi seperti apa tipenya gitu ya, ya otomatis dia yang udah nggak mau ikut lomba lagi gitu ya, mungkin nggak tertarik lah, bikin ribet lah dan sebagainya. Nah dari tiga respon ini gitu ya, bahwa respon dari orang tua itu sangat menentukan bagaimana perkembangan perilaku anak ke depannya gitu. Hanya dari respon orang tua.
1: Ada
5: gitu.
1: Tiga respon ya para orang tua yang mungkin saat ini mendengarkan, yang mana yang paling tepat? Artinya ada tiga yang disampaikan oleh Ibu Rizky pilihannya. Pertama tentu kurang baik ya. Yang kedua ini mungkin yang paling tepat. Tapi yang ketiga ini juga, ini akan mematahkan semangat anak-anak yang mana mereka nanti akan ogah-ogahan jadinya.
5: Nah, tapi gitu ya, kalau kita bicara terkait dengan pengasuhan, memang bukan bicara baik dan buruk gitu ya. Baik nanti bagaimana anak ini akan ke depannya gitu. Betul. Makanya kan akhirnya akan ada beberapa banyak karakter dan tipe anak gitu ya. Nah, jadi kita balik lagi ke orang tua, pengen punya anak yang seperti apa nih gitu. Yeah. Nah, gitu. Nah, kalau pengen yang jatuh bangkit lagi gitu ya, yang punya semangat lagi, atau pengen gak takut untuk mencoba gitu ya, berarti kita harus respon yang mana nih gitu ya. Nah tapi kalau kita memang daripada ribet lah, nanti dia malah kita juga ribet ngantar-antar gitu ya, itu kan ada juga tipe orang tua yang begitu kan ya gitu. Ada, jadi ada yang akhirnya mereka juga yang daripada ribet ntar kerja ya kerja aja gitu ya kan, nggak usah ribet-ribet lah ikut-ikut lomba. Itu ada orang
1: tua yang kayak gitu. Sudah kamu di rumah aja, nggak usah kemana-mana, ibu mau kerja.
5: Iya betul gitu ya, jadi kita nggak bisa bilang salah juga gitu ya, tapi memang mungkin orang tuanya yang pengen nanti anaknya nggak ribet gitu ya, gitu ya, nggak pada repot.
1: Padahal sebenarnya itu adalah salah asuhan yang salah juga ya, Bu.
5: Iya betul. Karena
1: dia membatasi perkembangan psikologi anak,
5: betul,
1: pertumbuhan anak. Baik Ibu, di jalur WhatsApp ada yang bertanya ini Ibu, ada Ibu Sari, nggak menyebut di mana nih. Mau tanya Ibu, apakah ada batasan jenis lomba yang diikuti anak sesuai umur? Oke, ini kalau bisa saya artikan ini mungkin jenis lomba yang diikuti sesuai batasan umur ya, mungkin.
5: Betul. Ya, jadi kalau kita bilang tuh kayak nonton film gitu ya, ada batasan usianya 13 ya, plus betul. Gitu ya. Nah, otomatis juga penyelenggara lomba itu harusnya memberikan pasti
1: kategori.
5: Ya, betul, kategori sesuai dengan usianya. Ini anak mampu enggak? Bisa enggak? Sesuai enggak gitu kan? Kadang juga lomba-lomba ini kan ada yang mungkin untuk orang dewasa, tapi juga dimainkan untuk anak-anak. Nah, ini tidak tepat ya. Jadi memang bagusnya penyelenggara lomba itu menyesuaikan dengan tingkat kategorinya gitu. Dilihat ada dampak buruknya tidak. Seperti kan sekarang juga tidak hanya ini ya, lomba-lomba makan kerupuk. Betul. Sekarang kan yang lagi ramai lomba game online gitu kan. Nah, ini jelas ya, kayak game-game tertentu itu kan ada batasan usianya, 16 plus, 13 plus ya. Silahkan diikuti sesuai dengan kategori usianya gitu. Dan ada baiknya memang penyelenggara lomba gitu, baik itu di tingkat RT sampai di tingkat nasional mungkin ya, itu baiknya memang punya kategori gitu ya. Karena berarti mereka sudah mempertimbangkan gitu ya, sesuai dengan batasan usianya.
1: Oke,
5: gitu.
1: Artinya harus disesuaikan dengan usia dan permainannya. Karena terkadang mungkin ada jenis-jenis lomba yang bisa nanti mempengaruhi kesehatan atau
5: ya,
1: keselamatannya.
5: Iya ya, betul, memberikan dampak buruk kepada anak
1: betul.
5: Gitu.
1: Baik Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, ada kalanya orang tua juga mendukung anak justru berubah menjadi tekanan. Misalnya anak dibandingkan dengan teman yang menjadi juara atau terus didorong agar selalu menang. Ini tekanan ya jadinya ya.
5: Iya betul. Nah,
1: padahal ya, bukan suatu pendidikan formal, ini hanya perlombaan saja. Nah, jika hal ini terjadi berulang kali, mungkin dampaknya terhadap pengalaman anak dalam mengikuti kompetisi sangat berpengaruh juga. Lalu bagaimana jika orang tua terlalu mendorong anak untuk menang atau membandingkannya dengan anak lain? Apa dampaknya kira-kira terhadap rasa percaya diri dan cara anak memandang kompetisi yang mungkin akan kedepannya lagi akan dilakukan?
5: Iya. Banyak kasus anak-anak yang dibandingkan gitu ya, mereka justru akan kedepannya itu bisa jadi dendam terhadap orang tuanya. Itu sampai segitunya.
1: Yang selalu membanding-bandingkan.
5: Iya,
1: makanya
5: betul.
1: Ada lagunya ya.
5: Iya, betul. Iya, jadi saya tuh punya banyak klien yang dulu waktu masih kecil dibandingkan sama orang lain itu kayaknya udah nyesek kata dia gitu. Tapi dibandingkan dengan saudara sendiri itu luar biasa lebih menyesakkan kata dia gitu. Dan itu tidak menyenangkan dan itu dia teringat-ingat terus gitu. Nah, ini kan berarti apa tidak jadi permasalahan psikologis?
1: Ini akan terekam terus ya?
5: Terekam terus sampai mereka dewasa. Bahkan mereka jadi cenderung nanti kedepannya akan membangun benteng, membatasi diri dengan orang tua gitu ya. Karena mereka dibandingkan gitu. Mungkin dianggap tidak lebih baik dari orang lain dan tidak lebih baik dari saudaranya. Walaupun sebenarnya kita paham maksud orang tua itu kan ingin memotivasi. Betul. Ya, ingin memotivasi untuk anaknya lebih baik, untuk lebih maju gitu ya kan, seperti si A, si B, betul, si C gitu. Memang tujuannya itu, tapi anak-anak itu memang cenderung tidak suka karena tadi gitu ya kan, bisa jadi deh harusnya pengasuhan itu dari awal tadi, dari anak usia dini gitu. Anak yang terbentuk di usia dewasa gitu ya, tidak sesuai dengan harapan orang tua, harusnya lihat juga bagaimana respon mereka dari kecil tadi. Betul. Kok bisa sampai terbentuk anak yang tidak punya motivasi
1: dampaknya
5: gitu.
1: Dampaknya itu nanti bisa sampai ke usia dewasa, bahkan
5: betul,
1: sampai
5: betul.
1: Tua mungkin ya?
5: Iya, betul, betul.
1: Kalau salah asuhan dari saat dini.
5: Iya, gitu. Makanya salah satu pembentukan kepribadian, penyumbang pembentukan kepribadian itu adalah pendidikan dan pengasuhan orang tua.
1: Okay.
5: Gitu. Bagaimana misalnya nih Mas Fadil tipe orang yang terbuka gitu. Coba di flashback lagi dulu gimana sih pengasuhan orang tuanya gitu. Jadi anak yang cenderung pendiam gitu kan. Nah, ini bagaimana dulu pengasuhan
1: kira-kira
5: orang tuanya?
1: Bisa enggak dirubah, Ibu?
5: Ya.
1: Artinya pada saat anak mengalami tekanan seperti ini dari orang tua, ini akan terbentuk dan akan menjadi tekanan di memori mereka ya. Kira-kira setelah beranjak remaja, dewasa, ini kira-kira bisa nggak berubah?
5: Iya, biasanya kepribadian itu mulai menetap itu di usia SMA kan, gitu. Jadi juga tidak langsung serta-merta kita tuh jadi orang yang seperti sekarang ini, dikenal orang lain. Karena dari bagaimana orang tua ngasuh, lingkungan mengasuh, teman-teman, pendidikan dan lain sebagainya, sampai biasanya di usia SMA itu mulai pribadi kita tuh mulai menetap gitu ya kan. Nah, kalau sudah seperti itu, misalnya tadi di perkuliahan gitu ya, atau di masa kerja gitu, bisa nggak berubah pertanyaannya gitu ya, pribadi ini? Harusnya bisa gitu ya, tapi biasanya memang ketika ada peristiwa traumatis, kami bilangnya begitu. Contoh misalnya kayak kematian orang terdekat, mohon maaf, orang tua meninggal misalnya gitu, kita jadi menyesal, kita jadi berusaha untuk berubah gitu. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang traumatis tuh biasanya,
1: karena sudah di, pada usia
5: ya, pembentukan kan bertahun-tahun. Betul. Ya puluhan tahun ya ini terbentuk pribadi seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya sebulan dua bulan terus ke psikolog minta berubah gitu ya nggak bisa, nggak instan.
1: Apalagi
5: gitu,
1: kalau misalnya dia sudah usia-usia memasuki dewasa di usia SMA, kemungkinan juga orang peran orang tua juga
5: sudah
1: mungkin
5: minim sekali. Betul ya. Betul. Okay. Jadi perubahan itu sangat ya itu tadi, biasanya kalau ada peristiwa traumatis. Jadi kalau ditanya bisa gitu.
1: Tapi itu tadi kan dari suatu kejadian yang mungkin ada kaitannya dengan
5: iya, itu. Kalau nggak ada ya mereka biasanya nggak berubah.
1: Baik Ibu, setiap anak memiliki usia, kemampuan, karakter dan tingkat perkembangan yang berbeda. Nah karena itu lomba menyenangkan bagi satu kelompok usia ini belum tentu sesuai dengan bagi anak yang lebih kecil atau mungkin dengan karakter tertentu, sama dengan pertanyaan Ibu Sari tadi ya, di WA tadi ya. Nah, apakah jenis lomba ini perlu disesuaikan dengan usia dan karakter? Ini masuk sudah sebenarnya ada di sini pertanyaannya. Tapi dan apa saja yang perlu diperhatikan agar perlombaan tetap aman, menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak Ibu?
5: Ya, yang pasti kita harus ngelihat ya, misalnya kita mau bikin kategori lomba untuk anak SD gitu ya, berarti kita juga harus paham nih si penyelenggara, anak SD itu karakteristik perkembangannya seperti apa gitu ya, kemampuannya sudah sampai mana gitu ya, perilaku sosialnya seperti apa, sehingga kita ketika kita mau membuat satu lomba itu yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangannya. Begitu juga dengan tingkat SMP maupun SMA atau mungkin tingkat dewasa gitu. Jadi benar-benar disesuaikan dengan karakteristik perkembangan di usia tersebut gitu ya. Terus kemudian kita juga harus membuat aturan yang sesuai tadi itu dengan aturan yang jelas, terutama ini kan yang sering memicu konflik ini.
1: Betul.
5: Kan kalau aturannya nggak jelas ya ini gitu ya,
1: sudah diadakan lomba, ayo sudah ikut main tanpa ada
5: aturan yang jelas, akhirnya nanti ribut nih, aku yang menang gitu ya. Nah, jurinya bingung karena aturannya tidak jelas. Akhirnya nilai sportivitas yang mau kita tanamkan dari lomba ini jadi nggak bisa gitu, gara-gara ya rame ribut. Nah,
1: dan ini sangat penting,
5: fatal sekali. Makanya penting ketika kita mau menyelenggarakan sesuatu itu punya rule dan aturan yang jelas.
1: Tapi sekarang
5: gitu,
1: yang banyak terjadi biasanya rencananya hari ini, pelaksanaannya nanti sore. Artinya ini dadakan. Jadi sebenarnya dadakan-dadakan itu nggak boleh ya.
5: Iya, jadi nanti berbahayanya itu sih, kita nggak pernah tahu bagaimana kondisi mental seseorang saat itu gitu ya. Ada yang mungkin lagi baik-baik saja sehingga ketika ada sesuatu tidak gampang terpicu. Tapi bisa jadi ketika ada seseorang yang mungkin lagi lelah, capek, mungkin atau ada anak-anak yang juga lagi dalam kondisi keluarganya tidak baik-baik saja gitu kan, akhirnya terpicu karena hal-hal yang mungkin merasa dicurangi gitu ya, karena aturan yang tidak jelas tadi. Nah, ini berbahaya gitu ya.
1: Apalagi juga penetapan hadiah.
5: Iya, gitu betul.
1: Ya. Anak-anak namanya anak-anak.
5: Betul. Iya. Ini berbahaya. Makanya penting sekali sebelum kita menyelenggarakan satu lomba itu, aturan yang jelas itu perlu dibuat gitu. Supaya memang yang ingin kita capai dinilai sportivitas tadi itu dapat tercapai gitu. Kalau enggak bisa tercapai kalau aturannya enggak jelas. Akhirnya kan mereka enggak sportif. Kenapa?
1: Betul.
5: Enggak, ini aku menang juga gitu, gara-gara ya aturannya nggak diatur gitu. Nah, ini bahaya akhirnya.
1: Iya
5: gitu.
1: Dan dari sisi hadiah juga paling tidak juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi si anak ya Ibu ya. Baik,
5: betul.
1: Selain orang tua, lingkungan juga ini memiliki peran penting ya Ibu ya.
5: Betul.
1: Panitia, guru, pengurus RT, karena di RT-RT mungkin yang paling sering dilaksanakannya, atau juga mungkin komunitas yang menyelenggarakan lomba tentu ikut menentukan apakah suasana kompetisi akan terasa menyenangkan atau justru mungkin akan membuat anak merasa tertekan ya Bu ya.
5: Betul.
1: Nah, bagaimana cara panitia menciptakan suasana kompetisi yang sehat, aman, inklusif dan juga menyenangkan bagi anak-anak? Nah, apakah sistem pemberian penghargaan juga perlu dibuat agar tidak hanya berfokus pada juara pertama, kedua, ketiga, Ibu?
5: Ya, jadi sebenarnya kan ada juara itu juga tadi itu ya, untuk menanamkan nilai sportivitas. Ketika mereka menang, mereka akan mendapatkan apresiasi. Ketika mereka kalah, ya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu salah satu mereka proses pembelajaran juga dari situ. Nanti kalau nggak ada yang menang tuh nggak ada apa, nggak ada nilai sportivitasnya kan, karena nggak ada berasa menerima kemenangan atau menerima kekalahan. Jadi sebenarnya juga perlu tuh ada tadi sistem penghargaan. Jadi kalau untuk panitia gimana gitu ya, baiknya memang direncanakan jauh-jauh hari gitu ya. Di kategori
1: jangan
5: gitu ya. Kalau seandainya pun ya dadakan gitu, karena dananya baru ada misalnya gitu ya, baru terkumpul gitu ya. Ya udah ngadain lomba-lomba yang standar aja, yang sudah biasa dilakukan, yang kita juga familiar gitu ya, aturannya juga sudah familiar gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau memang kita kayaknya mau, oh kita punya dana banyak nih di RT gitu ya, kebetulan ada sponsorship gitu. Nah, ini kan yang akhirnya nanti juga memicu. Misalnya apalagi kalau hadiahnya besar gitu ya, sepeda motor misalnya. Ini kan rame ya gitu. Nah, ini memang perlu direncanakan jauh-jauh hari gitu ya, dibuat aturan yang jelas, ditunjuk orang-orang yang netral.
1: Betul.
5: Gitu ya, tidak berpihak pada salah satu pihak.
1: Karena terkadang nanti ada anak di situ gitu.
5: Iya, nah itu kan itu memicu ya, memicu. Jadi kalau bisa ditunjuk orang-orang yang netral gitu ya, juri-juri yang profesional gitu ya, dengan tadi aturan jadwal gitu ya, tidak ada perubahan tempat, semua diatur dengan baik di kepanitiaan gitu. Memang di dalam suatu penyelenggaraan tuh biasanya ada saja memang masalahnya.
1: Betul.
5: Tapi dengan perencanaan yang baik, insya Allah biasanya akan tadi tidak hanya yang lomba yang belajar sportivitas, tapi juga si panitia ini akan belajar banyak gitu ya, terutama untuk pemuda-pemuda di tingkat RT, desa, itu kan mereka juga bisa saling bertemu, belajar dan lain-lain gitu.
1: Oke, jadi artinya memang perlu ya memahami, para panitia ini memahami bagaimana harusnya lomba itu dilaksanakan ya.
5: Iya, gitu.
1: Baik. Nah, kalau sudah membahas tentang sportivitas, cara menghadapi kekalahan, menerima kemenangan, peran orang tua, hingga bagaimana lingkungan menciptakan kompetisi yang sehat. Nah, tadi kita sudah banyak panjang lebar membahas tadi, Bu ya. Dan pada akhirnya lomba 17-an seharusnya meninggalkan pengalaman positif ya, Bu ya.
5: Iya.
1: Yang bisa dibawa anak dalam kehidupan sehari-hari, karena ini kan terekam terus ya, Bu.
5: Happy terekam sampai dewasa. Saya aja masih ingat dulu pernah menang lomba apa ya. Gitu.
1: Nah, sebagai pesan penutup juga ya, dari Ibu Rizky nih, kepada orang tua agar momentum lomba 17-an, bukan 17 Agustusan aja ya, mungkin lomba-lomba di peringatan di sekolah, hari ulang tahun sekolah, atau peringatan lainnya, ini benar-benar bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus juga membangun karakter positif anak ini.
5: Iya, untuk para orang tua gitu ya, tetap dukung anaknya, tetap didampingi anaknya gitu ya, mendapatkan kemenangan maupun juga mendapatkan kekalahan gitu ya. Jangan pernah takut untuk kalah dan berusaha untuk bangkit lagi, itu yang utama sih gitu. Dan tetap terlibat aktif di setiap kegiatan. Jadi
1: jangan membiarkan aja.
5: Iya, jangan gitu.
1: Tapi
5: ya,
1: tapi kebanyakan sekarang gitu ya.
5: Iya,
1: namanya orang tua sibuk.
5: Sesibuk-sibuknya kita tetap bisa kok, bisa didampingi, diantarkan. Emang yang paling susah tuh itu sih gitu. Betul. Ya, apalagi sibuk gitu ya, diantarkan. Saya aja kadang ngatur jadwalnya tuh gimana, antar jemput, kita tuh jadi kayak raja jalanan. Kala-kala gojek gitu ya, kali ya, kesana, ya, antar sana.
1: Kalau misalnya
5: gitu,
1: sampai anak gak diantarkan, gak dir, lalu untuk apa, untuk siapa kita kerja?
5: Iya, betul. Makanya anak-anak juga perlu terlibat gitu ya, bukan berarti mereka tidak terlibat. Libatkan mereka gitu ya dalam semua aktivitas yang memang mereka senangi, kuasai, itu penting sekali. Dan dukung, tetap support sama mereka gitu. Terus dukung juga sih penyelenggara-penyelenggara ini gitu ya, penyelenggara ini. Kenapa? Karena kadang-kadang tuh justru dari orang tua yang protes lah, ini jadi bubar acaranya.
1: Betul.
5: Gitu.
1: Itu ramai banyak terjadi ya.
5: Iya, ya, betul. Jadi sebaiknya juga kita sebagai misalnya peserta gitu, atau anak kita yang ikut gitu ya, dukung juga mereka sebagai penyelenggara gitu ya. Pahami dengan jelas aturan dari mereka, sehingga kita juga tetap bisa support gitu ya, baik itu anak kita, baik di segi penyelenggaranya. Jadi tidak hanya di satu pihak, tapi di dua belah sisi gitu.
1: Oke, mungkin ada pesan lain mungkin Bu yang perlu disampaikan agar semangat sportivitas anak-anak kita untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustusan ini terus mendapat perhatian dan juga support daripada orang tua, Ibu.
5: Ya, tadi tuh tetap ikut ya, ikut terlibat gitu ya, ikut terlibat, jalan keluar. Anak-anak sekarang ini nih bahaya banget, sukanya cuman main gadget, pulang rumah ganti baju udah mendek mendekam dalam kamar, nggak keluar.
1: Apa kegiatan di luar nggak mau peduli?
5: Iya, betul. Jadi kalau di kampungnya ada anak-anak di usia sekolah ya nggak keluar rumah, ya dijemput gitu ya, diajak keluar gitu, supaya mereka juga belajar keluar dari rumah, bersosialisasi. Untuk orang tua gitu ya, jangan dilarang anaknya bermain di luar, tapi didampingi saja kan.
1: Jangan dilarang dan jangan dikurung.
5: Iya, betul. Karena kadang-kadang banyak orang tua juga yang khawatir ketika mereka main di luar rumah gitu ya, karena tidak terpantau gitu. Jadi jangan dilarang, baiknya mereka diizinkan tapi tetap terpantau dengan jam-jam yang jelas gitu. Nah ini suka, apalagi anak SMP itu ya, kadang mereka keluar tuh pulangnya malam jam 12. Nah ini ya yang berbahaya juga. Makanya mereka diizinkan keluar tapi tetap dalam pantauan kita, itu juga penting sekali. Tapi jangan juga dilarang gitu. Baik. Karena
1: Bu, satu lagi Bu,
5: sekabur, ya gimana-gimana.
1: Usia yang paling riskan dan yang perlu mendapat pengawasan dari orang tua, kira-kira dari usia berapa sampai berapa Bu, untuk kategori anak ini?
5: Ya, sebenarnya semua usia sih harusnya dalam pendampingan ya. Karena kalau dalam pola asuh tadi gitu ya, di usia SD, SMP ini masih di tahap demokratis gitu ya, di mana mereka kita sudah bisa diskusi gitu ya. Nah ini tetap harus diperhatikan gitu. Jadi nggak ada, belum bisa dilepas, nanti kuliah baru bisa dilepas. Okay. Karena kalau kuliah itu kan mereka udah hidup secara mandiri. Jadi sampai SMA pun masih harusnya dalam pantauan orang tua.
1: Tapi
5: gitu.
1: Mungkin keketatannya mungkin sudah agak longgar ya.
5: Iya, gitu.
1: Karena mereka juga sudah berpikir mana yang baik, mana yang jelek ya.
5: Iya, betul.
1: Tapi kalau SD, SMP ini mungkin masih harus
5: masih, apalagi mereka belum menentukan minatnya mereka. Yeah. Gitu. Kalau di SMA kan mungkin mereka udah fokus di mungkin yang suka basket, mungkin latihan basket, kompetisi basket itu aja gitu kan ya. Betul. Terus yang mungkin suka nari atau yang suka macam-macam English club atau apapun yang mereka sukai, olahraga lain gitu ya kan. Mereka kan fokus di sana. Nah, yang SMP nih terutama mereka tuh kadang belum tahu mau apa.
1: Betul.
5: Belum tahu cita-citanya apa. Nah ini yang bahaya tuh, nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul
1: yang
5: gitu ya.
1: Jelas ya Bu.
5: Betul, karena mereka belum tahu minatnya di mana. Nah ini yang berbahaya.
1: Apalagi
5: gitu ya,
1: orang tua mungkin bekerja di tempat jauh.
5: Iya, betul.
1: Sehingga tidak ada pengawasan.
5: Iya, betul. Ini anak SMP nih yang sering banget nih yang begini. Nanti mereka kumpul, nanti tau-tau nginep di mana gitu ya. Nah ini bahaya sekali. Dan itu banyak sekali kasus kami di UPTD PPA itu yang ketangkep. Mereka macam-macam gitu. Ya.
1: Dan ini menjadi satu tugas kita orang tua, dan juga bukan hanya orang tua, dan dalam ini juga mungkin dari pengurus-pengurus RT dan juga masyarakat juga mungkin bisa saling bekerja sama ya, agar bersama-sama mengawasi anak-anak.
5: Betul.
1: Khususnya di lingkungan-lingkungan pemukiman kita. Ibu, terima kasih banyak.
5: Sama-sama.
1: Ibu sudah memberikan suatu edukasi yang penting kepada kita semua nih. Iya. Di acara kita pada siang hari ini, mudah-mudahan pendengar kita yang saat ini menyimak acara kita pada siang hari ini bisa menerapkannya ya, terutama dalam suasana atau momen 17 Agustusan ini.
5: Iya,
1: yang
5: betul,
1: lagi ramai dengan berbagai permainan ini.
5: Iya, betul.
1: Sekali lagi terima kasih Ibu.
5: Sama-sama.
1: Sehat selalu
5: terima
1: bersama
5: kami,
1: keluarga.
5: Amin.
1: Selamat menikmati liburnya.
5: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Prosatari Samarinda, dari pembahasan kita belajar ya bahwa lomba 17-an bukan sekedar kegiatan untuk mencari siapa yang tercepat, terkuat dan menjadi juara. Di dalamnya terdapat kesempatan bagi anak untuk belajar sportivitas, kerjasama, disiplin, keberanian, menghargai orang lain, mengelola emosi, serta menerima kemenangan dan kekalahan. Yang terpenting adalah, mari kita berikan kesempatan kepada anak untuk menikmati prosesnya. Biarkan mereka bermain, tertawa, mencoba, terkadang menang, terkadang kalah, karena dari pengalaman-pengalaman sederhana itu, karakter anak akan tumbuh. Saya M. Padil dan juga rekan Nopem Budu ucap terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Idola Indonesia layak anak.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: lihat deh.
1: Kenapa, Nak?
0: Itu, Napa. Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus, yang itu kok jalannya pakai tongkat ya, Pak?
1: Oh, itu. Mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
0: Maksudnya, Pak?
1: Gini-gini. Jadi, orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya, mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
0: Oh, begitu. Tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya, Pak?
1: Ya, mungkin harus perlu waktu untuk sembuh, Nak. Bahkan, mungkin nggak akan kembali seperti semula.
0: Berarti Ayu harus bilang permisi ya, Pak, kalau lewat dekat mereka.
1: Nah, kamu memang pintar. Kita harus tetap menghormati mereka, sama seperti kita menghormati orang lain.
0: Nanti kalau Ayu ketemu seperti mereka lagi, Ayu mau senyum sama mereka apa?
1: Wah, ide yang bagus sekali. Karena senyuman kecil kita bisa membuat mereka merasa dihargai. Nah, sekarang kita berkeliling.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pontianak, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Sugiono atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober. Tiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.

0: besar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: That was, I think the key, no? Keep believing in me.

juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal satu break pada awal pertandingan. Pliskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir.

0: using whatever I had today, you know.
1: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
0: No, I'm not playing the best, but I'm getting there.
1: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan

RRI. Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Propimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala,

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sejenak kami hentikan untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan duhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yerbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merat. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih di rangkaian Samarinda Siang, temani Anda pendengar yang saat ini tengah bersantap siang atau istirahat siang ya, di tengah suasana hari libur Anda bersama keluarga. Kami temani Anda dalam sajian Intermezzo. Ya pendengar, masih ada kaitannya dengan momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, atau Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang akan kita peringati pada esok hari, tepatnya Senin 17 Agustus. Dan pendengar Pro 1 di Samarinda, malam menjelang 17 Agustus ya selalu memiliki suasana yang berbeda. Ya mungkin tidak lama lagi, hanya beberapa jam lagi kita akan masuk pada malam 17 Agustus, di mana jika siang hari kita melihat bendera merah putih berkibar, mendengar lagu-lagu perjuangan dan juga menyaksikan berbagai kegiatan memperingati kemerdekaan ya, maka menjelang tengah malam suasana berubah menjadi lebih hening. Ya ada sebuah tradisi yang dikenal sebagai apel kehormatan dan renungan Susi. Ya biasanya kegiatan ini pendengar dilaksanakan pada tengah malam ya, menjelang 17 Agustus di Taman Makam Pahlawan. Suasananya hikmat, lampu-lampu menerangi area makam, kemudian para peserta berdiri dengan penuh penghormatan. Dan di tengah keheningan malam ini pendengar, kita kembali mengingat mereka ya yang telah memberikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Ya pendengar Pro 1 Samarinda, kemerdekaan Indonesia tentu tidak dapat dilepas ya dari pengorbanan para pahlawan. Mereka datang dari berbagai latar belakang, ada yang dikenal namanya oleh sejarah, ada pula yang namanya mungkin tidak pernah kita dengar, tetapi perjuangan mereka memiliki arti yang sama, mempertahankan martabat dan kemerdekaan bangsa. Renungan suci menjadi kesempatan ya bagi kita untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk perayaan. Kita diajak untuk bertanya kepada diri sendiri, apa arti kemerdekaan bagi kita hari ini? Apakah kemerdekaan hanya berarti bebas dari penjajahan? Ya karena tentu tidak ya pendengar. Kemerdekaan juga berarti kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kesempatan untuk membangun keluarga dan masyarakat, dan kesempatan bagi setiap warga negara untuk ikut menentukan masa depan bangsa. Nah, ketika kita berdiri di hadapan makam para pahlawan pendengar, mungkin kita akan diingatkan ya bahwa semua kesempatan tersebut memiliki sejarah panjang. Ada yang telah dibayar, ada air mata yang telah jatuh, ada keluarga kehilangan orang-orang tercinta, ada juga pemuda yang tidak pernah sempat menikmati usia tua karena memilih berjuang untuk cita-cita kemerdekaan. Nah karena itu pendengar, renungan suci bukan hanya tentang mengenang masa lalu, ya juga tentang melihat masa depan. Apa yang akan kita lakukan dengan kemerdekaan yang diwariskan kepada kita ini? Ya pendengar, Pro 1 di Samarinda, mungkin kita tidak lagi memanggul senjata seperti para pejuang dulu ya, tetapi setiap zaman memiliki bentuk perjuangan sendiri. Pelajar berjuang dengan ilmu, guru berjuang dengan pendidikan, petani berjuang menyediakan pangan, tenaga kesehatan mengabdi untuk masyarakat, pekerja menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, namun mereka yang telah memberikan sesuatu jauh lebih besar bagi generasi setelahnya, yaitu kesempatan bagi kita untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka. Selamat siang untuk Anda, dan sekali lagi saya mengucapkan selamat menikmati santap siang Anda dan selamat menikmati istirahat di suasana libur Anda. Tetap bersama kami di sajian Intermezzo Pro 1 RRI Samarinda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 1 FM.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tampaknya hari ini sangat tepat untuk Anda menikmati suasana libur karena cuaca tidak begitu terik ya, dan terkadang memang cuaca begitu terik, namun ada kalanya tampaknya hari ini cuaca mendung begitu bersahabat, jadi sangat cocok untuk Anda menikmati suasana libur bersama keluarga, mungkin di tempat-tempat wisata. Namun selalu kami himbau untuk Anda dan akan terus menghimbau untuk Anda agar tetap waspada, tetap awasi putra-putri Anda yang sedang menikmati suasana libur, terutama yang ada di pantai ya. Dan mari kita juga jaga kondusivitas keamanan lingkungan kita. Ya, pendengar Pro 1 RI Samarinda, sembari kami hadir temani suasana siang hari Anda pendengar, kami juga nanti akan hadirkan sajian informasi-informasi update ya, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, di rangkaian lanjutan sajian Samarinda siang. Dan sebagai informasi untuk Anda juga pendengar ya, bahwa dalam rangkaian memperingati Hari Radio yang ke-81 nanti, tepatnya tanggal 11 September, ada beberapa rangkaian acara nanti akan dilakukan, dilaksanakan oleh RRI Samarinda. Termasuk salah satunya adalah rencananya adalah jumpa fans ya. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin sudah sangat merindukan acara jumpa fans, nah, apakah Anda tertarik atau setuju? Nah, silakan Anda bisa berbagi informasi untuk Anda mungkin yang ingin kegiatan tersebut kita selenggarakan pada awal September nanti. Ya, silakan untuk Anda pendengar, jika Anda setuju dan tertarik untuk kita melaksanakan kegiatan jumpa fans, bisa kirimkan pesannya di jalur WhatsApp Pro 1 RI Samarinda di 0811 55 44 976. Ya, kita bisa mengisi kegiatan jumpa fans tersebut dengan kegiatan kita ya, seperti mungkin karaokean atau mungkin acara lainnya. Ya, baik pendengar Pro 1 RI Samarinda, rangkaian akhir sajian intermeso, kami akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh. Jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
0: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: 101,1
1: Lintas Informasi
0: Pro 1.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat dukungan terhadap program makan bergizi gratis MBG melalui pemutakhiran data penerima manfaat dan pengawasan fasilitas pemenuhan gizi. Sekda Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan program nasional tersebut tepat sasaran dan berdampak terhadap kesehatan anak. Sri Wahyuni meminta Dinas Kesehatan Kalimantan Timur segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, termasuk fasilitas yang telah memiliki sertifikat Like Hygiene Sanitasi SLHS. Demikian Halintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas Informasi
0: Pro 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu.

kita lanjutkan pendengar kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang ini, dan kami akan hadirkan informasi-informasi update untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebagai informasi awal pendengar, kami hadirkan informasi peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berlaku selama 3 hari ke depan ya, yaitu di edisi hari ini 16 Agustus hingga 18 Agustus 2026. Sebagaimana yang sudah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan yang menyampaikan ya, yang berpotensi mengalami hujan lebat yang dapat juga disertai kilat atau petir dan angin kencang untuk 3 hari ke depan ini nihil. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca ini juga dapat Anda akses melalui sumber resmi BMKG. Jadi untuk selama 3 hari ke depan ini diperkirakan tidak ada hujan ya pendengar. Baik pendengar Pro Satu di Samarinda, kami juga masih mengajak Anda untuk berbagi informasi di rangkaian sajian Samarinda siang ini ya. Dan sebagai informasi pertama pendengar, gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores NTT ini pendengar pada Sabtu kemarin, tepatnya 15 Agustus 2026 dini hari, memicu peringatan dini tsunami sejumlah wilayah ya. Dan BMKG menjelaskan bahwa kekuatan gempa bumi magnitudo 7,7 ini berpusat di laut sekitar 30 km timur laut Nagekeo dan juga kedalaman 15 km. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga akan coba update nanti untuk gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah tadi malam sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, selain informasi-informasi yang akan kami hadirkan ini, silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga kami undang di dua jalur telepon di 736566, 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Banyak informasi menarik ya, termasuk juga informasi-informasi penting lainnya untuk kita selalu waspada untuk bencana kebakaran di tengah cuaca yang begitu panas dan terik hari ini. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sementara untuk informasi berikutnya bahwa pemerintah Kabupaten Berau ini menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan ya, menyusul maraknya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Berau, Mas Yadi Muhdi mengatakan bahwa status siaga darurat tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memperkuat penanganan karhutla yang belakangan terjadi di berbagai wilayah di bumi Batiwakal. Ya menurutnya pendengar, potensi munculnya kabut asap sangat bergantung pada jumlah kejadian karhutla serta efektivitas tim gabungan dalam melakukan pemadaman.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita

Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mendorong pemerintah kabupaten dan kota yang untuk mempercepat pembentukan tim koordinasi pencegahan dan pengendalian zoonosis. Pembentukan tim ini, pendengar, dinilai pentingnya untuk memperjelas pembagian tugas antar lembaga ketika terjadi kasus penyakit yang berasal dari hewan maupun menular antara hewan dan manusia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kalimantan Timur Fitnawati mengatakan, keberadaan tim koordinasi akan membuat pelaksanaan program lebih terarah. Setiap organisasi perangkat daerah dan sektor terkait dapat mengetahui peran penting masing-masing dalam menghadapi potensi penyakit zoonosis. Fitnawati juga mengungkapkan saat ini baru satu kota di Kalimantan Timur yang telah memiliki surat keputusan pembentukan tim secara lengkap dan telah disosialisasikan secara berjenjang. Sementara daerah lainnya didorong segera mengusulkan dan juga membentuk tim koordinasi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Menurutnya, pendengar, pembentukan tim tidak hanya berkaitan dengan administrasi kelembagaannya, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kesiapsiagaan daerah. Fitnawati menekankan pentingnya tata laksana

rencana penanganan kasus dilakukan secara optimal dan berjenjang, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan rujukan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu diperkuat agar informasi mengenai risiko dan pencegahan zoonosis dapat dipahami sejak dini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Kita beralih ke informasi selanjutnya ya pendengar. Perusahaan perkebunan sawit PT Hamparan Perkasa Mandiri HPM di Kutai Timur, anak usaha PT Tri Putra Agro Persada TBK, menggelar latihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama Manggala Agni Daops Kalimantan 13 Sangkima guna mengantisipasi potensi bencana pada musim kemarau. Latihan yang dipusatkan di wilayah operasional HPM Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur ini diikuti oleh 90 personil Satuan Tugas Karhutla dari sejumlah perusahaan di bawah TAP Group. Senior Estate Manager PT HPM Jabe Glin Purba di Kutai Timur pada Jumat lalu mengatakan bahwa penguatan kapasitas Satgas ini dilaksanakan dalam dua gelombang. Masing-masing gelombang menjalani pembekalan teori dan praktek simulasi penanganan api di lapangan selama 3 hari. Ia menegaskan perusahaan memiliki komitmen kuat dalam menerapkan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar. Dan komitmen tersebut pendengar diwujudkan melalui penyediaan sarana-prasarana kebakaran, pembentukan satgas, deteksi dini, sosialisasi, hingga pemberian penghargaan atau reward bagi desa bebas kebakaran. Kerjasama antara HPM dan Manggala Agni ini dalam penguatan kapasitas satgas dar Karhutla ini pendengar diakuinya telah berjalan konsisten ya sejak tahun 2016 lalu. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman antaranews.com ya, di rangkaian Samarinda siang. Ya pendengar, selanjutnya nanti masih ada informasi lainnya. Ini terkait Basarnas yang mencari penumpang KM Bukit Siguntang diduga lompat ke laut ya. Seperti apa informasinya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda siang.

0: Ngapain kamu ya?
1: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
0: Berita apa?
1: Ini loh, coba kakak baca deh.
0: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
1: Memangnya kenapa?
0: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
1: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
0: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
2: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
1: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
0: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Balikpapan ini mengerahkan tim SAR gabungan ya untuk mencari seorang penumpang laki-laki KM Bukit Siguntang yang diduga melompat ke laut sekitar Buoy 9 perairan Balikpapan, Kalimantan Timur. Peristiwa tersebut ini pendengar terjadi pada Kamis lalu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah saat kapal milik PT Pelni ini sedang berlayar dari Pelabuhan Semayang Balikpapan menuju Parepare Sulawesi Selatan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Balikpapan Endro Sasmita mengatakan pihaknya menerima informasi kecelakaan kapal tersebut pada pukul 5:40 waktu Indonesia Tengah dari Kepanduan Balikpapan melalui kontak radio. Sebagaimana disampaikan Endro Sasmita di Balikpapan, ia menjelaskan jarak lokasi kejadian dari Pelabuhan Somber sekitar 5,5 mil laut ya. Awak KM Bukit Siguntang ini sendiri sempat melakukan pencarian mandiri sebelum akhirnya meneruskan informasi ke Vessel Traffic Service Balikpapan untuk penanganan lebih lanjut. Dalam operasi hari ini pertama, tim SAR gabungan melakukan penyisiran dengan radius sekitar 1 nm dari titik duga jatuhnya korban. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya pendengar, kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda ya di rangkaian Samarinda siang hingga nanti merapat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, secara perlahan tampaknya cuaca kembali teduh pada saat ini 15 menit jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, dan mudah-mudahan cuaca ini juga tetap bisa bersahabat agar Anda yang menikmati suasana libur hari ini bisa tetap nyaman ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang Pro 1 RRI Samarinda.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dalam laporan terkini ya. Ini terkait persiapan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 yang selengkapnya nanti disampaikan oleh rekan Harudi Mulyadi.
1: Laporan terkini.
0: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saat ini tengah dilakukan persiapan upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 langsung dari IKN ya. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Rudi Mulyadi. Rekan Rudi, silakan laporan Anda.
2: Terima kasih rekan Pak Rudi. Inilah dari konteks istana selama perjalanan KN Nusantara menjelang persiapan upacara kemerdekaan RI ke-81 di kota Nusantara dilakukan sejak dan pada hari ini sedang dilakukan mandi bersih dan pelajar-pelajar dari SMA se-kota Balikpapan ini sedang melakukan untuk persiapan lagu-lagu kebangsaan nantinya. Dan nampaknya hampir persiapan yang dilakukan di lapangan ini ada di dua panggung dan Basuki Haji Mulyono akan menjadi pembina upacara atau ilmu dari peringatan dan Indonesia dari kemasan di kota negara musim canggih
0: Baik, terima kasih rekan Rudi Mulyadi untuk laporan Anda.
1: Laporan terkini 97,6 FM Pro 1 RRI

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tadi laporan Rudi Mulyadi tadi dari IKN yang terkait persiapan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di IKN ya. Saat ini tengah dipersiapkan dan sekaligus juga informasi tadi mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan berganti bersama rekan Dedi Purnama yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Sore hingga nanti merapat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan saja informasi-informasi dan juga program-program acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: aku meh digowoningin Diki.
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi Mbak, anakku iki nangis, rewel wae iki lho.
1: Ya saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Iya nggak suleten, ibu saya itu loh Bu, ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini, stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai, penjara 3 bulan.
0: Waduh, ojo to Bu. Piye ku anakku sopo sing ngopeni?
1: Nah ya, mulut to Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama rekan siar Didi Purnama saat ini pendengar akan menemani Anda nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama kami dengan sejumlah sajian program acara siaran untuk Anda dengarkan di hari ini pendengar. Dan pendengar, saja kami hadirkan berita sepekan olahraga. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM

0: saatnya berita sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami hadirkan berita olahraga sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita olahraga sepekan selengkapnya. Cabang olahraga layar Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas yang berlangsung di Jakarta pada 19 hingga 24 Agustus mendatang. Sebanyak 18 atlet terbaik kini menjalani program latihan rutin yang dipusatkan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Pelatih layar Berau, Kosim Nurseha, mengatakan latihan tetap berjalan sesuai program dengan fokus pada peningkatan fisik dan teknik atlet di perairan terbuka. Kosim menjelaskan latihan juga dilakukan dengan membagi porsi sesuai dengan jenjang atlet, mulai dari kategori pembinaan, junior hingga senior. Dalam Kejurnas kali ini, 18 atlet layar Kalimantan Timur akan ikut dalam sejumlah kelas, diantaranya Optimis Putra, ILCA 4, Internasional 420 Putra Putri, serta kelas Internasional 470 dengan komposisi ganda campuran.
1: Dan Agustus ini di pertengahan tanggal, tepatnya tanggal 19 sampai tanggal 24 akan ada kegiatan Kejurnas di Jakarta. Jadi atlet-atlet saya Kalimantan Timur salah satu untuk mengikuti event tersebut. Rencananya itu kurang lebih ada 18 atlet. Ya, itu ada di nomor yang junior, itu ada di kelas Optimis Putra Putri, kemudian kelas ILCA 4 Putra Putri, kemudian kelas ILCA 6 Putra Putri.
0: Melalui persiapan yang maksimal ini, tim layar menargetkan Kaltim mampu tampil kompetitif dan bersaing untuk merebut gelar juara umum pada ajang nasional tersebut. Herari Samari.

0: Akbar 4 tahunan yakni Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 akan digelar, yang rencananya dibuka secara resmi pada 14 November 2026 di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Meski hingga kini belum adanya kepastian jumlah cabang olahraga dan nomor yang dipertandingkan, namun seluruh atlet dari berbagai cabor khususnya dari Kabupaten Paser sebagai tuan rumah tengah fokus mempersiapkan diri untuk mematangkan segalanya. Hanya saja dalam program latihan banyak masih yang mengeluhkan terkait peralatan latih tanding yang tidak memadai untuk digunakan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, Abdi Permana, mengatakan masalah ini terkait dengan persoalan anggaran yang ada sehingga perlu perencanaan yang lebih matang.
1: Teman-teman camur itu sudah mencoba untuk memasukkan semua item peralatan tanding mereka, tapi tentunya kami juga harus memilah dan memilih, kemudian juga mengusahakan, mengupayakan peralatan itu tersedia di pasaran. Nah, itu akan dimasukkan di dalam perencanaan penganggaran. Mungkin teman-teman tidak membayangkan bahwa sebenarnya prosesnya itu tidak sederhana. Pemerintah itu kan ada aturan, ada prosedur, regulasi yang harus dilalui. Ya tadi itu dimulai dari perencanaan yang baik. Kita juga harus punya SSA atau standar satuan harga, yaitu salah satu kesulitan buat kita. Waktunya mepet, item alatnya yang harus diadakan juga tidak sedikit. Satu cabur saja itu bisa sampai 10, 20, bahkan 50 item. Mulai dari harga 50 ribu sampai bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta.
0: Lebih lanjut, Abdi menyebut ada beberapa cabang olahraga yang mungkin peralatan latih tandingnya tidak terpenuhi semua karena cabur-cabur tersebut memang pembinaannya sudah berjalan beberapa tahun lalu. Tetapi untuk cabur yang baru berdiri setelah Paser ditunjuk sebagai tuan rumah Porprov, Abdi menegaskan bahwa Dispora Par bakal berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan agar persiapan Bumi Daya Taka semakin mantap.
1: Nah, mungkin ya tadi itu akhirnya tidak semua bisa tercover, bisa terpenuhi, khususnya mungkin kaitannya dengan cabang olahraga yang familiar seperti sepak bola, bulu tangkis, yang lain-lainnya dan lainnya yang memang itu sebenarnya sudah sebelum momentum Porprov ini aktif. Sebenarnya mereka malah tidak bermasalah, maksudnya peralatannya memang sebelumnya sudah ada untuk mereka latihan, tapi beberapa cabor memang banyak yang baru berdiri, kita juga upayakan pasti, tetapi mungkin tadi itu tidak semua bisa tercover. Nah, tapi biar bagaimanapun kami di Dispora berupaya maksimal lah.
0: Terlepas sambil menunggu peralatan latih tanding yang berproses, Abdi berharap kepada atlet dari semua cabang olahraga untuk tetap menjalankan program latihan dan tidak berputus asa. Meski telat, memang peralatan tersebut diperuntukkan sebagai program pembinaan atlet jangka panjang ke depannya walaupun pelaksanaan Porprov selesai bergulir. RRI, Rendy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: Badminton Championship atau PPFOC 2026 sudah resmi bergulir setelah dibuka langsung oleh Bupati Paser Fahmi Fadli pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin di gelanggang olahraga Sadurengas Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot, di mana ada sebanyak 28 klub ikut berpartisipasi, 3 klub diantaranya yakni dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan 1 klub dari Provinsi Kalimantan Selatan. Event ini digulirkan dari tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026 atau berjalan selama 5 hari ke depan. Dalam pembukaan secara seremonial, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan melalui event seperti ini dapat menjadi wadah bagi para penggiat olahraga futsal di bumi daya Taka untuk terus mengembangkan pembinaan bibit-bibit atlet potensial.
1: Kami mengingatkan agar pembinaan terhadap olahraga termasuk futsal agar bisa dilaksanakan secara dini, dalam pengertian bahwa penyelenggaraan juga harus lebih sering mengadakan kompetisi atau turnamen untuk semua tingkatan, baik pelajar maupun umum, seperti halnya turnamen yang sebentar lagi akan kita saksikan hari ini. Hal ini perlu untuk mencari atlet-atlet muda yang akan membela Kota Paser di event-event yang lain yang dapat membawa nama baik daerah karena mampu berprestasi, termasuk salah satunya adalah persiapan dalam menghadapi gelaran Porprov yang pada November akan dilaksanakan di Kabupaten Paser.
0: Selain pembinaan, Paser FOC ini juga membantu dalam mendorong sport tourism menjadi maju sekaligus menggaungkan program yang selalu dicanangkan di event olahraga manapun agar meningkatkan perekonomian masyarakat serta UMKM. Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Indonesia AFI Kabupaten Paser Hendra Wahyudi melalui Ketua Harian Muhammad Taufik mengatakan turnamen ini selaras dengan keinginan Bupati yakni menggaungkan wisata olahraga di bumi Paser.
2: Melalui konsep sport tourism ini, kami berharap turnamen ini mampu memberikan multiplier effect dalam penyajiannya, sehingga kompetisi futsal yang bermutu tinggi dan profesional untuk mengasah bibit-bibit putra daerah dan ditambah dengan para pemain-pemain atau atlet dari luar daerah. Di sisi lain, kehadiran pemain dan atlet dari luar daerah diharapkan mampu menghidupkan roda perekonomian lokal, mempromosikan wisata budaya, serta memajukan sektor UMKM Kabupaten Paser.
0: Bupati Paser dan AFI Paser berpesan kepada seluruh peserta agar bisa bertanding dengan sportif serta memberikan penampilan terbaiknya agar bisa menjadi sang juara sejati. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Penyelenggaraan Paser Futsal Open Championship atau PPFOC 2026 sudah resmi bergulir setelah dibuka langsung oleh Bupati Paser Fahmi Fadli pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin di gelanggang olahraga Sadurengas Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot, di mana ada sebanyak 28 klub ikut berpartisipasi, 3 klub diantaranya yakni dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan 1 klub dari Provinsi Kalimantan Selatan. Event ini digulirkan dari tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026 atau berjalan selama 5 hari ke depan. Dalam pembukaan secara seremonial, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan melalui event seperti ini dapat menjadi wadah bagi para penggiat olahraga futsal di bumi daya Taka untuk terus mengembangkan pembinaan bibit-bibit atlet potensial.
1: Kami mengingatkan agar pembinaan terhadap olahraga termasuk futsal agar bisa dilaksanakan secara dini, dalam pengertian bahwa penyelenggaraan juga harus lebih sering mengadakan kompetisi atau turnamen untuk semua tingkatan, baik pelajar maupun umum, seperti halnya turnamen yang sebentar lagi akan kita saksikan hari ini. Hal ini perlu untuk mencari atlet-atlet muda yang akan membela Kota Paser di event-event yang lain yang dapat membawa nama baik daerah karena mampu berprestasi, termasuk salah satunya adalah persiapan dalam menghadapi gelaran Porprov yang pada November akan dilaksanakan di Kabupaten Paser.
0: Selain pembinaan, Paser FOC ini juga membantu dalam mendorong sport tourism menjadi maju sekaligus menggaungkan program yang selalu dicanangkan di event olahraga manapun agar meningkatkan perekonomian masyarakat serta UMKM. Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Indonesia AFI Kabupaten Paser Hendra Wahyudi melalui Ketua Harian Muhammad Taufik mengatakan turnamen ini selaras dengan keinginan Bupati yakni menggaungkan wisata olahraga di bumi Paser.
2: Melalui konsep sport tourism ini, kami berharap turnamen ini mampu memberikan multiplier effect dalam penyajiannya, sehingga kompetisi futsal yang bermutu tinggi dan profesional untuk mengasah bibit-bibit putra daerah dan ditambah dengan para pemain-pemain atau atlet dari luar daerah. Di sisi lain, kehadiran pemain dan atlet dari luar daerah diharapkan mampu menghidupkan roda perekonomian lokal, mempromosikan wisata budaya, serta memajukan sektor UMKM Kabupaten Pasir.
0: Bupati Pasir dan Avi Pasir berpesan kepada seluruh peserta agar bisa bertanding dengan sportif serta memberikan penampilan terbaiknya agar bisa menjadi sang juara sejati. RRI Randy Valet.

0: sektor yakni Pasir Kapres atau PCR 2026 round kedua akan kembali bergulir dan akan memanjakan mata bagi para pecinta otomotif yang akan mulai digelar selama 2 hari yakni dari tanggal 15 hingga 16 Agustus di sirkuit permanen Tanah Pasir Kecamatan Tanah Grogot, di mana event bergengsi menjadi bagian kalender event tersebut merupakan kolaborasi dari pengurus Ikatan Motor Indonesia Pasir bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir. Sekretaris IMI Pasir Zulkifli Kaharudin mengatakan persiapannya hampir matang, tinggal memasang umbul-umbul, spanduk atau baliho di pinggir sirkuit. Namun yang cukup disayangkannya yakni kurangnya rider lokal Pasir yang bertanding pada putaran kedua ini jika dibandingkan dengan putaran pertama pada Mei 2026 lalu.
1: Jauh sekali, mungkin pengaruh anggaran ini ya, pemerintah daerah yang meroset juga, jadi perekonomian agak melesu, jadi banyak peserta lokal, khususnya lokal yang belum sampai 19, belum sampai 20, kalau dulu sampai 60.
2: 60
1: peserta pembalap untuk lokal. Kalau sekarang belum ada 20. Belum sampai 20. Baru 19 tadi malam saya lihat.
2: Lokal
1: Pasir itu. Jadi saya lihat memang banyak tim yang tidak turun karena memang karena faktor keuangan.
2: Masalah.
1: Iya, ya mungkin dampak dari efisiensi ini kan. Jadi ya begitulah, perekonomian jadi turun.
0: Kemudian pria yang akrab disapa Zulkahar itu juga menyebutkan perbandingan peserta balap dari 2023 lalu hingga tahun ini mengalami penurunan. Bahkan tahun 2026 ini terlihat sangat jauh sekali dari 2025 lalu saat kejuaraan perdana di sirkuit Tanah Pasir. Meski tidak banyak pembalap lokal yang turun, di sisi lain kelas ekspert pada putaran kedua ini mengalami peningkatan dari putaran pertama dengan diisi rider yang tentunya berkualitas serta memberikan penampilan terbaiknya.
1: Yang kemarin itu 400 lebih. Yang pertamanya lagi itu 700. Ya, 2023 700, 2025 akhir 600. Mei kemarin 2000 seri 1 itu 400 sekian, sekarang belum ada 300.
2: Belum nyampe 300
1: ya. Cuman ada kelebihannya, peserta untuk kelas expert yang utama itu jauh meningkat ini.
2: Oh, peminatnya
1: malah yang tim besar-besar malah

0: Pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Paser telah sukses menggulirkan kejuaraan Paser Futsal Open Championship 2026 yang turut diikuti sebanyak 28 klub di Arena Gelanggang Olahraga Sadurungas Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser pada Minggu 9 Agustus malam kemarin, di mana kesuksesan tersebut juga tidak lepas dari bantuan anggaran dari pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagai instansi terkait. Melihat antusiasme peserta dari klub lokal maupun yang dari tim asal Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dispora Par Paser Kurniawan sangat takjub dan mengapresiasi AFI Paser dalam menggulirkan kejuaraan terbuka tersebut. Menurutnya, dengan kejuaraan yang mampu mengundang pemain dan klub dari luar daerah, mampu mendorong program Paser Tuntas yang di dalamnya terdapat sport tourism.
1: Sangat luar biasa dan sukses besar. Kejuaraan ini menarik minat dari luar untuk datang ke sini. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua AFI Paser tadi, Dispora Par selaku perwakilan pemerintah siap untuk mendukung untuk pelaksanaan untuk setiap tahun kita laksanakan kejuaraan ini. Sangat mendukung sport tourism di Kabupaten Paser.
2: Sport tourism dengan sport industry juga nih, Pak ya.
0: Iya. Kemudian Kurniawan juga menerangkan, dukungan tersebut bukan hanya untuk futsal saja, melainkan cabang olahraga yang memiliki euforia tersendiri seperti futsal, tenis meja, sepak bola, road race, para layang dan beberapa cabor lainnya. Dengan kriteria cabor-cabor tersebut, selain olahraga industri juga mampu mendongkrak olahraga wisata di bumi daya Taka dengan mengenalkan destinasi wisata yang ada sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekitar.
1: Kita lihat ada kriteria tertentu.
2: Oke.
1: Ya, kriteria tertentu. Salah satunya apa? Futsal ini kan olahraga masyarakat, ya. Olahraga populer. Nah, itu salah satu kriterianya. Setiap kita melaksanakan event, itu memancing orang datang ke Kabupaten Paser. Dan akan memperkenalkan Paser keluar nantinya.
0: Kurniawan berharap konsep kejuaraan terbuka seperti ini dapat terus dipertahankan jika digulirkan setiap tahun dan pastinya dibuat lebih besar dan meriah lagi agar dorongan sport tourism di Paser bisa terus digaungkan melalui olahraga. Ia memastikan cabor yang mampu menarik minat banyak masyarakat dan peserta dari luar untuk datang, pemerintah Kabupaten Paser siap mendukung suksesi penyelenggaraan tersebut. RRI Randy Valepi.

0: di Bumi Daya Taka, yakni guliran Pasir Futsal Open Championship atau PFOC 2026 telah resmi berakhir dan ditutup oleh penampilan pemain-pemain bintang yang beradu skill di gelanggang olahraga Sadurengas Tanah Grogot pada Minggu 9 Agustus 2026 malam, di mana pengurus Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Pasir sukses menggulirkan kejuaraan terbuka dengan total hadiah Rp200 juta tersebut yang terselenggara dari tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026 dengan diikuti sebanyak 29 klub. Penutupan ini menyajikan penampilan apik dalam partai final dan berakhir dimenangkan oleh skuad FC Windu Taka Nusantara setelah mengalahkan Bilal FC dengan skor tipis 4-3. Ketua Pengurus AFI Pasir Hendra Wahyudi yang turut menyaksikan laga penentu dalam PFOC 2026 ini sangat mengapresiasi seluruh klub yang berpartisipasi. Melihat antusiasme peserta dan animo masyarakat yang memadati Gor Sadurengas, maka ia berupaya ke depannya dapat kembali menggulirkan event yang serupa.
1: Saya Hendra Wahyudi, selaku Ketua Asosiasi Futsal Indonesia Kabupaten Pasir. Dengan ini kami telah melaksanakan kegiatan Pasir Futsal Open Championship 2026. Tentunya harapannya ke depan menyelesaikan

0: lebih berkembang.
1: Hendra berharap kolaborasi Avi Paser dengan Dispora Parpaser terus terjalin agar bisa kembali menggulirkan event serupa dengan menambah kuota klub. Bahkan rencananya juga akan menambah hadiah yang lebih besar dari tahun ini.
0: Insya Allah, tiap tahun akan tetap kita laksanakan dari komitmen pemerintah daerah, ya, yang tentu saja dinakodai oleh Pak Kadis Dispora Par, Pak Iwan.
2: Berarti ya. Hadiah bakal lebih besar nih, Pak?
0: Mudah-mudahan lebih meriah lagi. Mohon dukungan dan supportnya.
1: Penampilan partai final malam itu berlangsung menarik. Pasalnya babak pertama, tim dari Windu Taka unggul 4 gol. Namun di babak kedua, Bilal hanya mampu membalas 3 gol. Permainan hampir klimaks, namun waktu

0: berakhir hingga akhirnya penonton bersorak-sorai atas kemenangan Windu yang menghantarkan mereka mengangkat trofi bergengsi sekaligus mendapatkan hadiah sebesar 100 juta rupiah. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
2: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan memperkenalkan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama di Samarinda siang ini pendengar. Dan saat lagi akan kami sajikan ke ruang dengar Anda 100% Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Jalan Pulang. Ya, tadi dari Malik and the Essential membuka kebersamaan tadi 100% Indonesia. Ya, pendengar silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541-743-495, 0541-736-566 dan juga di WhatsApp kami 0811-554-4976 ya. Besok kita sudah hari kemerdekaan ya pendengar ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan semangat ya untuk membawa nama harum negeri ini ya. Silakan 0541-743-495, 0541-736-566. Ada siapa ya di siang hari ini ya. Ada beberapa lagu kami siapkan untuk Anda pendengar ya. Antara lain ada siapa ini ya, Kasmaran dari Gesia, Aku Katakan Dengan Indah. Noah, Bukan Kekasih Sempurna dari Aji, Aku Bukan Untukmu, Aji Kustik. Ya, kemudian ada Chris Dayanti, Dekap Semesta. Kemudian ada NMS Kamaleng, Putus Tapi Cinta ya. Ego dari Padi Ribon ya. Judika, Tuhan Tolong. Ahmad Dhani featuring Raisa dan Odi Agam, Begitulah Cinta ya. Saat Kau Dan Kau Saat Kau Tak Di Sini, Pongki Barata. Kemudian ada Afgan Kacamata. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya dalam menyambut hari kemerdekaan besok 17 Agustus ya. Apa yang sudah Anda persiapkan ya? Kita coba sapa. Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Kemana aja lama tak bersua?
1: Ada aja ke Bang Didi. Bang Didi aja yang enggak ada orang status ini, dipantau terus Bang Didi. Wis.
0: Oh iya. Masa sih?
1: Iya. Masa.
0: Dicari Bang Arfan tuh.
1: Oh, Bang Arfan kah? Iya, ntar malam mau ke sana nanti.
0: Ya, bawa kacang kah katanya, jagung kah?
1: Kacang emangnya apa dia?
0: Emang apa? Kan saya suruh bawa kacang. Emang apa, ayo?
1: Jangan nanti sakit giginya kalau kasih kacang dia nanti.
0: Ah, meremehkan.
1: Hujan ke Bang Diri di sana sama Rida?
0: Enggak hujan. Balik papan emang hujan. Enggak kan?
1: Iya, enggak.
0: Iya. Enggak, ini soalnya iya masih kemarau ini kayaknya.
1: Ya, itu selatan juga ini. Ada acara apa Bang Diri sana RRI 17-an?
0: 17-an kami yang jelas itu upacara bendera.
1: Iya. Nah, habis itu enggak ada lagi lomba-lomba kah atau
0: lomba-lomba internal aja kemarin anak-anak tuh lomba. Anak-anak
1: karyawan enggak?
0: Anak-anaknya orang RRI enggak ada.
1: Wah. Harusnya ada dong, seru.
0: Sudah sih ada kemarin, tahun kemarin ada. Ini kayaknya ada sih, ada. 17-annya ada. Interen karyawan antar karyawan aja.
1: Ya itu mau aku daftarin lomba panu dia. Balap panung kah dia? Enggak makan kelereng dia.
0: Makan kelereng. Kasiannya suruh bawa kacang enggak mau mau disuruh makan kelereng. Memang ini.
1: Iya dia sehatnya. Lagu apa nih Bang Edi anunya? Lagunya apa atau apa ya?
0: Tadi sudah saya sebutin.
1: Jikustik,
0: Anji, Noah, Gesia, Pongki, Padi Ribon, Ahmad Dhani, Judika, Anmes Kamal.
1: Padi aja deh Bang Didi, Padi aja deh.
0: Padi yang Ego. Yang
1: Ego, iya bagus, iya deh.
0: Oke.
1: Salam buat semuanya, buat Bang Didi sehat selalu. Siap. Dan Bang Didi makasih ya.
0: Oke, makasih. Terima kasih untuk Bang Ira ya. Di Balikpapan katanya ya, masih ada aja kok ya. Tapi Bang Arfan kehilangan tuh sama Bang Ira. Oke, terima kasih. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541-743-495, 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-554-4976. Kita coba sapa, ada siapa ya? Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia. Persiapan saya hari kemerdekaan, tentunya saya pasang bendera merah putih dan lampu kelap-kelip kalau malam jadi dinyalakan untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya kalau ada lomba di kampung ya diikutin. Terima kasih. Saya mau lagunya Noah Bang. Terima kasih untuk abang. Oke, terima kasih ya untuk Rahmat di Samarinda. Kita coba sapa di belakang Rahmat, ada siapa? Halo 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia.
0: Ari.
2: Ya.
0: Sudah pasang bendera merah putih di rumah?
2: Sudah.
0: Sudah ya. Ikut lomba enggak nanti?
2: Ya.
0: Kenapa enggak ikut lomba?
2: Ya.
0: Kenapa enggak ikut? Dulu pernah lomba apa ikut?
2: Lomba balap karung.
0: Lomba balap karung. Oke, menang enggak waktu itu?
2: Menang.
0: Juara 1, 2, 3?
2: Juara 1.
0: Wah, dapatnya apa? Nah. Buku tulis.
2: Ya.
0: Oke deh, lagunya lagu apa nih?
2: Lagunya Jikustik.
0: Jikustik. Oke, ngantri ya tapi ya.
2: Ya.
0: Oke, makasih Ari. Ya. Sudah bergabung berpartisipasi. Oke, kita hadirkan dua lagu untuk Anda ya. Ada Padi Reborn ya, Ego, dan juga ada Noah, nanti kukatakan dengan indah. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami perbaharui informasi Anda dalam cek fakta yang beredar di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa slip gaji manajer koperasi desa Merah Putih atau KDMP telah bocor dan menunjukkan penghasilan mencapai 16 juta rupiah per bulan. Unggahannya dibagikan pada 2 Agustus 2026 tersebut juga menyebutkan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama operasional koperasi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackshoax.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah membantah informasi mengenai gaji manajer KDMP sebesar 16 juta rupiah per bulan dan menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan nominal gaji secara final. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Julianto memang menyampaikan bahwa gaji manajer KDMP akan ditanggung APBN selama 2 tahun pertama. Tetapi besaran gajinya masih dalam pembahasan dan akan diatur melalui peraturan Presiden. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia. Ya, cuaca memang mendung-mendung begini ya, tapi hujan pun belum hadir di Kota Samarinda ya. Mungkin sebagian besar wilayah Kalimantan Timur juga ya, karena ya itu tadi ya. Air sungai juga sudah masuk nih, air laut gitu ya. Nah, jadi kita harus persiapan air bersih ya, agar kita aman untuk masalah airnya ya. Persediaannya masih ada gitu ya. Karena ini air laut, kalau masuk air laut ke Sungai Mahakam, ya otomatis nanti PDAM bakal akan mengatur ya distribusi airnya. Kita coba sapa, ada siapa di ujung telepon? Halo.
1: Halo, selamat sore. 100% Indonesia, Bang Deddy.
0: 100% Indonesia. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Deddy.
0: Sudah di telepon Bang Ira lagi?
1: Belum, belum. Ntar dia kesini katanya.
0: Oh iya, katanya dia mau bawa jagung sama kacang katanya.
1: Kenapa? Ini kita sudah tua deh, kayak apa deh?
0: Masih mampu toh makan kacangnya toh.
1: 85 tuh si Agung Nes. Aku rekas Anji tadi ada apa jadi?
0: Anji ada.
1: Apa judulnya tuh?
0: Bukan Kekasih Sempurna.
1: Iya memang itu Bang Deddy ya. Buat siapa Bang Deddy?
0: Buat siapa
1: buat
0: lo?
1: Semuanya Bang Deddy, buat semuanya ya.
0: Buat semuanya?
1: Iya.
0: Pasang bendera sudah belum?
1: Alhamdulillah sebelum tanggal 1-31 lo kita pasang jendet.
0: Oh iya. Mantap.
1: Ini ntar malam, ntar kan kita diminta apa, lu kirim 3 kotak nasi untuk syukuran ntar malam.
0: Syukurannya apa? Maulidan apa?
1: Syukurannya ini Agustusan lah.
0: Agustusan, oh iya. Iya,
1: 6:30 lah diantar ke nantar ya.
0: 3 kotak ya?
1: Hah?
0: 3 kotak?
1: Iya, 3 kotak lah rumah Bang Deddy.
0: Ya, dikasih lebih lah sedikit.
1: Sedikit untuk Bang Deddy. Oke, okay. Salam buat teman-teman Bang Deddy ya.
0: Oke. Okay.
1: Salam luar biasa lah Bang Deddy ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya Bung Arfan ya. Persiapannya adalah nanti malam syukuran ya nih. Apa persiapan 17-an Anda ya? Apa persiapan Anda menyambut 17 Agustus ya, Dirgahayu Republik Indonesia ya. Silakan 0541743495, 0541736566 atau di WhatsApp kami 0811554976. Ada WhatsApp lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Persiapan kami akan adakan lomba untuk anak-anak agar anak-anak juga gembira. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Lagunya Bang, saya mau Gesia. Judulnya apa ya Bang? Oh, judulnya Kasmaran Gesianya ya. Nanti kita akan hadirkan ya. Silakan kembali 0541743495, 0541736566, juga di WA kami 0811554476 ya. Sudah menjelang sore, sudah pukul 15.15 ya. Untuk Anda kita hadirkan lagi dah 2 lagu untuk Anda ya. Ada Bukan Kekasih Sempurna dari Anji, nanti akan hadir Kasmaran dari Gesia ya.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Gladys, itu gambar apa?
8: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
7: Panah itu apa ya?
8: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
7: Wajib dihormati tidak?
8: Wajib lah, Faro.
7: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
8: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
7: Oh.
9: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Bener gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda, iya bikin segar. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: 100% Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah beberapa lagu sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini ya. Kami informasi juga cuaca masih berawan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan arus lalu lintas relatif sepi ya untuk Jalan M. Yamin pada sore hari ini ya. Hanya terlintas 1-2 kendaraan ya, tidak sepadat biasanya ya. Karena ini mungkin hari Minggu ya, mungkin ada yang apa, yang hanya bersantai di rumah saja, tidak mau jalan-jalan gitu ya. Menghemat bensin ya, karena bensin ya namanya juga sekarang Pertamax aja 16.000 ya. Wah, luar biasa. Dan juga walaupun masih ada Pertalite, tapi ngantrinya luar biasa juga. Ya, jadi efisiensi lah ya. Kalau tidak ada perlunya, tapi kalau liburan itu juga penting ya untuk merefresh kembali otak kita, tenaga kita, pikiran kita ya. Tapi kalau memang itu tidak ada manfaatnya, mungkin di rumah saja mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda dulu. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan dan sudah waktu ya tanda asar ya, pukul 15:38 ya, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأتهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.

Kebakaran merupakan bencana yang sangat sering terjadi yang berdampak pada kerugian materi hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana kebakaran ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sementara penyebabnya dapat berasal dari korsleting listrik, puntung rokok, kompor meledak hingga berbagai sumber lain. Jika terjadi kebakaran dan sebelum api membesar, dapat dicegah atau diminimalisir dengan penggunaan alat yang disebut dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Sehingga penting memiliki alat ini di rumah, karena APAR di rumah dapat menjadi upaya penanganan pertama terhadap kebakaran sambil menunggu pertolongan dari petugas pemadam kebakaran. Jika sumber api sudah dapat dipadamkan, maka kebakaran dapat dicegah lebih cepat. Jika memang api sudah menjalar menjadi kebakaran besar, Anda bisa gunakan alat ini untuk membuka akses jalan keluar dengan cara menyemprotkan ke arah depan langkah Anda dan segera ikuti jalurnya untuk keluar dari dalam ruangan. Adapun standar penempatan APAR yang benar adalah tempatkan APAR pada area yang bebas halangan dan mudah dijangkau, terutama di saat darurat. Pasang tanda APAR tepat di atas tempat APAR diletakkan. Pasang APAR minimal 15 cm di atas lantai atau idealnya 125 cm dari atas lantai. Dan jarak APAR satu dengan lainnya adalah 15 meter, namun bisa dirubah dan diatur ulang sesuai saran dari pakar K3.

100% Indonesia. Iya, pendengar masih bersama kami di 100% Indonesia. Ada WhatsApp lagi, kita coba baca. Assalamualaikum Bang, RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Saya Arsat di Berau, dari Berau. Mau request lagu dong, lagunya Stefan and Coconut Trees, Kembali. Wah, tapi kita sudah di format ini, Bung Arsat ya. Ini memang lagu-lagunya cocok memang di Berau ya, karena di Berau itu banyak pantai yang bagus-bagus gitu ya. Udah habis dengerin Stefan and Coconut Trees, wah sahdu rasanya ya. Tapi sayang nih, kita gak format lagunya di sore hari ini, Bung Arsat ya. Yang kami format tuh ada Marcel, T5, Judika, Afgan, Amadani, Dikta, Moka, SID, Pongki Barata, BCL, Last Child, ya, dan Anmes Kamaleng. Saya ganti ya lagunya ya. Oke, terima kasih Bung Arsat, Anda sudah bergabung berpartisipasi di sore hari ini ya. Dari Berau, ya, bagaimana tangkapan siaran kami di Berau, Bung Arsat ya. Kemudian kita bacakan lagi WhatsApp yang masuk, ada siapa? Kita coba sapa ya. Oke, selamat sore RRI. Saya mau request lagunya Anmes Kamaleng, Bang. Salam untuk semua pendengar RRI Samarinda, semua berbahagia. Persiapan untuk 17 Agustus yang pastinya kita merayakan upacara bendera, dan bendera sudah naik Bang dari tanggal 1 tadi. Berkibarlah bendera merah putihku. Wah, berkibar ya. Oke, terima kasih Bung. Siapa nih? Rahmat ya, di Samarinda. Oke, terima kasih ya. Untuk Anda yang lain yang ingin berpartisipasi 0541-743-495, 0541-736-566, atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976 ya. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 16 ya. Saatnya kami juga akhiri untuk 100% Indonesia pada sore hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung berpartisipasi. Ya, semoga hari minggunya menyenangkan untuk Anda semua dan keluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk menjalani rutinitasnya. Saat Kau Tak Di Sini dari Pongki Barata dan juga Anmes Kamaleng, Putus Tapi Cinta.

0: aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
2: Pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo,

gak sih ngerasa kayak otak tuh beneran gak berfungsi? Bukan karena kurang tidur, bukan karena capek kerja, tapi karena scroll media sosial 3 jam non-stop tanpa sadar. Ya, itulah yang disebut brain rot. Istilah yang tadinya cuma lelucon, kini menjadi kenyataan. Brain rot atau pembusukan otak adalah istilah yang menggambarkan penurunan fungsi kognitif akibat mengonsumsi konten digital yang tidak berkualitas. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan teknologi secara berlebihan. Tapi tenang, brain rot bukan akhir segalanya. Kadang, hal sesimpel duduk diam selama 10 menit, membaca buku, atau ngobrol dengan orang sekitar cukup untuk merefresh otak yang sedang overload.

0: 1.
1: Mendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan pada hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang mendorong pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG menjelaskan salah satu faktor yang berperan adalah terbentuknya daerah konvergensi atau perlambatan angin serta konfluensi atau pertemuan angin. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan dan memicu hujan di sejumlah daerah. Di wilayah Indonesia bagian barat, beberapa kota diperkirakan mengalami hujan ringan. Palembang termasuk salah satu kota yang berpotensi diguyur hujan bersama Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Sementara itu kondisi cuaca berbeda diperkirakan terjadi di sejumlah kota besar lainnya. Banda Aceh, Pekanbaru, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, dan Banjarmasin diprediksi berada dalam kondisi cerah berawan. BMKG juga memperkirakan kondisi udara kabur di beberapa wilayah Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya menjadi wilayah yang perlu memperhatikan kondisi tersebut karena jarak pandang dapat terpengaruh. Beranjak ke Indonesia bagian timur, peluang hujan ringan juga masih terdapat di sejumlah kota. Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, dan Jayapura termasuk wilayah yang diperkirakan mengalami hujan ringan. Sementara itu Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke diperkirakan mengalami kondisi cerah berawan. Adapun Nabire dan Jayawijaya berpotensi mengalami kondisi udara yang diselimuti asap atau kabut. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan perkiraan umum karena kondisi atmosfer dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di luar ruangan disarankan memantau informasi cuaca terbaru dari kanal resmi BMKG. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Row 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: kenapa nak?
1: Itu napa? Kenapa orang itu pakai kursi roda? Terus yang itu kok jalannya pakai tongkat ya pak?
0: Oh itu, mereka itu mungkin punya kondisi tubuh yang berbeda dengan kita.
1: Maksudnya pak?
0: Gini-gini, jadi orang itu mungkin tidak bisa berjalan seperti kita. Ya mungkin karena kecelakaan, karena sakit, atau memang sudah begitu sejak lahir. Nah, jadi mereka harus menggunakan kursi roda atau tongkat untuk membantu mereka bergerak.
1: Oh begitu, tapi apa mereka nggak bisa sembuh dan bisa berjalan seperti kita ya pak?
0: Ya mungkin harus perlu waktu untuk sembuh nak. Bahkan mungkin gak akan kembali seperti semula.

Samarinda. Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Perindustrian memperkuat penerapan standarisasi dan jaminan mutu industri pupuk untuk meningkatkan daya saing. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan industri nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan. Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita menegaskan penerapan standar dan jaminan mutu merupakan fondasi penting dalam membangun industri tangguh. Hal tersebut mencakup sektor strategis seperti industri pupuk yang berperan mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagai tindak lanjut, Balai Standarisasi dan Pelayanan Dasar Industri atau BSPJI Pontianak melaksanakan audiensi dengan PT Garuda Mas Borneo. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penerapan sertifikasi produk pupuk dan memperkuat layanan jasa industri di Indonesia. Pembahasan mencakup peluang kerjasama peningkatan mutu melalui penerapan standar nasional Indonesia dan mekanisme sertifikasi. Selain itu, kedua pihak membahas layanan pengujian laboratorium serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: segini masih ada Babang Ojol gak sih?
1: Mbak Dina ya?
0: Betul Bang, sesuai aplikasi ya.
1: Siap.
0: Bang, saya dengar belakangan ini banyak kasus pelecehan perempuan ya. Emang betul ya Bang?
1: Betul Mbak, saya juga dengar dari teman-teman driver lain, katanya sih gitu.
0: Ih, serem banget sih Bang. Teman saya juga sampai trauma tuh, karena pernah hampir jadi korban waktu pulang kerja. Untungnya dia bisa lari ke warung dekat situ.
1: Wah, itu bahaya Mbak. Kalau di situasi kayak gitu, korban biasanya kaget dan gak tahu harus ngapain. Makanya saya selalu sarankan penumpang bawa alat pelindung diri, kayak peluit atau semprotan merica.
0: Iya Bang, saya juga mulai bawa-bawa alat kayak gitu tuh sekarang buat jaga-jaga. Tapi tetap aja, rasa takutnya susah hilang. Menurut Abang, apa yang bisa kita lakukan biar lebih aman?
1: Kalau menurut saya, yang pertama, pilih rute yang terang dan ramai. Dan yang kedua, kalau lagi jalan sendirian, coba deh minta ditemani teman atau keluarga. Terus, kalau ada apa-apa, langsung aja minta bantuan ke orang sekitar. Atau lapor aja ke polisi. Jangan diem aja.
0: Setuju Bang. Kadang korban itu takut melapor karena malu atau gak mau ribet. Padahal kalau pelakunya gak ditangkap, kejadian ini bisa terus berulang. Saya juga berharap pemerintah atau aparat lebih memperhatikan daerah rawan kejahatan, pasang penerangan, dan juga sering patroli. Kalau lingkungannya aman, kejahatan kayak gini kan pasti bisa ditekan ya.
1: Betul banget Mbak, yang penting kita semua harus kerjasama. Jangan biarkan hal kayak gini terus terjadi.
0: Eh, udah sampai aja nih Bang. Makasih ya Bang, udah diingetin untuk selalu waspada.
1: Oke Mbak.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, kali ini informasi dari mancanegara untuk Anda, pendengar Pro 1. Ya, ini sama nampaknya seperti Indonesia, tapi ini lebih parah ya pendengar. Ya, Kolombia menghadapi krisis bencana ganda akibat kebakaran hutan dan gempa bumi besar. Puluhan kebakaran hutan aktif menyebar dengan cepat di berbagai wilayah negara tersebut. Dilansir dari Anadolu, kondisi tersebut memperumit upaya pemulihan setelah gempa magnitudo 7,4 melanda pada awal pekan kemarin. Sebanyak 344 munisipalitas kini berada dalam status siaga merah akibat ancaman kebakaran hutan. Jumlah tersebut meningkat 93% hanya dalam satu hari. Lonjakan ancaman kebakaran dipicu suhu panas ekstrim dan kondisi kering. Menurut Institut Hidrologi, Meteorologi, dan Studi Lingkungan Kolombia, puluhan titik kebakaran aktif terutama terkonsentrasi di sejumlah departemen, termasuk Tolima, Cesar, Norte de Santander, Antiquay, Narino, dan Santander. Pemerintah mengarahkan petugas pemadam kebakaran dan menangani kebakaran tersebut. Pasukan militer dan personel darurat juga dikerahkan ke sejumlah lokasi. Pemerintah turut menggunakan dukungan udara untuk mempercepat upaya pemadaman. Kebakaran telah menghancurkan vegetasi, lahan pertanian, dan rumah di sejumlah wilayah luas. Area yang terdampak kebakaran telah mencapai lebih dari 11.000 hektar. Kondisi cuaca diperkirakan masih dapat memperburuk situasi kebakaran. Ya, pihaknya memperkirakan terdapat kemungkinan 90% fenomena El Nino bertahan hingga awal 2027. Anomali panas ekstrim diperkirakan mencapai puncaknya menjelang akhir tahun. Lonjakan kebakaran memberikan tekanan besar kepada tim darurat yang sudah bekerja maksimal. Tim tersebut sebelumnya telah dikerahkan untuk menangani dampak gempa pada 10 Agustus lalu. Laporan resmi mencatat 288 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut dan 4.018 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Gempa juga menyebabkan 12.504 rumah hancur dan lebih dari 80.000 bangunan lainnya mengalami kerusakan. Tim pemadam dari berbagai departemen turut dikirim untuk menangani kebakaran. Situasi semakin rumit karena aktivitas gunung Purace di cuaca meningkat dan Badan Penanggulangan Risiko Nasional kini memantau aktivitas gunung tersebut. Pemerintah Kolombia harus menangani kebakaran, dampak gempa, dan potensi aktivitas vulkanik secara bersamaan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray? Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
6: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
7: Halo RRI.
8: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
9: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
10: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
11: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
12: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

RPO1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa tersebut terjadi pada pukul 13.51 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, BMKG menyebut pusat gempa berada di koordinat 7,90 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur. 81 km timur laut Ruteng, Manggarai, NTT, kedalaman 10 km. BMKG menegaskan informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Karena itu, hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Gempa 5.7 magnitudo ini menjadi salah satu gempa susulan setelah gempa kuat berkekuatan magnitudo 7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu kemarin. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng masih berlangsung. Sebelum gempa magnitudo 5,7 terjadi, wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan tersebut menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca gempa utama. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Selengkapnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan

0: Tenaga kesehatan di Samarinda mencatat, kasus batu empedu masih ditemukan di masyarakat, bahkan sebagian pasien datang dalam kondisi sudah parah. Hal ini disebabkan penyakit yang sering tidak menunjukkan gejala di awal. Dokter spesialis bedah digestif konsultan Rumah Sakit Samarinda Medika Citra, Dr. Ahmad Tobroni Nasution menyebut, pola makan tinggi lemak dan rendah serat menjadi salah satu pemicu utama terbentuknya batu empedu. Kondisi ini masih banyak ditemui di masyarakat perkotaan, termasuk di Samarinda.
1: Nah, kalau kita banyak makan kolesterol, kolesterolnya itu juga cairannya akan makin banyak, sehingga cairan itu makin banyak, ya makin banyak, jadi di kantung pedu itu dia akan memekat. Memekat seperti lumpur awalnya cairan aja, kemudian jadi lumpur makin banyak lama-lama aja, makanya proses ini sebenarnya sudah lama. Makin lama dia lumpur tadi akan memadat jadi sehingga jadi batu. Seperti itu proses terbentuknya batu di kantong empedu.
0: Selain itu, tren diet ekstrim tanpa pola yang tepat juga turut meningkatkan resiko. Saat tubuh tidak mendapat asupan, kantong empedu tidak terstimulasi untuk bekerja, sehingga cairan mengendap dan membentuk kristal. Faktor resiko lain seperti jenis kelamin juga perlu diwaspadai. Wanita disebut lebih rentan terkena batu empedu akibat pengaruh hormon estrogen. Masyarakat diimbau untuk mulai menerapkan pola makan seimbang, serta makan dalam porsi kecil namun sering agar aliran empedu tetap lancar. Dengan kewaspadaan sejak dini, diharapkan kasus batu empedu di Samarinda dapat ditekan. RRI Samarinda, Safira Amalia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda membagikan 5.000 bendera merah putih gratis kepada masyarakat sebagai bagian untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian dilakukan pada Minggu 9 Agustus 2026 dipusatkan di Gor Segiri Samarinda serta disalurkan ke seluruh kecamatan di Kota Tepian. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Samarinda, Yosua Laden, mengatakan pembagian bendera ini merupakan tindak lanjut instruksi pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat agar memasang bendera di rumahnya masing-masing.
3: Jadi seperti sampaikan oleh Pak Presiden, ada 5.000. Hari ini kita membagikan 300 yang nantinya akan disebar, sisanya akan dibagi per kecamatan. Jadi ada bendera yang ukuran rumah tangga dengan juga atribut kecil, bendera kecil yang ditempel di mobil. Seperti tahun lalu permintaan dari warga banyak yang meminta yang ukuran kecil tadi, maka pemerintah kita sediakan mungkin variasi.
2: Selain bendera berukuran rumah tangga, Kesbangpol juga membagikan bendera berukuran kecil yang dapat dipasang pada kendaraan. Menurut Yosua, bendera kecil tersebut disediakan karena banyak masyarakat yang meminta atribut merah putih untuk dipasang pada kaca kendaraan bermotor. Pembagian bendera ini diharapkan semakin menghidupkan suasana kemerdekaan, sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan pada tahun 1945. RRI Samarinda, Ahmad

0: menghadapi beragam persoalan yang masih dihadapi generasi muda di Kalimantan Timur. Persoalan remaja di setiap daerah juga berbeda, mulai dari pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan yang beresiko. Dalam momentum Hari Remaja Internasional 2026 yang diperingati setiap tanggal 12 Agustus, Forum Generasi Berencana Genre Indonesia Kalimantan Timur dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Kalimantan Timur mengajak remaja agar mampu mengenal potensi diri, merencanakan kehidupan, dan mempersiapkan masa depan secara lebih matang. Ketua Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Heri Gunawan mengatakan, momentum Hari Remaja Internasional menjadi pengingat bahwa remaja harus diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif. Menurutnya, keterlibatan remaja tidak cukup hanya sebagai peserta atau audiens dalam sebuah kegiatan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan yang menyangkut kehidupan mereka.
1: Harapannya, karena kita memiliki setiap cerita yang berbeda, tapi kita memiliki cerita yang harus kita bagikan bersama. Karena harapannya, remaja Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, bisa mencapai masa depan yang lebih baik melalui aksi-aksi nyata yang telah kita tentukan bersama. Nah, kalau untuk tahun ini, kita sudah, karena kita dalam rangka apresiasi duta dan juga Jambore Ajang Kreativitas Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara, jadi di tahun ini kita akan bersamaan dalam untuk merayakan semua remaja di Kalimantan Timur untuk bersama-sama kita melihat dan mendukung duta genre di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara.
0: Sementara itu, juara 1 Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, Dava Naufal Adrian menilai masih terdapat kondisi ketika suara remaja hadir, namun belum sepenuhnya didengar dan dipertimbangkan dalam berbagai kebijakan. Ia berpesan kepada para remaja di Kalimantan Timur agar momentum ini bukan hanya sekedar seremoni saja, tetapi bisa dimanfaatkan oleh para remaja sebagai tonggak penerus bangsa.
2: Jadi kenapa alasan saya mengikuti genre ini, karena saya punya moto hidup bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk manusia yang lain. Oleh karena itu, dari forum genre ini saya belajar bahwasanya menjadi remaja itu gak cuma sebagai penonton saja, tapi bisa menjadi aktor utama dalam proses perubahan remaja di kemudian hari. Nah, kalau melihat kondisi remaja saat ini sih tentu sangat
3: bersama saya ini.
4: Jadi seperti sampaikan oleh Pak Sekret, ada 5.000. Hari ini kita membagikan 300 yang nantinya akan disebar, sisanya akan dibagi per kamar. Jadi ada bendera yang ukuran rumah tangga dengan juga atribut kecil, bendera kecil yang ditempel di mobil. Seperti tahun lalu permintaan dari warga, banyak yang meminta yang ukuran kecil tadi, pakai tahun ini kita sediakan, mungkin variasi itu.
5: Selain bendera berukuran rumah tangga, Kesbangpol juga membagikan bendera berukuran kecil yang dapat dipasang pada kendaraan. Menurut Yosua, bendera kecil tersebut disediakan karena banyak masyarakat yang meminta atribut merah putih untuk dipasang pada kaca kendaraan bermotor. Pembagian bendera ini diharapkan semakin menghidupkan suasana kemerdekaan, sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan pada tahun 1945. RRI Samarinda, Ahmad.

0: penting dalam menghadapi beragam persoalan yang masih dihadapi generasi muda di Kalimantan Timur. Persoalan remaja di setiap daerah juga berbeda, mulai dari pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan yang beresiko. Dalam momentum Hari Remaja Internasional 2026 yang diperingati setiap tanggal 12 Agustus, Forum Generasi Berencana Genre Indonesia Kalimantan Timur dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Kalimantan Timur mengajak remaja agar mampu mengenal potensi diri, merencanakan kehidupan, dan mempersiapkan masa depan secara lebih matang. Ketua Genre Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Heri Gunawan mengatakan, momentum Hari Remaja Internasional menjadi pengingat bahwa remaja harus diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif. Menurutnya, keterlibatan remaja tidak cukup hanya sebagai peserta atau audiens dalam sebuah kegiatan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan yang menyangkut kehidupan mereka.
1: Harapannya, karena kita memiliki setiap cerita yang berbeda, tapi kita memiliki cerita yang harus kita bagikan bersama. Karena harapannya, remaja Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, bisa mencapai masa depan yang lebih baik melalui aksi-aksi nyata yang telah kita tentukan bersama. Nah, kalau untuk tahun ini, kita sudah, karena kita dalam rangka apresiasi duta dan juga Jambore Ajang Kreativitas Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara, jadi di tahun ini kita akan bersamaan dalam untuk merayakan semua remaja di Kalimantan Timur untuk sama-sama bersama-sama kita melihat dan mendukung duta genre di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara.
0: Sementara itu, juara 1 Duta Genre Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, Dava Naufal Adrian menilai masih terdapat kondisi ketika suara remaja hadir, namun belum sepenuhnya didengar dan dipertimbangkan dalam berbagai kebijakan. Ia berpesan kepada para remaja di Kalimantan Timur agar momentum ini bukan hanya sekedar seremoni saja, tetapi bisa dimanfaatkan oleh para remaja sebagai tonggak penerus bangsa.
2: Jadi kenapa alasan saya mengikuti genre ini, karena saya punya moto hidup bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk manusia yang lain. Oleh karena itu dari forum genre ini saya belajar bahwasanya menjadi remaja itu gak cuma sebagai penonton saja, tapi bisa menjadi aktor utama dalam proses perubahan remaja di kemudian hari, Kak. Kalau melihat kondisi remaja saat ini sih tentu sangat beragam ya, Kak, karena berbagai akses media sosial sekarang mudah didapati, sehingga remaja-remaja ini sangat mudah dan rentan sekali mengalami yang namanya FOMO atau fear of missing out. Supaya dan dari forum genre ini kita belajar bahwasanya kita perlu paham bagaimana potensi yang kita miliki supaya kita bisa bersaing di era global saat. Untuk remaja-remaja yang ada di Provinsi Kalimantan Timur adalah cari potensi kalian. Ini adalah sebuah momentum buat kita mencari bersama-sama potensi yang kita miliki. Maka galilah potensi itu selagi kita masih muda supaya nanti kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan juga berkarakter.
0: Para remaja di Kalimantan Timur diharapkan semakin berani menyampaikan gagasan, mengambil peran dan terlibat dalam berbagai program yang berkaitan dengan masa depan generasi muda. Momentum Hari Remaja Internasional menjadi kesempatan untuk menegaskan bahwa remaja bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki suara, gagasan, dan peran dalam menentukan arah masa depan Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ria Mitasari melaporkan.
3: Usaha kuliner pempek Urang Hulu milik Nur Agni di kawasan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi potret daya tahan UMKM yang telah bertahan sejak tahun 2021. Dari berbagai usaha yang pernah dijalani, hanya pempek yang mampu bertahan hingga kini. Namun, di balik konsistensi itu, tantangan utama justru datang dari hulu, yakni pasokan ikan yang tidak stabil dari nelayan di Kota Bangun. Dalam sekali produksi, keperluan ikan mencapai 40 kg. Saat air sungai naik, pasokan terganggu, membuat kualitas ikan menurun dan produksi ikan terdampak. Kondisi ini membuat pengembangan usaha diakui Nur Abni ikut melambat. Rencana membuka lapangan kerja hingga kini menurutnya belum bisa terrealisasi karena belum mampu memenuhi standar penggajian ideal. Meski demikian, Nur Abni menyebut usaha ini akan tetap menjadi penopang ekonomi keluarga.
4: Ikan diperoleh dari mana nih, Bu?
5: Dari nelayan lokal.
4: Dari nelayan lokal biasanya berapa?
5: Sekali order biasanya paling sedikit 40 kilo.
4: 40 kilo. Ada kendala nggak untuk dapat ikan?
5: Ada. Kalau air lagi naik, lagi banjir, agak susah dapat ikannya.
3: Di tengah keterbatasan, inovasi jadi kunci bertahan. Salah satunya pempek Urang Hulu menghadirkan kemasan praktis berisi 3 varian sekaligus, yakni kapal selam, lenjer, dan pempek isi keju. Strategi ini menjadi pembeda di tengah ketatnya persaingan. Namun penguatan kapasitas usaha masih terbatas. Nur Apni mengaku belum pernah mendapat pelatihan dari pemerintah. Meski begitu, bantuan peralatan seperti freezer, cooler box, kompor, dan panci pernah ia terima. Sementara untuk pemasaran, kini beralih ke digital dengan menggandeng influencer guna memperluas jangkauan pasar.
5: Usaha yang lain kan sudah saya jalani, yang jalan cuma pempek, makanya fokusnya di pempek.
4: Kok pernah mendapat pelatihan atau bantuan gitu dari pemerintah?
5: Kalau pelatihan belum, kalau bantuan sudah.
4: Bantuan?
5: Iya.
4: Bantuannya berupa apa nih?
5: Berupa freezer, sama cooler box, sama kompor, dan panci.
4: Terus bagaimana memasarkan produk agar lebih dikenal luas?
5: Untuk saat ini saya gunakan jasa influencer.
4: Influencer. Terus dengan memakai influencer, apakah ada peningkatan?
5: Alhamdulillah ada.
4: Apa tantangannya dalam menjaga usaha tetap berjalan?
5: Tantangannya dari menjaga kualitas bahan baku sih. Kadang kan kalau susah dapat bahan baku, yang dikirim juga bahan bakunya agak rusak.
4: Apa rencana pengembangan usaha ke depan?
5: Pengembangannya untuk saat ini belum ada terpikir untuk buka outlet, cumannya fokusnya untuk toko-toko frozen dulu.
3: Ke depan, Pempek Urang Hulu membidik pengembangan produk beku atau frozen food. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas pasar sekaligus mengatasi keterbatasan distribusi. RRI Samarinda.

0: dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat eksistensi ekonomi kerakyatan. Saat ini sebanyak 34 unit koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP telah beroperasi, meski sebagian masih menggunakan sistem prapesan karena gedung fisik dalam tahap pembangunan. 11 titik pembangunan fisik dipastikan sudah berdiri. Salah satu gerai yang sudah rampung 100% berada di Kelurahan Gunung Bahagia. Gerai ini dilengkapi fasilitas klinik kesehatan serta area penyimpanan bahan pokok. Meski fasilitas sudah siap, pengurus koperasi mengakui masih menghadapi kendala keterbatasan modal utama. Hal ini disampaikan oleh Ketua KKMP Gunung Bahagia, Muhammad Ramli.
1: Salah satu potensi yang sangat bagus karena lokasinya berada di tengah-tengah pemukiman, sehingga ke depan pada saat mulai beroperasi ya, kita akan sangat mudah membantu masyarakat khususnya di wilayah Gunung Bahagia. Kendalanya itu adalah modal. Sekarang sudah beroperasi kurang lebih 1 tahun, tetapi itu dari iuran anggota, dan kita kerjasama dengan Perumda yang mensuplai. Ada namanya iuran pokok, itu dia bayar 100.000 itu jadi anggota. Iuran wajibnya itu 10.000 paling murah. Sehingga tujuannya apa? Supaya warga semua masuk menjadi anggota.
0: Menanggapi perkembangan ini, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Resan.

0: kultur masing-masing ini untuk membawa masuk ke dalam produk-produk dikenalkan kepada para anggota, terutama juga masyarakat umum. Dan harusnya ini membantu mereka untuk kesejahteraan, terutama pendapatan mereka secara harian maupun bulanan. Nah, fungsi koperasi inilah yang menjadi wadah bagi seluruh pengusaha UMKM untuk masuk dan dikenalkan kepada banyak pihak seperti itu.
1: Pemerintah kota akan mendorong pelaku UMKM setempat untuk bergabung menjadi anggota dan memasarkan produk mereka di gerai tersebut.

pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan aspirasi legislatif tidak dipangkas tetapi disesuaikan dengan prioritas pembangunan pada rancangan pembangunan daerah tahun 2027. Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Si Wahyuni kepada RRI.

0: rencana kerja pemerintah daerah. Tugas pemerintah daerah lewat Bapeda melakukan verifikasi bahwa usulan itu sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
1: Menurut Sekda, penyesuaian dilakukan agar program yang diakomodasi benar-benar relevan dengan keperluan masyarakat, sekaligus mendukung target pembangunan Kalimantan Timur ke depan. RRI Rizky Mulyana melaporkan.

0: kekompakan dan jiwa kebangsaan peserta. Pelatih dan senior Purna Paskibraka Indonesia Kaltim, Andri Saputra mengatakan, peserta Paskibraka berasal dari berbagai daerah dengan karakter dan pola pikir yang berbeda. Menurutnya perbedaan tersebut harus disatukan melalui proses pelatihan agar seluruh peserta mampu menjadi satu tim yang kompak saat menjalankan tugas pengibaran bendera. Andri menjelaskan latihan Paskibraka tidak sekedar menyamakan gerakan baris berbaris, tetapi juga menanamkan kebersamaan dan gotong royong.
1: Kita sangat konsen kepada adik-adik dalam pola pikir mereka, karena kita tahu bahwa di balik mereka punya latar belakang yang berbeda. Ya. Maka dari itu setiap harinya kita selalu memberikan masukan, kita memberikan motivasi dan semangat, dan juga selalu mengevaluasi mereka ketika mereka ada salah, sehingga mereka setiap harinya memperbaiki diri mereka menjadi lebih baik dan terus lebih baik, termasuk kemandirian mereka di asrama.
0: Ia menambahkan nilai Pancasila juga menjadi bagian penting dalam pembinaan peserta. Menurutnya Paskibraka harus memiliki karakter kebangsaan sehingga tugas sebagai pengibar bendera tidak hanya dijalankan secara teknis tetapi juga dengan penuh tanggung jawab. Andri juga mengingatkan calon Paskibraka agar mempersiapkan diri secara menyeluruh. Tidak hanya fisik, serta harus memiliki kesiapan mental, wawasan kebangsaan, dan kemampuan intelektual. Sebab proses seleksi Paskibraka saat ini turut mencakup tes wawasan kebangsaan dan tes inteligensi.
1: Harus mengimbangin antara fisik, mental, dan intelijennya. Harapan itu tetap disiapkan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan Paskibraka-Paskibraka terbaik.
0: Andri berharap pembinaan tersebut mampu melahirkan Paskibraka Kaltim yang disiplin, kompak, berkarakter, serta memiliki semangat kebangsaan yang kuat. RRI Samarinda, Deni.

0: pendapatan asli daerah. Anggota Komisi 2 DPRD Kaltim, Guntur, mengatakan perusahaan yang mengeruk sumber daya alam di Kaltim harus memberikan kontribusi nyata di wilayah operasinya. Menurutnya, aktivitas perusahaan, terutama di sektor sumber daya alam, kerap berdampak terhadap kondisi infrastruktur jalan yang digunakan masyarakat.
1: Yang setidaknya yang mengeruk sumber daya alam kita juga harus dikontribusi di daerah itu sendiri, karena mereka rata-rata yang menghancurkan jalan, alat berat itu sendiri. Nah, itu yang memang kita harapkan untuk itu. Jadi kita maksimalkan dengan Bapenda, Dinas Pendapatan Daerah. Kita berharap juga dengan teman-teman provinsi, TAPD provinsi, yang namanya mesin pencetak uang kan, Bapenda, kalau dulu kan Dispenda lah.
2: Yeah.
1: Ya, mesin pencetak uang itu kan harus dibanyakin lah anggarannya. Artinya pada riset balan, kita punya anggaran sekian, kita kasih anggaran mereka sekian, itu harus berdampak positif juga dengan balan yang ada. Tapi kalau mereka juga anggaran mereka minim juga susah juga mau ke lapangan.
0: Guntur juga meminta penyesuaian perda terkait kontribusi dan juga pendapatan dilakukan secara cermat agar tidak membebani masyarakat kecil. Dia mendorong badan pendapatan daerah dan sektor penghasil lainnya agar menyinkronkan perencanaan pendapatan dari hasil musrembang di tingkat kecamatan maupun desa. Sinergi legislatif dan juga eksekutif ini dinilai penting agar optimalisasi PAD berjalan efektif, tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. RRI Samarinda, Ahmad Yudhoy.

yang menjadi media mobilitas utama warga di kawasan perbatasan Kaltim tersebut. Camat Long Apari, Petrus Ngo mengatakan, kemarau membuat berbagai moda transportasi sungai tidak dapat bergerak secara optimal untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kondisi itu menyebabkan distribusi barang dari wilayah hilir menuju Long Apari menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurutnya, sejumlah kebutuhan pokok masih tersedia di toko-toko, namun harganya jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Pasokan harus dilakukan dengan cara penjemputan menggunakan perahu-perahu berukuran kecil secara bertahap dari beberapa titik wilayah yang masih dapat dijangkau melalui jalur sungai. Keterbatasan distribusi tersebut terus berdampak pada harga beras yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Saat ini, harga beras premium di wilayah Long Apari telah mencapai sekitar Rp850.000

0: mobil. Dia bilang turun di Longlondo, nah toko-toko itu pergi jemput barang itu pakai mesin cas atau kepiting. Nah cuma itulah harganya pasti mahal. Stok itu ada aja di toko-toko itu, cuman harganya mahal. Yang penting barangnya ada. Ini sudah persak di waktu normal 650, persak yang 25 kilo. Nah sekarang saya pantau di toko-toko itu sudah naik menjadi 850 persak yang 25 kilo.
1: Selain beras, kebutuhan energi masyarakat juga mengalami kenaikan. Berdasarkan laporan warga setempat, gas LPG bersubsidi tabung 3 kg atau gas melon telah mencapai lebih dari Rp100.000 per tabung. Sedangkan harga Pertalite eceran meningkat sekitar Rp35.000 per liter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemarau tidak hanya berdampak terhadap aktivitas transportasi sungai, tapi juga mempengaruhi ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan. Pemerintah provinsi dan pusat serta pihak terkait lainnya didorong untuk terus dapat memperhatikan kelancaran distribusi pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi Sungai Mahakam mengalami pendangkalan. Hal ini juga dampak dari tidak adanya akses jalan darat menuju kawasan tersebut sehingga mobilitas perekonomian menjadi terhambat. Diharapkan perhatian pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Balai Jalan Nasional untuk segera merealisasikan pembangunan akses tersebut agar warga di kawasan perbatasan Kaltim tidak lagi mengalami kesulitan dalam aspek distribusi barang logistik secara menyeluruh. RRI Long Bagun, Muhammad

0: sekali lagi mau terhenti akibat putus kontrak. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pemanfaatan fasilitas pendidikan dan proses belajar mengajar siswa. Anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi Fizahri, di sela rapat paripurna pandangan fraksi-fraksi di gedung utama DPRD di Jalan Teuku Umar Samarinda, Senin pagi mengatakan, pihaknya meminta penyedia proyek pendidikan yang memiliki rekam jejak buruk tidak kembali diberikan kesempatan dalam mengerjakan proyek pemerintahan. Sarkowi mengatakan proses penentuan pemenang proyek memang berkaitan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Namun penyedia yang memiliki rekam jejak pekerjaan yang tidak baik menurutnya perlu dimasukkan dalam daftar hitam atau blacklist. Sarkowi mencontohkan salah satu proyek pembangunan sekolah di Kota Balikpapan yang proses pengerjaannya hanya sekitar 30%, yang kondisi tersebut menyebabkan sekolah belum dapat digunakan, padahal seharusnya peserta didik sudah dapat menempati fasilitas pendidikan tersebut.
1: Banyak dinas pendidikan, meskipun kita tahu ya bahwa urusan proyek ini kan banyak juga berkaitan dengan barjas ya, yang menentukan siapa pemenang waktu tender. Nah, kita kan tadi ingatkan supaya mereka ini ketika ada penyedia-penyedia yang memang punya track record tidak baik, itu lebih baik di blacklist gitu. Jangan lagi diberikan kesempatan supaya mereka itu bisa menjaga juga. Sama seperti di Balikpapan itu kan hanya waktu itu hanya 30% aja selesai. Meskipun kemudian diprogres pembayarannya, tapi kan ini membuat harusnya anak-anak sudah harus selesai dan bisa sekolah, jadi nggak bisa sekolah, nggak fungsional. Nah, itu juga kita ingatkan tadi, kenapa kami harus menganggap kelanjutan pembangunan sekolah itu penting, itu supaya nyambung dengan tahapan-tahapan pendidikan.
0: Menurut Sarkowi, persoalan pembangunan sekolah di Kalimantan Timur tidak berhenti pada penyelesaian fisik pembangunan. Pemerintah juga memastikan fasilitas pendukung tersedia sehingga bangunan yang telah selesai benar-benar dapat difungsikan. Sarkowi menekankan pembangunan pendidikan harus dilihat dari satu ekosistem yang saling terhubung. Artinya pembangunan gedung, sehingga perlengkapan siswa, hingga seragam harus direncanakan.

0: laut tetap juga merambah sungai dan danau di Kalimantan Timur. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur, Petrian Sahnur di Samarinda mengatakan, pengawasan diperketat terhadap penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, di antaranya setrum ikan, bahkan bom ikan, serta jaring yang tidak sesuai dengan standar dan berpotensi merusak ekosistem perairan. Untuk memperkuat pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim telah membentuk 40 kelompok pengawasan masyarakat atau POKMASWAS, yang kelompok ini melibatkan nelayan setempat guna memantau sekaligus melaporkan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayahnya masing-masing. Selain penindakan, pemerintah juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada nelayan agar kesadaran menjaga kelestarian sumber daya ikan terus meningkat.
1: Kesadaran dari pelaku usaha ini kan, ada yang serakah itu ya dia mau dapat banyak. Tapi dapat banyak sehari, besoknya belum tentu dapat lagi. Nah itu yang membunuh teman-teman lainnya. Tapi itu sulit sekali diberantas. Makanya saya secara persuasif melalui bidang perikanan dakam ini sangat berinteraksi kepada mereka, kita ingatkan. Kesadaran diri sendiri yang lebih utama.
0: Praktik illegal fishing di perairan Tawar Kaltim diantaranya ditemukan di Sungai Mahakam, serta kawasan Danau Jempang, Semayang, dan Melintang. Bahkan beberapa tahun terakhir, sedikitnya 5 kasus illegal fishing telah ditindak dengan dugaan puluhan praktik penangkapan ikan terlarang di perairan Kalimantan Timur.

0: percepatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di ibu kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
1: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi IKN akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat, daerah, otoritas IKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
0: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimudin, mengatakan kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Alimudin menambahkan OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
2: Secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
0: BRIN sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan.

0: demikian rangkaian berita sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan produksi RRI Samarinda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI.
1: Go 1 FM, kanal 1.

Dari kawasan Jalan Mimin nomor 8 Samarinda, mendengar BMKG Samarinda memperingatkan masyarakat Kalimantan Timur mewaspadai potensi kemarau panjang akibat El Nino kuat yang diprediksi bertahan hingga awal 2027. Perkirawan BMKG Samarinda Fatuh Hidayatullah mengatakan indeks Nino 3,4 telah mencapai 1,56 atau masuk kategori kuat. Fatuh mengatakan ancaman kemarau dapat semakin besar jika IOD positif berkembang pada September hingga Desember 2026. Masyarakat diminta memanfaatkan hujan yang masih turun untuk memenuhi kebutuhan air, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kekeringan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.

0: Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.
1: Dari MIAMI nomor 8, Samarinda.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Magamulu memperkuat peran kader pendamping keluarga untuk mengejar target penurunan stunting menjadi 11% pada 2026. Wakil Bupati Mahulu Suhuk mengatakan pendampingan harus dimulai sejak dini dengan kemampuan mengenali kondisi setiap keluarga. Pendampingan sejak dini oleh kader pendamping keluarga merupakan hal sangat penting. Suhuk menegaskan, kader tidak boleh hanya menjalankan tugas pencatatan dan administratif. Kader harus memastikan keluarga benar-benar memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan. Mendengar informasi lainnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mengimbau masyarakat mulai memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan rumah tangga non-konsumsi. Kepala DLH Balikpapan Sudirman Jaya Laksana mengatakan langkah tersebut dapat menghemat penggunaan air bersih sekaligus mengantisipasi tekanan suplai saat musim kemarau. Air hujan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti menyiram tanaman, mencuci lantai, atau keperluan lain yang tidak untuk dikonsumsi langsung. Sudirman mengatakan masyarakat dapat menggunakan ember, drum, toren, atau talang untuk menampung air hujan. Sudirman meminta warga mengurangi penggunaan air yang tidak mendesak dan rutin memeriksa kebocoran pipa rumah tangga. Efisiensi air menurut Sudirman harus menjadi kebiasaan bersama, apalagi saat kemarau. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami informasikan azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitar jatuh pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan kembali untuk Anda cek fakta. Ya, beredar di media sosial TikTok yang memperlihatkan tangkapan layar unggahan berisi narasi dokumen rahasia BPOM bocor. Vaksin polio NOPV2 membahayakan kesehatan publik. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci dokumen rahasia BPOM bocor sebut vaksin polio membahayakan kesehatan, hasilnya ditemukan artikel penjelasan publik di laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, pom.go.id yang tayang Agustus 2024. BPOM menegaskan informasi tentang dokumen rahasia BPOM bocor yang dimuat dalam laman investigasi.org itu merupakan informasi yang tidak benar karena tautan dokumen yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut merupakan informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan bukan merupakan dokumen rahasia sehingga tidak terjadi kebocoran dokumen rahasia. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kita dengar bersama pengajian ayat suci Al-Quran bersama Sinta, membacakan surah Al-An'am ayat 158 hingga 161 dengan penerjemah Muhammad Fadel

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

Sesungguhnya, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya, urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

tempat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan.

katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.

0: Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

permisalan seorang teman yang baik dan teman yang buruk. Ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu efek.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan

Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga

0: Halo?
1: Iya, Neng. Ini abang baru sampai rumah.
0: Akhirnya ketemu kasur. Lembur tadi di kantor. Capek banget.
1: Jangan ditutup. Gak apa-apa. Abang nanti aja mandinya.
0: Loh, kok mati lampunya?
1: Aduh. Bentar-bentar, Neng. Bentar.
0: Siapa yang matikan lampunya nih? Saklarnya gak apa-apa kok. Aduh, ini malam Jumat ya, Neng.
1: Ih, Neng, berasa gak malam ini kok dingin banget ya?
0: Duh, Neng, lampunya kok mati lagi ya? Aduh, sudah abang periksa tadi? Gak apa-apa kok.
1: Neng,
0: aduh, ada yang ketok pintu lagi.
2: Astaga!
3: Heh, abang, ini ibu. Masuk gak pakai salam. Ibu kira siapa yang nyalakan lampu? Kan boros kalau gak ada orangnya. Ingat, matikan lampu dan alat elektronik 1 jam sehari itu sama dengan kita memberi akses listrik ke 1 rumah di daerah terpencil. Makanya hemat listrik.
4: Ini semua gara-gara ibu gak becus ngurus anak.
5: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
4: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
5: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak. Ya arisan lah.
4: Ah, sudah-sudah. Dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
6: Pak, bu, sudah. Jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
4: Kamu anak tahu apa?
6: Kami tidak hanya butuh materi, Pak, Bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
4: Alah.
7: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami di Samarinda malam ini pendengar. Dan saatnya saya juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti kalau rekan saya di Tarania yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu ini setengah. Tentunya dengan sajian program pilihan untuk Anda dari Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan pendampingan berkelanjutan bagi guru pengguna papan interaktif digital atau PID, di mana langkah tersebut dilakukan agar bantuan perangkat dapat diikuti dengan peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkannya. Tim teknis Direktorat SMP Kemendikdasman Sari Nurlita mengatakan perangkat digital perlu disertai dengan pelatihan bagi guru, karena guru menjadi bagian penting dalam keberhasilan transformasi digital pembelajaran. Ia juga mengatakan Direktorat SMP telah menyediakan Learning Management System atau LMS untuk membantu guru belajar secara mandiri. LMS tersebut memuat materi, modul, dan tugas yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Tidak hanya dilakukan dengan membaca materi, guru juga mendapatkan tugas untuk membuat media pembelajaran interaktif, di mana sistem tersebut, pendengar, memungkinkan pemerintah memantau perkembangan pemanfaatan perangkat di berbagai daerah dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sekolah yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Sari Nurlita berharap pelatihan bagi guru dapat terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, dan dinas pendidikan di daerah dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memberikan pendampingan kepada guru. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam pendengar, selamat mengakhiri akhir pekan. Tapi sebenarnya belum ya, benar, karena ini masih long weekend. Jadi besok masih akan libur dan kita merayakan sama-sama 81 tahun Indonesia Merdeka ya pendengar, 17 Agustus. Hari ini 16 Agustus 2026. Ditaranya temani Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
1: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM. Laporan terkini.

0: Republik Indonesia, arus lalu lintas menuju kawasan IKN terpantau ramai. Kepadatan kendaraan mulai terlihat di sejumlah akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan. Kendaraan didominasi masyarakat yang datang untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN Senin besok pada tanggal 17 Agustus 2026. Meski upacara tahun ini juga tidak dipimpin langsung oleh Presiden dan akan dipimpin oleh Bapak Basuki Hadi Mulyono selaku Inspektur Upacara, namun antusiasme masyarakat untuk datang ke IKN tetap tinggi. Masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, tidak hanya dari Tepaku, tidak hanya dari Kutai Kartanegara, tidak hanya dari Penajam Pasir Utara, bahkan Samarinda, Balikpapan hingga Kabupaten Paser, ya, sebagian diantaranya bahkan memilih datang lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas sekaligus mendapatkan kesempatan menyaksikan momentum bersejarah tersebut dari dekat. Tidak hanya arus kendaraan yang mengalami peningkatan, sejumlah penginapan dilaporkan juga terpantau penuh. Kondisi ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat menjelang pelaksanaan upacara HUT ke-81 RI di IKN. Dari beberapa lokasi terpantau petugas keamanan dan pengaturan lalu lintas juga terlihat melakukan penjagaan di sejumlah titik akses menuju kawasan IKN untuk antisipasi kepadatan kendaraan dan memastikan mobilitas masyarakat berjalan aman. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, hingga sore ini situasi lalu lintas masih terpantau ramai, namun kendaraan masih dapat bergerak menuju kawasan IKN. Masyarakat yang hendak menuju IKN dihimbau mempersiapkan perjalanan mengikuti arahan petugas di lapangan serta antisipasi kemungkinan peningkatan volume kendaraan pada malam ini hingga besok pagi saat serangkaian upacara berlangsung. Baik, dari Ibu Kota Nusantara, Kak Yovanda melaporkan untuk RRI Samarinda. Kembali ke studio, Rekan Dita.
1: Terima kasih Rekan Yovanda dan selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian laporan terkini.
2: Laporan terkini.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Sesungguhnya, dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepada-Nya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73.

Resensi Buku dari RRI. Rich Dad Poor Dad adalah buku karya Robert T. Kiyosaki yang diterbitkan pada tahun 1997. Buku ini menghadirkan perspektif unik mengenai pendidikan keuangan dan mengajarkan pembaca untuk memahami perbedaan antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin. Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan keuangan sebagai aspek kritis dalam mencapai keberhasilan finansial. Ia menunjukkan bahwa sistem pendidikan formal cenderung tidak memberikan pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana mengelola uang. Oleh karena itu, belajar secara mandiri tentang keuangan dan investasi adalah suatu keharusan. Perbedaan antara Rich Dad and Poor Dad. Buku ini menggambarkan dua tokoh utama yang memberikan nasihat keuangan berbeda kepada Kiyosaki, ayah kandungnya, Poor Dad, dan ayah temannya, Rich Dad. Poor Dad mewakili pandangan tradisional tentang pendidikan dan karier yang menekankan pendidikan formal, pekerjaan yang stabil dan menghemat uang. Di sisi lain, Rich Dad mewakili pandangan bahwa belajar tentang keuangan, investasi dan kepemilikan aset adalah kunci keberhasilan finansial. Aset dan kewajiban adalah salah satu konsep utama dalam buku ini. Perbedaan antara aset dan kewajiban dibahas secara mendalam. Kiyosaki mendefinisikan aset sebagai sesuatu yang menghasilkan uang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang menghabiskan uang. Ia mendorong pembaca untuk fokus pada mengakumulasi aset, seperti properti, investasi atau bisnis. Ya, daripada menghabiskan uang untuk kewajiban yang tidak menghasilkan pendapatan. Pentingnya kewirausahaan. Dalam buku ini juga mendorong kewirausahaan sebagai jalan untuk mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki menekankan bahwa memiliki bisnis atau investasi yang menghasilkan uang secara pasif bisa membantu seseorang mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada hanya mengandalkan pendapatan dari pekerjaan. Risiko dan pendidikan keuangan pribadi. Di dalam buku ini mendorong kita untuk mengambil risiko dan berinvestasi. Kiyosaki juga menekankan pentingnya pendidikan keuangan pribadi. Ia menyarankan kita untuk memahami investasi sebelum memulai dan untuk selalu mengambil tindakan berdasarkan pengetahuan yang kuat. Kritik terhadap sistem keuangan tradisional juga dibahas untuk mengkritik sistem keuangan yang seringkali mengajarkan orang untuk bekerja keras, untuk mendapatkan pendapatan, namun tidak memberikan pendidikan tentang cara mengelola dan menginvestasikan uang tersebut. Kiyosaki mendorong orang untuk berpikir di luar kotak dan mencari cara-cara efektif dan cara-cara kreatif untuk mencapai kebebasan finansial. Rich Dad, Poor Dad adalah buku yang menginspirasi dan memberikan wawasan baru mengenai pendidikan keuangan. Melalui perbandingan antara pandangan Rich Dad dan Poor Dad, Kiyosaki memberikan kita perspektif yang memotivasi untuk mengambil langkah-langkah konkret menuju kebebasan finansial. Buku ini menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan kewajiban, serta mempromosikan kewirausahaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan keuangan. Demikian esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert T. Kiyosaki. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1.
1: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 53 orang meninggal dunia akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur NTT, dan selain itu 135 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa puluhan korban meninggal dunia tersebar di sejumlah kabupaten terdampak gempa, dan ia menyampaikan duka cita pemerintah atas meninggalnya para korban dalam bencana tersebut. Selain korban meninggal dunia, BNPB mencatat 135 orang mengalami luka-luka dan saat ini mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Rinciannya, sebanyak 12 orang luka-luka berada di Kabupaten Sika. Di Kabupaten Manggarai terdapat 17 orang luka berat dan juga 20 orang luka ringan. Kemudian di Kabupaten Manggarai Timur tercatat 21 orang mengalami luka berat dan 109 orang luka ringan. Sementara itu di Kabupaten Manggarai Barat terdapat 6 orang yang mengalami luka berat, dan BNPB sampai saat ini masih melakukan pendataan dan pemutakhiran informasi terkait dampak gempa termasuk kondisi korban serta kerusakan bangunan di sejumlah wilayah terdampak. Kita doakan pendengar untuk korban-korban yang terdampak dalam musibah gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur NTT tidak bertambah lebih banyak daripada apa yang sudah ada dan didata sekarang, ya pendengar. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hada Syarif melaporkan.
4: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
6: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
4: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
7: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
8: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
7: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
4: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.

0: Kabupaten Kuantan Singingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspolda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
1: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
0: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
2: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
0: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
4: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
5: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
4: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
5: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
6: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan memberikan semacam pengenalan singkat.
5: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35 ribu hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Muletri Saat melaporkan.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
8: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
7: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
8: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pusto dan rumah sakit.
8: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
10: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
11: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
10: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
11: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
12: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
11: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat. Menggunakan

Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16

0: Brazil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
0: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium

0: tinggi. Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup, karena ini pengalaman baru bagi saya.
1: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
2: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung, sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.

Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: RRI Samarinda Pro 1.
7: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam suasana kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya, pendengar, hari ulang tahun, ini seringkali banyak yang melakukan dekorasi ataupun ngecat rumah ataupun bangunan gitu ya, dengan suasana baru, entah untuk suasana menyambut hari 17 Agustus ataupun ya memang ingin warna ataupun kesegaran baru aja di rumah gitu ya. Nah, tapi mendengar ternyata banyak yang beredar di Indonesia masih ada cat-cat yang mengandung timbal. Ternyata ini adalah bahaya yang harus diwaspadai ya pendengar. Cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah di Indonesia ini masih banyak yang mengandung timbal yang berbahaya untuk kesehatan, terutama perkembangan anak. Cat berbahan timbal ini sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, mencegah karat, ataupun mengurangi biaya produksi. Nah, meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu, cat ini ternyata masih mudah ditemukan di Indonesia. Dilansir dari Nexus Foundation, pendengar, riset ini menemukan sebagian besar kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan. Bahkan 30% dari seluruh sampel tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas amannya sekitar 90 ppm. Dan dilansir dari World Bank juga, pendengar, bahwa survei rumah tangga representatif nasional, maksud kami, pada akhir 2023 ini memperkuat gambaran suram tersebut, karena sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Nah, paparan timbal pada usia dini ini, pendengar, berpotensi untuk mengganggu perkembangan sistem saraf dan kemampuan kognitif anak, dan hal ini dapat menurunkan kecerdasan anak sepanjang hidupnya tanpa bisa dipulihkan. Karena paparan cat bertimbal ini juga lebih banyak ditemukan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dilansir dari World Bank, pendengar, masyarakat berpendapatan rendah memiliki prevalensi cat timbal 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya. Industri cat Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kemampuan teknologi untuk memproduksi cat tanpa tambahan timbal sejak beberapa tahun terakhir. Label kemasan cat juga, tapi label kemasan cat ya pendengar, maksudnya belum selalu memberikan informasi mengenai kandungan timbal. Bahkan beberapa merek cat yang mencantumkan tanpa timbal ternyata setelah dicek juga masih mengandung timbal yang cukup tinggi. Nah, lemahnya perlindungan konsumen ini tidak lepas dari kerangka regulasi Indonesia yang hingga kini masih bersifat sukarela, bukan wajib. Jadi Indonesia telah memiliki batas kandungan timbal, tapi penerapannya masih bersifat sukarela. Dan penelitian tersebut merekomendasikan pemerintah untuk mengubah standar sukarela menjadi peraturan wajib yang mengikat secara hukum. Dan rekomendasi ini tentunya dilakukan untuk menyelamatkan generasi mendatang dari kandungan yang berbahaya. Mungkin setelah ini ya pendengar, kita akan harus lebih teliti lagi melihat dan membaca apakah chat yang akan kita gunakan ini sudah bebas timbal ataupun belum, untuk kesehatan kita semua, kesehatan anak-anak kita juga. Informasi ini mendengar kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sebanyak 40 anggota Paskibraka Kabupaten Penajam Pasir Utara dikukuhkan untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengukuhan berlangsung di Gedung Geraha Pemuda Nipah-Nipah pada Sabtu malam 15 Agustus 2026 dan dipimpin langsung Bupati PPIU Mudiat Nur. Bagi para anggota Paskibraka, pengukuhan menjadi tahapan penting setelah melewati proses seleksi, latihan disiplin, dan pembinaan mental. Yang selanjutnya mereka akan menjalankan tugas dalam upacara peringatan kemerdekaan tingkat Kabupaten PPU. Bupati PPU Mudiat Nur menegaskan pengukuhan tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan momentum tersebut menjadi peneguhan tekad dan tanggung jawab bagi para putra-putri terbaik daerah. Mudiat mengingatkan para paskibraka untuk memahami nilai perjuangan yang melekat pada bendera merah putih. Setiap gerakan dalam pelaksanaan tugas disebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap sejarah bangsa. Menurutnya, proses yang telah dijalani para anggota paskibraka juga dapat menjadi bekal pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab yang dibangun selama pembinaan diharapkan terbawa dalam kehidupan setelah mereka menyelesaikan tugas. Selain kepada anggota paskibraka, apresiasi diberikan kepada pelatih, pembina, dan panitia yang mendampingi proses persiapan. Dukungan orang tua juga dinilai menjadi bagian yang penting hingga para peserta mencapai tahap pengukuhan. Mudiat berharap kepercayaan yang diberikan kepada 40 anggota paskibraka dapat dijaga dengan baik, kekompakan, dan kehormatan sebagai pengibar bendera juga diminta tetap dipelihara selama menjalankan tugas. Pelaksanaan pengukuhan menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten PPU. Para anggota Paskibraka selanjutnya diharapkan mampu menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar drama radio di malam hari ini dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan, produksi dari RRI Antikong untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati, jangan kayak jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah, makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
2: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: merasa asing, belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
1: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: neraka nih bro. Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Hei, ya elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
4: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
4: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan.
5: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
4: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
4: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
5: Hah?
4: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
6: Obrolan Komunitas.
7: Selamat 7,6 FM pendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda pendengar di Tarania dan seperti biasa, malam hari ini kami akan hadirkan kembali obrolan komunitas pendengar dengan informasi-informasi mengenai komunitas-komunitas inspiratif, unik dan sesuatu yang punya nilai gitu ya yang ada di Indonesia. Yang malam hari ini akan kami bahas bersama dengan Anda pendengar bagaimana cara mendalami tari tradisional bersama dengan komunitas Belantara Budaya. Bermodalkan cinta kebudayaan Indonesia, pendengar, dan juga minat tari tradisional dan latar belakang gelar dari S2 Arkeologi, seorang Diah Kusuma Wardani Wijayanti membangun Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Diah ini gemar melenggangkan tari tradisional sejak masih duduk di bangku kanak-kanak, taman kanak-kanak ya pendengar.

0: kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: Masih bersama Anda pendengar di ruangan komunitas malam hari ini, masih membahas mengenai komunitas Belantara Budaya Indonesia. Ini adalah komunitas yang mendalami tari tradisional, mendengar ya. Tadi sudah sempat dibahas bahwa ya, founder dari komunitas ini adalah Dia Kusumawardani Wijayanti. Dia ini adalah seorang penari tradisional sejak masih duduk di bangku TK dan juga seorang S2 Arkeologi. Yayasan Belantara Budaya Indonesia ini adalah yayasan yang dibangun sebagai upaya pelestarian sejarah, budaya, dan pendidikan Indonesia. Dan melalui Yayasan Belantara Budaya Indonesia ini, pendengar, dia membangun 10 sekolah tari tradisional yang gratis bertempat di berbagai lokasi, khususnya di museum-museum bersejarah di Indonesia. Sekolah tarinya dilaksanakan di beberapa lokasi, pendengar, di Jakarta, ada di Museum Kebangkitan Nasional, Museum Nasional, Prajawangsa City, dan juga FX Sudirman. Nah, untuk luar Jakartanya, sekolah tari yang dimiliki oleh Yayasan Belantara Budaya Indonesia ini bisa ditemukan di Depok, Bogor, Cirebon, Bandung, hingga Nusantara Tenggara Timur atau NTT. Nah, untuk ikut serta dalam kelas tari bersama dengan Belantara Budaya sebenarnya cukup mudah ya pendengar, karena peserta bisa langsung mengunjungi lokasi kelas tari tanpa biaya sepeser pun ya. Dan pendengar, kelas tari di museum-museum Jakarta umumnya dilakukan setiap hari Sabtu jam 10 pagi, dan untuk lokasi di FX Sudirman Jakarta kelas biasa dimulai di pukul 3 sore di hari yang sama, berarti di hari Sabtu juga ya. Nah, untuk keluar daerah Jakarta, kelasnya dilaksanakan setiap hari Minggu. Ini adalah komunitas ataupun yayasan sebenarnya ya pendengar, yang dibangun oleh dia karena kegigihan dan rasa cintanya akan budaya Nusantara. Jadi memang betul-betul berakar pada kecintaannya terhadap budaya Indonesia, pendengar, dan juga pengalamannya sebagai penari tradisional sejak di bangku TK. Jadi memang dari kecil sekali sudah banyak sekali terpapar oleh budaya-budaya tari-tarian tradisional Indonesia yang membentuk seorang dia ini menjadi secinta itu, sangat cinta terhadap budaya Indonesia, dan akhirnya memiliki keinginan untuk membuat ataupun mendirikan Yayasan Belantara Budaya Indonesia ini. Selengkapnya nanti kita akan bahas lagi ya pendengar di obrolan komunitas. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih membahas mengenai Yayasan Belantara Budaya Indonesia ya pendengar, yayasan yang mendalami tari-tari tradisional Indonesia. Selain seringkali mengadakan kelas tari yang tidak berbayar atau gratis ya pendengar, saat ini jumlah murid yang mendalami seni tari bersama dengan Belantara Budaya sudah mencapai 1.700 orang. Murid-murid ini mengikuti kegiatan tari di museum yang umumnya didominasi oleh anak-anak berusia mulai dari 3 tahun. Namun untuk kelas tari yang diadakan di FX Sudirman Jakarta, pendengar, Yayasan Belantara Budaya Indonesia memfokuskan untuk murid-murid remaja hingga dewasa. Jadi murid-murid yang belajar tari tradisional di Yayasan Belantara Budaya Indonesia ini beragam umurnya ya pendengar, ada yang sudah 40, 50 gitu, dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Jadi untuk lingkup pekerjaannya pun luas gitu ya, dari karyawan hingga direktur. Nah murid-murid didik dari dia ini tidak hanya berkesempatan untuk mendalami tari tradisional daerahnya saja, tapi juga berkesempatan untuk memperoleh untung dari ketekunannya. Karena selain belajar tari, mereka bisa tampil dan mendapat bayaran. Bahkan untuk murid-murid yang sudah pintar menari juga banyak yang akhirnya beralih gitu ya menjadi pengajar tari. Nah bahkan pendengar, yang lebih membanggakan lagi, Belantara Budaya juga sudah punya pengalaman mejeng ataupun menari gitu ya di kancah internasional. Dan di pertengahan tahun, Belantara Budaya mendapat kesempatan tampil di pekan mode bergengsi di dunia, yakni New York Fashion Week. Dan berkasnya dari pertumbuhan pesat dari Yayasan Belantara Budaya yang sudah dibangun, dia ini berharap bahwa kedepannya Belantara Budaya bisa terus menopang minat anak bangsa akan budaya Nusantara, khususnya tari-tarian tradisional Indonesia. Wow, membanggakan sekali ya pendengar. Jadi ada memang komunitas yang mendalami tari tradisional dan sudah melanglang buana gitu ya, sudah melakukan banyak kelas-kelas tari di Indonesia, bahkan sudah menari di New York Fashion Week ya. Itu tadi pendengar, sedikit mengenai Belantara Budaya yang kami sampaikan pada obrolan komunitas. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Dan jangan lewatkan pendengar, nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Melodi Memori seperti biasa di Minggu Malam Senin ya pendengar, untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB.
0: Pak Ustadz baru.
2: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka bayi kembar buncing bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: 101. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda di tarannya, masih temani Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, namun saatnya kami hadirkan untuk Anda sajian melodi memori. Seperti biasa ya, di Minggu Malam Senin kami selalu hadirkan melodi memori untuk mengenal dan mengikuti perjalanan musisi-musisi Indonesia ataupun mancanegara, pendengar, dari awal berkarir hingga sampailah mereka pada puncak kejayaan dan juga memiliki karya-karya yang luar biasa. Nah, malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti perjalanan bermusik dan berkarir Ebit GAD. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam Melodi Memori.
1: Melodi Memori.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda. Balik lagi di Melodi Memori, program yang selalu mengajak kita pulang lewat lagu-lagu yang gak pernah mati ya. Bersama saya Mbak Del
1: dan saya Ria Arda. Malam ini spesial banget ya Bang ya.
0: Betul.
1: Kita bedah tuntas perjalanan karir plus lagu-lagu hits Maestro Balada Indonesia Ebit G.A.D.
0: Ya, Ebit G.A.D. Panggilannya Abah ya, karena gaya rambutnya yang khas itu. Dan kalau dengar namanya, yang kebayang pasti gitar akustik, syair puitis, sama suara yang menyentuh banget pastinya.
1: Betul Bang, karirnya dimulai akhir tahun 70-an. Ebit ini unik karena dia bukan penyanyi pop biasa. Dia penyair yang kebetulan jago main gitar. Album pertamanya Camelia 1 pada tahun 1979 langsung meledak.
0: Wow, bukan meledakannya ya. Ya, nah, sebelum masuk ke lagu pertama ya rekan Ria,
1: yeah,
0: kita putar yang jadi pintu masuk Ebit ke hati pendengar Indonesia. Judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Lagu ini dirilis tahun 1980 di album Camelia 3. Syairnya sederhana tapi menusuk. Rindu anak ke ayahnya yang sudah gak ada. Waktu itu belum banyak lagu yang seberani itu ya,
1: yeah,
0: untuk ngomongin kehilangan.
1: Makanya meledak ya Bang. Sampai sekarang kalau diputar di kondangan pasti yang bapaknya udah almarhum ikut sedih. Oke, kita dengerin dulu Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit G.A.D.

0: Sedih tapi gak teriak-teriakan bang.
1: Betul.
0: Itu adalah ciri khas Abah Ebit. Ngalir aja tapi nyampe ke tulang.
1: Wow. Lanjut lagu kedua ya di sesi ini rekan Ria.
0: Iya. Yeah.
1: Berita untuk kawan. Ini adalah anthem persahabatan sejati. Dirilis tahun 1979. Liriknya, kulihat kau di sudut jalan. Nah, langsung kebayang kan teman-teman yang sudah lama gak pernah ketemu.
0: Lagu ini juga jadi soundtrack perpisahan anak sekolah, anak kos, sampai momen-momen yang lain. Karena Ebit menulis dari kacamata kawan, bukan pacar. Makanya universal banget.
1: Kalau dari kacamata pacar lain lagi ya.
0: Beda.
1: Itu dia. Ya, kita dengarkan berita untuk kawan. Dan setelah ini kita akan balik lagi ngobrolin gimana Ebit Gade bisa nulis sepuitis itu ya. Dan kenapa dia dijuluki penyair jalanan.

0: Kembali lagi di Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Ya, pendengar, tadi kita sudah ngulik dari awal karir Ebit. Sekarang kita bahas julukan penyair jalanan.
1: Julukan itu pastinya gak lebay ya, Bang. Betul. Ya. Karena Ebit memang suka menulis sambil jalan, ngobrol sama tukang becak, pedagang. Makanya lagunya banyak membahas orang kecil.
0: Benar sekali rekan dia. Ya, contoh yang paling kuat ya, untuk kita renungkan, yang dirilis tahun 1981 ini. Ini adalah lagu kritik sosial ya, tapi disampaikan pelan, tidak marah-marah, tapi bikin mikir. Negeriku, hari-harimu dilalui dengan derita. Begitu sekilas syairnya ya rekan dia.
1: Iya, namun di era Orde Baru menulis lagu kayak gini butuh nyali.
0: Betul.
1: Tapi karena dikemas puitis, lagunya lolos sensor dan jadi lagu wajib buat aktivis pada umumnya ya Bang ya.
0: Iya baik rekan dia. Kita putar dulu untuk kita renungkan. Dan pendengar, mari kita simak bersama ya makna dibalik lirik lagu ini.

0: dalam dan tajam banget ya rekan Ria.
1: Betul.
0: Nah pendengar, kita lanjut ke lagu yang lebih personal, yaitu lagu untuk sebuah nama. Di sini Ebit menulis lagu buat anaknya, untukmu yang bernama Aden.
1: Iya Bung, dari lagu sosial beralih ke lagu kasih sayang bapak ke anak. Bukti Ebit itu lengkap, bisa ngomongin bangsa, juga bisa ngomongin tentang keluarga.
0: Nah itu dia. Dan pendengar, mari kita simak dan resapi bersama lagu untuk sebuah nama. Di sesi berikutnya, kita masuk ke era keemasan dari Ebit GAD di tahun 80-an.

0: Memori Pro 1 RRI Samarinda. Di sesi ini kita masuk era 80-an yang merupakan masa keemasan Ebit GAD.
1: Sudah lahir ya saat itu ya?
0: Sudah.
1: Sudah ya? Sudah belum?
0: Imut-imut mas.
1: Oh imut-imut. Ya, album Seraut Wajah 1984, Tenda Biru 1985. Ini adalah masa-masa kaset Ebit GAD laku jutaan. Suaranya sudah mateng, aransemennya makin kaya.
0: Lagu pertama, Cinta Sebening Embun, pada tahun 1980. Dan ini menjadi definisi lagu cinta paling elegan. Tidak ada kata aku cinta kamu, tapi rasanya lebih dalam dari itu. Ku beri kau cinta sebening embun pagi.
1: Kalau yang biasanya yang selalu keluar ya, aku cinta kamu gitu ya.
0: I love you. Show must.
1: Iya, iya pantas aja ya. Jadi lagu nikahan sepanjang masa ya rekan Ria.
0: Iya, betul.
1: Karena cinta yang digambarkan Ebit di sini adalah cinta yang memberi, yang mengasih, bukan yang meminta.
0: Benar. Kita dengarkan Cinta Sebening Embun dari Ebit GAD.

0: adem banget ya rekan dia.
1: Pastinya.
0: Lanjut, aku ingin pulang tahun 1982. Ini adalah rindu kampung halaman versi Ebit Iade. Aku ingin pulang ke desa dan sawah.
1: Benar sekali, Bung. Hanyut sekali.
0: Iya, jadinya banyak kisah perjalanan dan kehidupan yang lalu malam ini kembali hadir ya.
1: Iya, Bang. Jadi ingat masa-masa di era itu. Penuh kenangan, sederhana, namun berkesan sangat indah.
0: Dan pastinya penuh makna ya.
1: Nah, buat pendengar Pro Satriari Samarinda yang lagi merantau nih, lagi ini pasti ngena banget. Apalagi malam-malam begini nih, Bang.
0: Ya udah, kalau gitu sekarang kita pulang dulu lewat lagu Ebit GAD. Aku ingin pulang.

0: malam makin larut. Obrolnya pun makin dalam ya bang.
1: Benar sekali rekan dia.
0: Ebit memang gak cuma jago makna cinta dan sosial. Dia juga dalam banget kalau udah bahas tentang hidup dan Tuhan.
1: Ya, dia penuh karisma ya rekan dia. Dan juga religius. Dan lagu-lagunya tidak menggurui, tetapi mengajak kita ikut berpikir.
0: Bukti paling kuat adalah nyanyian Ramadan pada tahun 1990. Lagu ini muncul tiap bulan puasa tanpa diundang. Ramadan tiba.
1: Ya liriknya sederhana ya, tapi bikin suasana nyaman. Gak ada teknis ibadah, tapi adanya adalah rasa. Makanya semua lintas usia suka.
0: Masih ingat lagunya kan bang?
1: Iya. Sepertinya kebayang ya.
0: Ini dia nyanyian Ramadan. Walau saat ini bukan bulan puasa, rasanya tetap sampai.

0: Lanjut lagu berikutnya. Masih ada waktu pada tahun 1987. Ini adalah lagu harapan. Masih ada waktu untuk kita berbagi. Pesannya, jangan nunggu tua buat berbuat baik, Bang.
1: Wow, cocok sekali nih. Jadi pengingat kita semua ya, rekan-rekan.
0: Betul.
1: Kita dengarkan bersama Masih Ada Waktu dari Ebit Gali.

0: Tidak terasa kan Bang, obrolan kita semakin larut. Nah, sekarang kita akan bahas lagu-lagu epit yang udah menjadi soundtrack hidup banyak orang.
1: Siap.
0: Ya, pertama ada Camelia. Ini adalah nama album pertamanya sekaligus lagu andalan. Rilis pada tahun 1979. Bercerita tentang gadis Camelia yang ditunggu kekasihnya, kapan kau kembali.
1: Nah, kalau dulu kan kita memang sangat familiar ya, surat jika ingin memberi kabar.
0: Ya, karena baru media itu yang tersedia saat itu Bang.
1: Ya, kayaknya sering ya berkirim surat dulu ya, surat cinta.
0: Itu warna biru.
1: Menunggu balasan gitu ya. Ada Pak Pos lewat nungguin di pintu ya.
0: Kertasnya harum.
1: Tapi ternyata enggak. Ya, tapi ada satu media yang sudah ada sejak dulu ya, kala itu rekan dia, yaitu hati dan perasaan.
0: Nalrinya memang sangat kuat ya Bang. Betul. Seperti album Camelia, lagu di album inilah yang ngenalin nama Ebit ke nasional. Aransemen flute-nya ikonik banget. Dengar 3 detik langsung tahu jika itu adalah Ebit GAD.
1: Nah, kalau begitu kita langsung bernostalgia ya sama album Camelia.

0: Pendengar, selanjutnya Gadis Kecil yang rilis pada tahun 1984. Lagu tentang anak jalanan. Gadis Kecil, Mengapa Kau di Sini?
1: Epi memang pintar ya rekan Ria.
0: Ya.
1: Ngambil sudut pandang anak kecil buat nyindir keadaan. Sedih tapi indah.
0: Betul Bang. Dan langsung saja kita dengarkan Gadis Kecil. Karena di sesi terakhir nanti kita akan tutup dengan karya-karya pamungkas Abah Ebit.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sesi terakhir Melodi Memori malam ini. Kita belum pamit ya, tapi sebelum pamit, kita bedah warisan Abah Ebit.
1: Ya, sampai sekarang Ebit masih berkarya, tapi karya tahun 70-an hingga 90-an itu yang jadi fondasi. Dan ngajarin kita bahwa lagu tidak harus ribut buat didengar, cukup jujur saja.
0: Yap, lagu pamungkas pertama, Pesan Perjalanan tahun 1990. Isinya dari lagu ini adalah pesan hidup. Jangan kau bertanya kapan aku kembali. Ini kayaknya wasiat Ebit ya ke pendengarnya.
1: Maknanya dalam pastinya pendengar. Dan lagu ini yang sering diputar kalau ada acara perpisahan, karena isinya adalah pamitan yang elegan.

0: Dan pendengar Pro 1 Samarinda, lagu terakhir malam ini adalah Indonesia 2020. Lagu ini ditulis Ebit Gade tahun 1992. Membayangkan Indonesia 20 tahun kemudian. Indonesia 2020. Masih adakah kau di sini?
1: Meskipun ramalannya meleset ya Bang ya, tapi pesannya enggak pernah basi tentang harapan dan kecemasan kita di negeri kita ini.
0: Nah, dengan demikian kita tutup sajian Melodi Memori malam ini rekan dia dengan Indonesia 2020. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Padel
1: dan saya Ria Arda. Sampai ketemu di Melodi Memori edisi Maestro berikutnya. Sampai jumpa.

0: Pro
1: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama ya, melodi Memori untuk mengetahui perjalanan karir dan bermusiknya seorang Ebit G. Ade pendengar. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu terbaik untuk temani malam hari Anda hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengaran.

0: terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
2: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
1: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
2: Oh, ternyata hoax. Terima kasih SpongeBob.
1: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: aku suka banget nih yang main ganteng-ganteng. FYI, mama aku tuh jadul deh. Masa aku disuruh nonton Doraemon? Aduh, kan gak gaul ya hari gini nonton Doraemon.
1: Pintu teater 2.
0: Ah, siap. Udahan dulu ya guys, sarangi.
2: Pengaruh tontonan pada anak membuat mereka dewasa sebelum waktunya. Awasi dan bijaklah memilih tontonan untuk anak.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Inspirasi hari ini.
3: Tidak ada manusia yang hanya mengalami rasa bahagia saja. Pasti akan ada kalanya Anda bersedih, terluka, atau mengalami kesulitan. Namun, membuat orang lain tertawa dan bahagia adalah sebuah pilihan. Anda bisa menyembunyikan segala masalah yang Anda miliki dan memilih untuk memberikan tawa untuk orang di sekitarmu. Itu bisa membuktikan bahwa Anda adalah orang yang hebat dan kuat.

refleksi perjalanan pulang. Pada akhirnya, setiap langkah adalah perjalanan pulang. Kita datang dari sebuah asal yang tidak kita pilih, namun kita jalani dengan penuh amanah. Dari mana kita berasal? Dari kehendak Tuhan. Dari rahim kasih sayang seorang ibu, dan dari tanggung jawab seorang ayah. Dari titik yang diberi ruh dan menjadi nama keabadian. Untuk apa kita hadir di dunia? Bukan sekedar untuk hidup, tetapi untuk belajar menjadi manusia. Belajar mencintai tanpa memiliki, memberi tanpa menghitung, dan berjalan tanpa melukai. Dalam perjalanan itu, kita memikul tanggung jawab. Tanggung jawab finansial bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan seberapa jujur cara kita memperoleh, seberapa bersih harta yang kita gunakan, dan seberapa adil ia memberi manfaat bagi diri dan keluarga dan lingkungan. Tanggung jawab spiritual menjaga hubungan dengan Tuhan, meluruskan niat di setiap langkah, menghidupkan doa di balik usaha, dan menyadari bahwa hidup bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab sosial hadir sebagai manusia yang berguna, tidak abai pada penderitaan sekitar, tidak acuh pada ketidakadilan, dan tidak menutup mata pada kondisi yang sedang terjadi. Pulang bukan sebagai tubuh yang utuh, melainkan sebagai jiwa yang membawa jejak perjalanan. Maka pertanyaan yang lebih sunyi pun muncul. Bekal apa yang kita bawa saat kembali pulang? Bukan harta yang kita kumpulkan, bukan jabatan yang kita banggakan, melainkan niat yang lurus, amal yang jujur, tanggung jawab yang ditunaikan, dan kasih yang pernah kita tebarkan. Perjalanan ini mengajak kita mengenal diri dan kedirian. Siapa kita di hadapan sesama, dan siapa kita di hadapan Tuhan. Ia mengajarkan kita mengenal hidup dan kehidupan, bahwa hidup bukan soal lamanya waktu, melainkan dalamnya makna. Dan akhirnya kita belajar mengenal manusia dan kemanusiaan, bahwa menjadi manusia sejati bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa rendah hati kita melayani. Ketika saat pulang itu tiba, semoga kita tidak membawa penyesalan, melainkan ketenangan, karena kita telah menjadi hidup sebagai musafir yang sadar arah, menunaikan tanggung jawabnya, dan pulangkan jiwa yang kembali kepada asalnya dalam keadaan damai dan tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Selamat Sani, Public Speaker Rainer.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, dengan terdengar yang ramah musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan saya Ardi Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini Senin 17 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar Emiabin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Ria Mitasari, pendengar, kami akan hadirkan serangkaian program di edisi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Untuk pagi hari ini kami awali dengan sajian musik religi dan juga dilengkapi dengan mutiara pagi. Tausiah Agama Islam hari ini akan mengangkat topik hakikat kemerdekaan seorang muslim bersama dengan DPU Kalimantan Timur Dana Peduli Umat. Dan juga Anda bisa mengikuti sajian musik informasi dan juga berita pagi, kumpulan berita-berita di wilayah Kalimantan Timur pada pukul 7, dilanjutkan juga dengan warta berita bersama Pro 3 RRI pada pukul 8. Hari ini kami juga akan menyiarkan pendengar pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 langsung dari Stadion Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Dan Anda juga yang mengikuti sajian Radio Republik Indonesia Samarinda, nanti kami akan juga menghadirkan pendengar siaran dari IKN ya, yang hari ini juga akan berupa dialog khusus bersama dengan Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia dan Kepala Otorita IKN. Dialog khusus hari ini akan mengangkat topik RRI Mengudara dari Nusantara Menyatukan Indonesia. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda bisa mengikuti siaran kami lewat aplikasi RRI Digital ataupun juga sosial media kami di Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ratu FM.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Tidak satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat 6.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21.

Barang siapa yang kafir, ingkar, melanggar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 44.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal Dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terjadi sesuatu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: 101 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda tausiah agama Islam hari ini, pendengar, bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Sumadi BS Hud ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sumadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah berjumpa di Hari Kemerdekaan Indonesia ini, Ustadz, ya. Masya Allah,
1: ya, ya. Terima kasih Mbak Mita, amin.
0: Pendengar, mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat untuk mengikuti sajian Mutiara Pagi hari ini, karena Anda juga bisa mengikutinya, pendengar, di aplikasi RRI Digital ataupun juga di YouTube RRI Samarinda. Dan untuk berpartisipasi, kami juga buka di jalur telepon 736566 743495, pesan singkat di 0811 5544976. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar YouTube ataupun juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Topik kita hari ini, pendengar, karena ini di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, ya, kita akan membahas seputar hakikat kemerdekaan seorang muslim itu seperti apa. Selengkapnya langsung saja kita dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Sumadi. Silakan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Mita, seluruh pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لذره على الدين كله ولو كره المنافقون ولو كره المشركون ولو كره الكافرون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله wa sahbihi wa barik wa salim ajma'i. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslim. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pendengar program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda, masyarakat TPN Kota Samarinda dan seluruh masyarakat Kalimantan Timur yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan perayaan peringatan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kita kembali berjumpa dalam program Mutiara Pagi. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah. Kita bersyukur atas segala kasih sayang Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mendengarkan siaran kita pada pagi hari ini. Semoga dengan rasa syukur yang kita panjatkan, Allah kian melipat gandakan nikmatnya buat kita sekalian dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang diridhoinya, termasuk orang-orang yang dicintainya, termasuk orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan, mencurahkan kasih sayang dan keteladanan, yang telah mengantarkan kita menemukan cahaya ilahi, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh macam, mudah-mudahan termasuk kita yang pada hari ini mencoba untuk belajar menapati lasi perjuangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak Rasulullah mengenali kita selaku umatnya dan beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini pula saya mengajak diri saya pribadi dan kepada seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kemanfaatan kita kepada orang lain, ya. Dan sebagaimana berulang kali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kita mati kecuali kita mati kelak dalam keadaan Muslim, kecuali kita dipanggil dalam dengan panggilan yang terindah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah wadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Kita dipanggil dengan panggilan yang terindah, wahai hamba-hambaku, masuklah ke dalam kelompok hambaku dan masuklah kamu kalian dalam surga-surgaku. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah hakikat kemerdekaan seorang muslim. Ya. Bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 juga menjadi momentum menarik buat kita untuk mengkaji, bertanya, merenungi apa sebenarnya hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim. Dalam Islam, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, Islam memandangnya bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga kemerdekaan dalam perspektif Islam, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah ketika kita membebaskan hawa nafsu kita, ketika kita telah mampu membebaskan jiwa kita, pikiran, perasaan kita hanya sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan juga ketika kita mampu memerdekakan kehidupan sosial secara menyeluruh dengan menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Lalu pertanyaan singkatnya adalah bagaimana hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim yang sejati? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, hakikat kemerdekaan seorang muslim itu adalah ketika seorang muslim kita ini merdeka dari penghambaan selain kepada Allah. Ini poin yang paling mendasar hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim, yaitu ketika kita merdeka dari penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemerdekaan seorang muslim itu dimulai ketika kita ini terbebas dari penghambaan kepada sesama makhluk. Ketika kita hanya menghamba, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, Allah menjelaskan tentang karakter orang-orang yang beriman, al-mu'minuna haqqa, itu ada satu tandanya, yaitu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menjelaskan tawakal dalam ayat ketiga surah Al-Anfal, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, itu adalah ketika seorang mukmin tiada yang dia takuti kecuali hanya kepada Allah, tiada yang disembahnya kecuali hanya kepada Allah, tiada yang dimintai kecuali hanya kepada Allah, dia beribadahnya hanya kepada Allah, dia melaksanakan puasa misalnya juga karena Allah. Jadi tidak ada yang diharap kecuali dia hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi renungan kita di hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, apakah di usia Indonesia yang ke-81 atau di usia kita sampai saat ini, sudahkah kita merdeka dari penghambaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang merdeka itu, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah mereka yang jiwanya tunduh hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Ya. bukan tunduk kepada harta jabatan. Harta dan jabatan itu hanyalah alat untuk menguji apakah dia hanya cinta kepada Allah atau dia cinta kepada harta itu. Jadi harta benda itu adalah ujian. Makanya salah satu ciri daripada orang yang telah merdeka dari penghambaan kepada Allah adalah ketika dia tidak lagi menjadikan syahwat hawa nafsunya sebagai robnya. Dalam Al-Quran, Allah banyak berulang, jangan jadikan hawa nafsumu itu sebagai rob, sebagai Tuhanmu. Sebaliknya, Allah itu sebagai totalitas penghambaan kita kepadanya. Itulah orang yang dia merdeka. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan yang pertama tadi adalah ketika kita telah merdeka dari belenggu hawa nafsu. Jadi hakikat kemerdekaan seorang muslim yang kedua adalah ketika kita merdeka dari belenggu hawa nafsu. Kemerdekaan seorang muslim juga adalah keberhasilannya menundukkan syahwat hawa nafsunya. Misalnya ketika dia punya harta, maka apakah dia ini cinta kepada harta atau cinta kepada pemilik harta, hakikat pemilik harta Allah. Ketika seseorang itu dia adalah memiliki harta dan dia membelanjakan harta sesuai dengan maunya si pemilik hakikat harta, maka dia telah berhasil melawan belenggu hawa nafsunya. Sebaliknya, ketika kita merasa bahwa hartaku ini aku yang cari, pergi pagi pulang sore, terus ketika diminta untuk bersedekah, berinfak, bahkan berzakat, kita enggan, maka sesungguhnya saat itu kita terbelenggu dengan hawa nafsu dan kita belum merdeka. Maka kalau kita merdeka, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengikuti syahwat hawa nafsu yang tidak sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu. Yang ketiga, hakikat kemerdekaan seorang muslim adalah ketika kita merdeka dari kebodohan. Ketika kita merdeka dari kebodohan. Itulah rahasianya. Kenapa ketika wahyu Allah turun yang pertama itu bicaranya tentang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Ini juga sekaligus menjadi pelajaran buat kita pentingnya seorang muslim untuk merdeka dari kebodohan dengan menuntut ilmu. Jiwa yang bodoh adalah jiwa yang terjajah, pendengar yang dimuliakan Allah. Kebodohan membuat seorang muslim mudah diadu domba dan dimanipulasi. Kemerdekaan pikiran itu hanya bisa kita raih melalui ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di atas sebagian orang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memotivasi kita untuk belajar menuntut ilmu, ya, dari ayunan bayi hingga masuk ke liang lahat. Jadi karena dengan menuntut ilmu akan memerdekakan kita dari kebodohan. Kalau kita baca sejarah-sejarah dari kaum terdahulu, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya Umar bin Abdul Aziz yang begitu memberantas kebodohan di masa pemerintahannya. Ya, beliau membiayai para ulama dan para guru untuk mengajar hingga pelosok negeri. Hasilnya adalah hanya dalam waktu singkat masyarakatnya menjadi masyarakat yang cerdas. Bahkan dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang singkat, tidak ada orang yang berkenan menerima zakat, ya, karena mereka orang-orang sudah tercerahkan dan orang-orang yang sudah tercerdaskan, ya, orang-orang yang tercerahkan, ya, dengan keimanan dan orang-orang yang tercerdaskan dengan ilmu. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangkitnya bangsa Indonesia, kemudian kita mendapatkan kemerdekaan, ya, itu karena mulai cerdasnya bangsa Indonesia yang mulai bangkit, mulai menyadari tentang nasib bangsanya. Maka pada tahun 1908 misalnya, mulai muncul gerakan-gerakan untuk memerdekakan Indonesia, ya, kebangkitan Indonesia, yang ditandai dengan era kebangkitan Indonesia, kemudian terus menggelinding di tahun 1928, kemudian bersumpah untuk bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, itu bahasa Indonesia, dan terus menerus. Ini kenapa terjadi, pendengar yang dimuliakan Allah? Karena mulai tumbuhnya kesadaran dengan ketika mereka mulai belajar, ya, sehingga menjadi tantangan dan PR buat kita dan keluarga kita adalah jika terkendala biaya misalnya, maka itu menjadi tantangan yang bisa kita mintai dengan berbagai pihak, maksudnya dengan pemerintah yang sudah menyiapkan bantuan pendidikan dan sebagainya. Intinya adalah pastikan anak keturunan kita berpendidikan agar kita bisa tercerdaskan dari kebodohan. Yang berikutnya adalah hakikat kemerdekaan seorang muslim adalah merdeka dari penindasan dan kezaliman. Merdeka dari penindasan dan kezaliman. Islam adalah agama yang mengikis habis kezaliman, mengikis habis penindasan, ya, sehingga seorang muslim diharamkan menindas dan tidak boleh membiarkan dirinya tertindas. Inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika masih di Mekah, ya. Dengan posisi yang masih sumber daya terbatas, ya, mereka tidak melawan, ya, tapi bertahan, menguji sejauh mana keimanannya, sampai kemudian hijrah ke Madinah. Maka di Madinah kemudian mereka menemukan pertolongan dari kaum Ansor, penduduk Madinah, dan kemudian mereka berhasil keluar dari penindasan. Ini pula yang menjadi spirit dari bangsa Indonesia, ya, untuk merdeka dari penindasan di perjuangan-perjuangan pada awal-awal tahun di abad ke-19, sehingga kemudian menemukan momentumnya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan Ramadan. Ya, jadi kita memerdekakan diri kita itu di momentum Ramadan, di saat yang sama kita juga telah mampu memerdekakan diri dari penindasan dan kezaliman. Walaupun menjadi tantangan kita saat ini adalah penindasan dan kezaliman dalam bentuk lain, itu menjadi PR, bukan dalam bentuk fisik. Penindasan ekonomi, kezaliman ekonomi dan sebagainya. Merdeka berikutnya, pendengar yang dimuliakan Allah, adalah merdeka dari kemiskinan dan kelaparan. Kemerdekaan belum sempurna rasanya, ya, jika kita masih susah mendapatkan makanan, jika kita masih ada yang miskin, ya. Kemiskinan yang dibiarkan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memanti-wanti kepada kita sekalian bahwa kefakiran itu bisa mendekati kekufuran. Maka agar tidak ada kekufuran yang disebabkan oleh kekafiran, dalam Islam itu ada instrumen keuangan sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial yang kemudian kita kenal dengan istilah zakat, dan diperkuat dengan infak dan sedekah agar tidak ada masyarakat miskin di antara kita. Karena orang-orang miskin rentan terhadap kekufuran, ya. Itulah hakikat kemerdekaan seorang muslim, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, merdeka dari rasa takut. Jadi hakikat kemerdekaan seorang muslim itu adalah ketika kita merdeka dari rasa takut. Kemerdekaan yang hakiki membawa rasa aman, ya, dalam beribadah, rasa aman dalam bekerja, rasa aman dalam berpenghidupan. Sehingga belum merdeka seseorang yang tidak merasakan aman. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang selalu dalam ketakutan adalah jiwa yang terancam. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang nikmat keimanan. Dalam ayat yang biasa kita baca, alladzi ata'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Ayat ini menegaskan bahwa di antara kebutuhan manusia, kebutuhan orang-orang beriman itu adalah dia terhindarkan atau merdeka dari rasa lapar dan merdeka dari rasa khauf atau rasa takut. Ya. Nah, inilah hakikat kemerdekaan seorang muslim, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menjamin keamanan jiwa. Ya. Islam menjamin keamanan harta dan kehormatan. Ketika rasa aman tercipta, maka insya Allah masyarakat dapat beribadah dan bekerja dengan tenang. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momentum perayaan atau peringatan 81 Republik Indonesia Merdeka juga menjadi sarana refleksi dan renungan apakah kita seorang muslim sedang mendapatkan kemerdekaan yang kian mendekatkan kita kepada Allah, apakah kita sudah mendapatkan kemerdekaan yang kian membuat kita terbebas dari kelaparan, terbebas dari rasa ketakutan, termasuk terbebas dari kebodohan dan penindasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan keluarga kita, bangsa kita ini, menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, sehingga memerdekakan penduduknya dari kemiskinan, dari kezaliman, dari penindasan, termasuk dari kebodohan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya hakikat kemerdekaan seorang muslim yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sumadi. Kami akan buka tentunya sesi tanya jawab untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya langsung terkait dengan topik hari ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala,

0: Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di sajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur seputar hakikat kemerdekaan seorang Muslim. Kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 7365667433495, pesan singkat di 0811554976, kolom komentar di YouTube RRI Samarinda, dan juga kolom live chat untuk aplikasi RRI Digital. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Nisa.
0: Iya. Dengan siapa di mana, Pak?
1: M. Said.
0: Di M. Said.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Pak Daud, silakan Pak Daud.
1: Pertanyaan tuh begini, Mbak Nisa.
0: Iya.
1: Para pendiri kemerdekaan Republik Indonesia memilih tanggal 17 Agustus ini sebagai hari kemerdekaan, ya. Kalau saya lihat tanggal-tanggal di bulan Agustus banyak yang cantik, ya, sebanyak 17. Jadi pertanyaan juga kita punya masyarakat, kenapa para pendiri ini memilih tanggal 17 itu, ya? Apakah angka 17 ini di momen turunnya Al-Quran di 17 Ramadan itu, ya, apalagi kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu salat 17 rakaat, ya, 2 subuh, 2 subuh, 4 surah, dan jumlahnya 17 rakaat. Ini angka ini dijadikan sebagai angka keramat juga, ya, bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia mayoritas muslim, ya. Apakah dengan angka ini kemerdekaan itu kokoh ini, Ustaz, di angka 17 ini, ya? Nah, itu pertanyaan
0: akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud di M. Said, ya. Nah, ini juga yang ditanyakan oleh Pak Daud, apakah angka 17 ini, karena setahu saya juga ini, Ustadz, menurut informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945 itu memang di bulan Ramadan, ya, Ustadz, ya. Seperti apa Ustadz menanggapinya, silakan.
2: Baik, terima kasih dari Pak
0: Daud.
2: Daud, ya. Jadi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu memang bertepatan dengan bulan Ramadan. Ya. Tepatnya itu di tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Ya. Apakah penetapan tanggal 17 ini karena merujuk tanggal 17 itu turunnya Al-Quran? Tentu kalau kita baca konteks sejarah, ya, karena pertama penjajah Jepang itu menyerah kepada Sekutu itu kan di tanggal 14, tanggal 14 Agustus, ya. Di tanggal 15 seterusnya itu terjadi kekosongan. Terjadi kekosongan pemerintahan di tanah Indonesia waktu itu, sehingga itu menjadi momentum para pahlawan kita, para pendiri bangsa kita, mempercepat proses pendirian, termasuk kalau kemudian kita baca peristiwa Rengas Dengklok itu, dibuangnya Soekarno dan Bung Hatta itu ke Rengas Dengklok, memaksa mereka untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia mumpung penjajah Jepang sudah menyerah. Ya, kemudian dengan dinamika yang luar biasa, maka di tanggal 17 Agustus dideklarasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kalau kita baca dalam konteks sejarah, kenapa tanggal 17? Ya, karena tanggal 17 itu merupakan tanggal-tanggal atau hari-hari di mana sedang terjadi kekosongan penjajahan. Dan kalau sampai momentum ini tidak diambil, maka bisa masuk kembali penjajah Belanda, yang kemudian kita kenal ternyata benar dia masuk kembali dengan memboncengi nikah kalau kita baca sejarah. Ya. Tapi kalau misalnya dicocok logika tadi, ya boleh-boleh saja sih. Sekaligus ini memperkuat rasa nasionalisme kita, memperkuat rasa kebangsaan dan rasa keislaman kita, bahwa Indonesia ini dibangun oleh para ulama ya. Tapi bukan karena tanggal 17 itu karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kemudian ada 17 rakaat dan sebagainya. Bukan semata-mata itu yang menjadi dasar pertimbangan kenapa Indonesia kemudian dideklarasikan sebagai sebuah negara itu di tanggal 17. Tapi memang karena pada saat itu terjadi kekosongan penjajahan yang memerintah. Maka momentum itu kemudian dianggap paling tepat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian kan dalam sejarah kita bisa baca, setelah Indonesia merdeka, ada upaya untuk penjajah kembali ke Indonesia. Ada upaya Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Makanya butuh waktu sekian tahun, ya, 1949 kalau tidak salah, baru Belanda mengakui Indonesia melalui konferensi Meja Bundar, ya, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, meskipun butuh waktu di tahun 1963 baru mengakui secara resmi kenegaraan Belanda, mengakui Indonesia sebagai negara dengan meminta maaf atas segala peristiwa yang terjadi pada saat Belanda itu menjajah Indonesia. Jadi begitu gambarannya Mbak Mita dan Pak Daud dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu.
0: Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Daud. Silakan, kami masih undang kembali di belakang Pak Daud ya, di 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat di 0811-5544-976 untuk WhatsApp-nya. Saya bacakan, ini ada Pak Abdul di Sebulu, Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, di tengah maraknya informasi dan juga media sosial, bagaimana nasihatnya Ustadz agar seorang Muslim ini bisa merdeka tanpa terjebak hoax, Ustadz? Karena kadang kita terprovokasi dengan berita-berita, katanya. Itu pertanyaannya Pak Abdul ya. Sementara itu juga sudah ada satu penelpon lagi kami terima. Halo, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum, Cing Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya, siap Ustaz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Nano, semangat betul. Barakallah Pak Nano.
0: Semangat sepedaan ya, ini Pak Nano.
3: Dari sepedaan.
0: Iya, Masya Allah. Silakan Pak.
3: Jadi ya, jadi gini, Cing Mita Ustaz, sering juga saya mendengar ya ilusi-ilusi tentang kemerdekaan itu. Ada yang mengatakan begini, Cing Mita Ustaz, kemerdekaan itu harus dibarengi dengan kesejahteraan. Jadi kalau merdeka belum dibarengi dengan sejahtera itu, katanya belum merdeka yang sesungguhnya gitu. Jadi gimana menurut Ustadz gitu ya? Itu barangkali itu ya, Cing Mita. Makasih, assalamualaikum.
0: Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Kemerdekaan dibarengi dengan kesejahteraan. Ada satu lagi nampaknya saya terima sebelum nanti kita bahas ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
0: Ya, Pak Susongko, silakan Pak.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Susongko, silakan Pak.
4: Ini kadang-kadang kita ini mendengar yang didengung-dengungkan Indonesia tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Apa yang dimaksud dengan Indonesia emas itu? Dan kemudian ada kemiskinan, kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Bukankah kemiskinan itu juga kehendak Allah? Dan bagaimana kalau orang itu kaya semua, kemudian mau disedekahkan kemana? Karena semua sudah kaya semua. Yang ketiga, masalah manusia Indonesia dipintarkan semua, kemudian sudah pintar, mudah-mudahan tidak ada yang OTT gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tiga pertanyaan ya dari WhatsApp dan juga penelpon ini Ustadz, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama tadi di WhatsApp Pak Abdul, kemudian dua penelpon Pak Nano dan Pak Susongko ini. Silakan Ustadz.
2: Oke, pertama Pak Abdul, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi cara kita mengungkapkan, mengekspresikan perasaan, pikiran kita itu ada dua. Yang pertama itu dalam bentuk, ada tiga, mohon maaf. Yang pertama itu dalam bentuk kata-kata. Yang kedua itu dalam bentuk tulisan, kata-kata secara lisan dan secara tulisan dan dalam bentuk perbuatan, ya. Nah, salah satu tanda seseorang yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika dia sudah mampu mengendalikan ketiga-tiganya, dia mampu mengendalikan syahwat tulisannya, syahwat lisannya, termasuk syahwat perbuatannya, jika apa yang dia akan lakukan itu tidak baik. Dan ini secara tegas sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim khair awliyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan," hendaklah dia berkata-kata yang baik, "awliyasmut," atau dia diam. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana kita menghadapi hoax yang begitu banyak di media sosial, maka yang kita lakukan adalah melakukan penelusuran. Jika memang itu ternyata tidak benar, tidak usah disebarkan. Maka dalam Islam dikenal dengan konsepsi tabayyun, periksa berita itu. Periksa berita itu agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian karena salah berkomentar, salah membuat tulisan, salah membuat ucapan dan perbuatan. Jadi begitu Pak Abdul ya, intinya kalau kita sudah merdeka, kita tidak perlu validasi kan ya dari orang lain. Kalau sudah merdeka ya, kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Nano tadi, mohon maaf tadi Mbak Mita apa ya tadi Pak.
0: Yang kedua ya, yang Pak Nano.
2: Pak Nano tadi.
0: Iya, Pak Nano ini bertanyanya katanya kenapa kemerdekaan ini kan dibarengi dengan kesejahteraan, Ustaz? Bagaimana katanya? Oh, iya. Kalau tidak sejahtera artinya belum merdeka katanya.
2: Saya langsung teringat dengan kata-kata seseorang yang bernama Tan Malaka. Ya. Berkaitan dengan masalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu kalau tidak untuk mencapai kesejahteraan, maka sesungguhnya kemerdekaan itu hanya milik elit, katanya begitu ya. Jadi benar, kita ini merdeka supaya kita bisa hidup sejahtera. Dalam konteks Islam juga demikian ya. Sejahtera dalam Islam itu diungkapkan dengan istilah allazi ata'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Ya, kalau dalam Islam sejahtera itu ketika kita terbebas dari kelaparan dan terbebas dari ketakutan. Maka negara harus memberikan jaminan kepastian dari bebasnya rakyatnya dari kelaparan dan bebasnya rakyatnya itu dari ketakutan. Ya. Ini yang menjadi tantangan pemerintah negara kepada rakyatnya. Kalau ternyata kemerdekaan kita belum, kita ini kan berserikat merdeka karena kita ingin mencapai kesejahteraan bersama, kan begitu. Kalau kesejahteraan itu belum tercapai, berarti kita belum merdeka sepenuhnya. Kita masih sedang berproses, ya. Sehingga dalam konteks kita pun demikian, Pak Nano dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup sehari-hari masih makan masih belum cukup ya, masih ada rasa takut didatangi sama pinjol ya, maka sesungguhnya memang kita belum merdeka sepenuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang ketiga tadi
0: ya, Pak Susongko, ini beliau ada tiga poin ini Ustaz. Indonesia emas 2045 menurut pandangan ajaran Islam, kemudian kemiskinan ini katanya kehendak Allah, katanya begitu. Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Susongko. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. 2045 katanya Indonesia emas ya, mudah-mudahan kita positif thinking ya, bukan Indonesia cemas sebagaimana yang dikampanyekan berbagai pihak ya. Nah, apa itu Indonesia emas? Ya, kalau baca narasi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, 2045 itu Indonesia emas ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan, baik dari aspek pendapatan, kemudian dari aspek pendidikan, termasuk dari aspek sosial. Itu 2045. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata di atas 6 ya. Kemudian kemiskinan juga rendah, begitu pula dengan kebutuhan pendidikan terpenuhi oleh negara. Itu katanya yang disebut dengan 2045 itu ya. Lalu bagaimana dengan kita rakyat? Ya, kita berupaya sebisa yang kita lakukan mendukung program pemerintah selama apa yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam rangka kebaikan ya. Dengan terus mengkritisi jika ada hal-hal yang keliru untuk diluruskan. Jadi meluruskan bukan berarti kita tidak suka ya. Itu yang perlu dipahami oleh kita semuanya. Salah satu cara kita peduli itu adalah meluruskan jika terjadi kekeliruan. Sebaliknya, kalau kita tidak meluruskan ketika terjadi kekeliruan, ini kan ibarat seseorang yang naik kapal, kemudian ada 1-2 orang yang berupaya untuk membocorkan kapal ya. Kita yang tahu kapal itu akan dibocorkan, kalau kita diam maka kita akan tenggelam bersama. Kan begitu ya. Tapi kalau kita ingatkan, jangan dibocorin tuh kapal, nanti kita tenggelam bersama, maka itu juga tanda bahwa kita care, peduli agar kapal ini tidak tenggelam. Jadi konsepsi ini harus dipahamkan kepada semua orang ketika kita memberikan koreksi. Kadang kita dianggap anti benci pemerintah ketika kita memberikan kritikan bahasa kasarnya, padahal ini merupakan bagian dari ekspresi kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Miskin kaya ya, kalau misalnya orang miskin semua, kemudian lah zakatnya kemana? Kan begitu tadi kata, kalau Indonesia kalau Allah memintarkan semua bangsa Indonesia terus ada yang bodoh, terus nanti siapa yang jadi penguasa, siapa jadi pimpinan, siapa jadi rakyat, kan begitu ya. Nah gitu Pak Sesongko dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah. Oh ternyata sunatullah kehidupan itu selalu berpasang-pasangan ya, selalu berpasang-pasangan. Ada orang kaya dan pasangannya itu ternyata adalah orang yang berkecukupan. Ada laki, ada perempuan, ada pintar dan ada bodoh. Jadi secara sunatullah yang namanya miskin itu pasti akan ada. Saya ketika berkunjung ke Singapura beberapa waktu yang lalu mendapatkan informasi, kami warga Singapura Muslim khususnya ada yang masih kategori miskin, padahal dia sudah punya motor, punya mobil bahkan ya. Jadi indikator kemiskinan dia akan menyesuaikan dengan kesejahteraan masyarakatnya, kan begitu. Dengan demikian masyarakat yang tidak mampu itu pasti akan selalu ada, namun dengan indikator dan kondisi yang selalu tidak sama dalam konteks kita di Indonesia saat ini, tetap ada ya. Kalau kita baca sejarah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang mau terima zakat pada saat itu, bukan semata-mata karena tidak ada masyarakatnya yang miskin, bukan hanya itu, tapi karena masyarakatnya sudah mulai tercerahkan dan mulai tercerdaskan ya. Mereka berhak dapat, cuman mereka itu malu, kan itu rasa malu itu yang membuat mereka kadang tidak mau menerima zakat ya. Jadi babnya bukan bab ada miskin atau tidak ada miskin, tetapi karena rasa menjaga kehormatan diri itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, merasa ada yang lebih layak daripada saya. Nah, jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula tadi dengan kalau semua rakyat Indonesia dipintarkan ya, terus siapa jadi pemimpin, siapa jadi rakyat. Nah, itu. Jadi kalaupun semua pintar pasti akan ada pimpinan, pasti ada tetap ada rakyat ya. Karena yang namanya bernegara itu harus tetap ada pimpinan dan harus tetap ada rakyat. Bukankah persyaratan menjadi sebuah negara kan begitu ya? Ada rakyatnya, ada pimpinannya, ada wilayahnya, ada undang-undang atau hukum yang mengatur dalamnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya. Mudah-mudahan terjawab ini ya Pak Susongko, kemudian juga Pak Nano ya, dan juga Pak Abdul. Pak Daud juga tadi sudah terjawab ya. Satu lagi ini Ustadz, nampaknya ada yang bergabung di jalur WhatsApp. Saya coba terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jumairi ya, silakan Pak.
5: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jumairi.
5: Masalah rakyat kita ini kan ada yang cerdas, ada yang kada, ya apa ada yang enggak, itu kan biasa. Artinya cerdas semua itu malah lebih bagus. Kalau enggak ada yang cerdas juga enggak mungkin. Karena di sini kan yang paling utama itu yang cerdas. Artinya yang cerdas, yang betul-betul cerdas menurut pemahaman saya seperti ini. Orang yang tidak bisa membohongi orang lain. Orang yang tidak bisa membodohi orang bodoh, itu orang yang cerdas.
0: Ya.
5: Ya. Tapi kalau apa namanya dia merasa orang bodoh saya bodohi, berarti mereka bodoh. Padahal yang membodohi itu yang lebih bodoh daripada orang yang bodoh, karena dia tahu. Ya kan kebenaran itu dia tahu.
0: Ya.
5: Tapi dia langgar.
0: Ya. Ya.
5: Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumairi ya, tidak membodohi orang lain. Nah, seperti apa tanggapannya, silakan Ustaz.
2: Ya, saya setuju dengan Pak Jumairi dan mudah-mudahan seluruh pendengar juga setuju ya, bahwa kalaupun kita pintar, jangan kita gunakan pintaran kita untuk membodohi orang lain, begitu ya. Ya. Kalaupun kita berkuasa, jangan sampai kekuasaan yang kita miliki itu kita gunakan untuk menindas orang lain, begitu ya. Kalaupun kemudian kita kaya, bukan kita gunakan untuk mengumpul harta sebanyak-banyaknya kemudian memandang remeh orang miskin. Saya setuju itu dengan Pak Zumairi. Mudah-mudahan seluruh pendengar pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zumairi. Jadi jangan gunakan kepintaran kita untuk membeli orang lain ya.
0: Yeah.
2: Termasuk jangan gunakan pemahaman hukum kita untuk menghukumi orang yang tidak bersalah.
0: Iya.
2: Mungkin demikian, Mbak Mita, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zumairi tadi.
0: Baik, Masya Allah Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa di kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini Ustadz.
2: Baik, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimanapun bisa mendengar program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum yang paling tepat buat kita juga untuk melakukan refleksi dan renungan kemerdekaan bagi kita bagi sebagai seorang warga negara maupun sebagai seorang muslim ya. Kemerdekaan kita harus maknai secara utuh menyeluruh dalam konteks kita sebagai warga negara maupun dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Merdeka bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan yang sudah kita lalui 81 silam, tetapi juga kemerdekaan harus mampu membebaskan kita dari kesyirikan dan hawa nafsu. Kemerdekaan harus mampu membebaskan kita dari kebodohan dengan terus menerus belajar ya. Kemerdekaan harus bisa membebaskan kita dari penindasan dengan menegakkan keadilan. Kemerdekaan harus bisa membebaskan kita dari kemiskinan dengan saling peduli dan berbagi. Dan yang terakhir, pendengar yang dimuliakan Allah, kemerdekaan harus bisa membebaskan kita dari rasa takut dengan menjaga keamanan bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan hidup, kebahagiaan dan kedamaian di dunia, di akhirat kelak, dan mudah-mudahan bangsa kita di ulang tahun yang ke-81 ini menemukan jalannya mengantarkan rakyatnya mendapatkan kesejahteraan hidup bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbani shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya' minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh.

0: sama kita untuk bahasan tausiah agama Islam Mutiara pagi hari ini, hakikat kemerdekaan seorang muslim. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda mendengar di sajian program Samarinda Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah.

0: 99,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum lima sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat. Karena memiliki rasa persatuan, hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka.

Wabarakatuh.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Semangat di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia edisi hari ini pendengar Senin 17 Agustus 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk update informasi dan juga tentunya nantinya menerima ya ucapan-ucapan dan juga harapan bahkan doa dari masyarakat Indonesia yang juga ingin berpartisipasi memberikan ucapan di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini. Silakan sampaikan doa dan juga harapan Anda di line WhatsApp kami 0811554497 76 ya. Kemudian juga terpantau untuk kawasan M Yamin saat ini lalu lintas masih terpaku ramai lancar dan juga beberapa aktivitas masyarakat yang pagi hari ini juga berencana untuk melaksanakan upacara bendera ya di hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan para murid ya, siswa sekolah ini juga terpantau ada beberapa yang melintasi untuk mengikuti kegiatan upacara bendera. Nanti juga kami akan hadirkan pendengar siaran langsung pengibaran bendera merah putih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dari Stadion Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda bersama dengan tim yang bertugas dari Radio Republik Indonesia Samarinda. Terpantau untuk cuaca di pagi hari ini perakiraan dari BMKG Kalimantan Timur untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur hari ini ya, Bontang, Samarinda, Balikpapan, Mahakam Ulu, Penajam Pasir Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, Kutai Kartanegara, dan juga Paser cenderung berawan pendengar dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Masih terpantau belum ada tanda-tanda akan turun hujan ya, jadi semoga Anda tetap terhidrasi dengan baik dan menjaga kondisi stamina di tengah cuaca panas saat ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Pro 1 FM.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini juga di hari ini, selain akan diselenggarakan upacara di Gelora Kadrioning Kota Samarinda, di Ibu Kota Nusantara juga akan digelar ya, mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan akan dipimpin langsung oleh Kepala Otorita IKN OIKN Pak Basuki Hadi Mulyono selaku Inspektur Upacara. Sementara untuk Komandan Upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di IKN ini dipercayakan kepada Kombes Pol Hendrik dari Polda Kalimantan Timur ya. Dan nanti juga kita akan mengupdate bagaimana informasi dari wilayah IKN ya, bersama dengan rekan-rekan reporter yang bertugas di sana. Ada rekan Rudi Mulyadi dan juga tim teknik yang saat ini juga tengah mempersiapkan bagaimana tentunya berlangsungnya upacara dari wilayah IKN Nusantara. Jadi sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, pendengar, yang mengambil personil dari Eks Penajam Pasar Utara. Tahun ini di upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia itu giliran pelajar asal Kutai Kartanegara yang mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih di IKN. Kami mencoba, pendengar, untuk tersambung bersama dengan rekan Rudi Mulyadi yang bertugas di kawasan IKN Nusantara untuk melaporkan bagaimana situasi dan kondisi di IKN ya, sebelum nantinya juga jelang upacara bendera yang dijadwalkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Rekan Rudi, bisa mendengar suara kami? Halo, halo, halo, halo, halo. Iya, rekan Rudi. Halo, halo, halo, halo. Baik, pendengar, masih terjadi gangguan komunikasi. Kami bersama dengan rekan Rudi ya untuk update bagaimana situasi dan juga update situasi kondisi di wilayah IKN. Tetap bersama kami, pendengar, untuk jelang penyampaian berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, seperti yang kami informasikan tadi, upacara bendera akan berlangsung juga di wilayah IKN Nusantara. Dan untuk melengkapi informasi Anda seperti apa kondisi dan situasi di sana, bersama dengan rekan Rudy Mulyadi. Rudy.
1: Baik, terima kasih. Ini kami berada di kawasan KIPP, Ibu Kota Negara Nusantara. Dari pukul 5 hingga saat ini, peserta atau seluruh lapisan masyarakat yang akan hadir untuk merayakan atau upacara ke hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara nampaknya sudah hadir dan bersiap-siap untuk bagaimana upacara bendera merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Dan nampaknya undangan yang disebar oleh otorita ini sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Masyarakat dan seluruh peserta upacara yang diundang dan menempati tempat-tempat yang sudah disiapkan. Dan nanti juga kita akan melihat bagaimana sebenarnya putra-putri terbaik Kalimantan Timur yang mewakili dan ikut menaikkan bendera di IKN Nusantara ini. Dan kita lihat juga dari kanan maupun kiri serta depan tempat kami melaporkan ini. Demikian rekan Ria Mitasari di studio, dan kita kembali ke Samarinda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih rekan Rudy untuk laporan Anda.
2: Laporan terkini.
3: Langkah tegar maju.

0: akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Senin 17 Agustus 2026.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim pada hari ini berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis ganja berat 60 gram bruto.
3: Ya, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini kita bisa naik supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, pengungkapan peredaran gelap narkotika kembali terjadi di Kalimantan Timur. Tim gabungan Polda Kaltim dan Bea Cukai mengamankan seorang pria beserta 35 gram ganja di Balikpapan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Apa biasanya ngambil 700 ribu itu dapat berapa, Kang?
5: Katanya dia 50 gram.
4: 50 gram.
6: Komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkotika di Kalimantan Timur kembali membuahkan hasil. Tim gabungan Ditres Narkoba Ditsamapta Polda Kaltim bersama Kanwil Bea Cukai berhasil mengungkap kasus penyelundupan ganja di Kota Balikpapan. Petugas mengamankan seorang pria berinisial AN 31 tahun dengan barang bukti ganja seberat 35 gram neto. Pengungkapan bermula dari informasi paket mencurigakan di jasa pengiriman kawasan Manggar. Petugas menerjunkan anjing pelacak K9 dan menerapkan strategi control delivery hingga pelaku berhasil diringkus di kawasan Balikpapan Selatan. Hal ini dijelaskan oleh Katim Opsnal Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Kaltim Ibda Eka Tandi.
2: Kami Tim Opsnal Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim pada hari ini berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana narkotika jenis ganja. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial AD beserta barang bukti narkotika jenis ganja berat 60 gram bruto. Keberhasilan pengungkapan ini merupakan wujud nyata sinergitas dan kerjasama antara Ditres Narkoba Polda Kaltim, Bea Cukai Kinen Ditsamapta Polda Kaltim, dan Kinen Custom Bea Cukai dalam melakukan deteksi serta pemberantasan peredaran narkotika yang memanfaatkan jasa ekspedisi.
6: Saat ini Ditres Narkoba Polda Kaltim terus berupaya menggagalkan peredaran narkotika di Kalimantan Timur. Seperti yang telah ditegaskan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, akan menindak tegas segala peredaran narkotika di bumi etam. Dari penggeledahan lanjutan di rumah kontrakan tersangka, tugas juga menemukan timbangan digital, kertas linting, dan plastik klip bening. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Polda Kaltim, sementara petugas masih melakukan pengejaran terhadap pemasok utama berinisial PS yang telah ditetapkan sebagai DPO. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Saudara, untuk pertama kalinya Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
3: Bayang, karena ini banyak pengunjung, kita buka, kita sudah mulai hari ini kita bisa naik supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
8: Sudah rampung, Pak?
3: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
8: Kalau Wapresnya sendiri ada di
3: Insya Allah tahun ini.
7: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
5: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
8: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
5: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
7: Salah satu pengunjung Herlina Pali mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Antas Trisno melaporkan.
0: Upaya menekan pernikahan dan kehamilan usia muda menjadi perhatian dalam penguatan program generasi berencana atau GenRe di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sekretaris Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Kaltim, Muslimin, mengatakan angka kelahiran pada perempuan usia 15 hingga 19 tahun di Kaltim dan Kaltara masih cukup tinggi, yakni sekitar 22 dari setiap 1000 perempuan yang melahirkan. Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi kesempatan remaja untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan kreativitas. Menurut Muslimin, pernikahan dan kehamilan usia muda juga berkaitan dengan kesiapan ekonomi, pengetahuan keluarga, serta risiko masalah kesehatan seperti stunting. Karena itu, remaja perlu didorong untuk mempersiapkan pendidikan, keterampilan, dan kehidupan berkeluarga secara lebih matang. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Kalimantan Timur memperkuat penjangkauan dan pemeriksaan HIV berkala melalui pendekatan berbasis komunitas. Berikut laporannya.
9: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI Kalimantan Timur mengandalkan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan penjangkauan dan pemeriksaan HIV secara berkala, khususnya pada kelompok berisiko tinggi. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Timur Habniah menjelaskan, pendekatan dilakukan melalui tokoh kunci atau pihak yang memiliki pengaruh di dalam komunitas. Habniah menilai keberadaan peer leader atau peer educator dari dalam komunitas memudahkan petugas membangun komunikasi dan kepercayaan dengan sasaran program.
10: Pertama, dari aspek teman-teman peer leadernya sendiri untuk melakukan penjangkauan itu akan terhambat dengan maraknya yang sekarang ini kan isu-isu anti-LGBT di beberapa hotspot itu kan kadang-kadang mereka setiap malam minggu melakukan orasi apa gitu, dan ini otomatis teman-teman dari PL akan terhambat untuk melakukan pendekatan seperti itu. Kemudian dari komunitasnya sendiri juga kan akan khawatir kalau dia untuk datang ke layanan, nanti tiba-tiba mereka dirazia atau apa, dan otomatis ya akan mengurangi, ini juga berdampak juga pada tujuan program kita untuk meminimalisir dari dampak HIV ini.
9: Di sisi lain, PKBI juga mengantisipasi dampak keterbatasan pendanaan pada tahun 2027 yang berpotensi mengurangi jumlah petugas lapangan. Habniah menyebut kondisi tersebut membuat PKBI perlu memaksimalkan peran peer educator yang selama ini lebih banyak berfungsi sebagai penghubung dengan petugas lapangan. PKBI Kalimantan Timur berharap penguatan peran komunitas dapat menjaga keberlanjutan penjangkauan dan pemeriksaan HIV meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya. Adari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di STN 012 Samarinda Ulu dinilai meningkatkan konsentrasi belajar siswa sekaligus meringankan beban orang tua. Kedepan, sekolah berharap program ini juga dapat memberdayakan kantin sekolah agar ikut berkembang. Berikut informasinya.
11: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memberikan dampak positif bagi 596 siswa SDN 012 Samarinda Ulu. Kepala SDN 012 Samarinda Ulu, Aminem, mengatakan manfaat tersebut terus dirasakan sejak program ini mulai berjalan pada Juli 2025. Salah satu manfaat yang dirasakan menurut Aminem, yaitu meningkatnya konsentrasi siswa saat mengikuti pembelajaran, karena para siswa belajar dengan perut yang kenyang. Sebab sebelum ada MBG, Aminem menyebut tidak semua siswa sempat sarapan sebelum berangkat sekolah. Di samping itu, menurut Aminem, pemberian makan bergizi gratis juga selaras dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang salah satunya adalah membiasakan anak untuk mengonsumsi makanan bergizi. Tak hanya bagi siswa, Aminem mengatakan manfaat MBG turut dirasakan orang tua, terutama mereka dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
12: Saya bilang yang ekonomi menengah ke bawah, mereka sangat terbantu. Yang tadinya dia tidak sempat memberikan makanan kepada anaknya, sehingga dengan adanya MBG ini terbantu. Tapi mungkin bagi orang tua yang ekonominya menengah ke atas, mungkin menu yang disajikan tadi mungkin kurang, karena mungkin dia biasa menyajikan menu di rumah yang kapasitasnya lebih daripada takaran MBG ini. Namun karena sifatnya ini sama, jadi tidak dibedakan anak miskin, anak kaya.
11: Meski MBG memberikan manfaat yang positif bagi siswa dan orang tua, Aminem berharap ada perkembangan yang lebih baik terkait mekanisme program ini. Menurutnya, manfaat MBG akan dirasakan lebih luas apabila pemerintah bisa menggandeng kantin sekolah, sebab keterlibatan kantin dinilai dapat membantu pengelolaan MBG sekaligus tidak mengurangi tambahan pemasukan bagi keluarga para pedagang. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mahakam Ulu memperkuat peran kader pendamping keluarga melalui kegiatan revitalisasi yang diikuti kader dari seluruh wilayah Mahakam Ulu. Berikut laporan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar kegiatan revitalisasi kader pendamping keluarga KPK sebagai upaya memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan pendampingan keluarga di tingkat masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas keluarga sebagai pondasi pembentukan generasi mahulu yang sehat dan berkualitas. Revitalisasi KPK diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam memberikan pendampingan secara langsung kepada keluarga, terutama dalam aspek kesehatan dan pemenuhan gizi. Keberadaan kader di tingkat masyarakat dinilai strategis karena dapat membantu pemerintah mendeteksi berbagai persoalan keluarga sejak dini. Wakil Bupati Mahakam Ulu yang juga Ketua Satgas Stunting, Suhuk, berharap kader yang telah dibentuk mampu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dalam keluarga. Langkah tersebut diperkuat mengingat kasus stunting masih ditemukan di Mahakam Ulu dan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. Selain memberikan edukasi, para kader diharapkan mampu melakukan pemantauan serta melaporkan apabila menemukan kondisi gizi buruk maupun persoalan kesehatan keluarga lainnya. Peran tersebut menjadi semakin penting untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.
14: Ya, harapan kita dengan adanya kader yang terbentuk, terus terang, Mahakam Ulu ini masih kurang edukasi, khususnya dalam keluarga. Masih banyak kita temukan keluarga-keluarga yang belum paham tentang misi. Terus kedua, masih banyaknya kita temukan kasus-kasus stunting di Mahakam Ulu. Jadi dengan harapan kita, dengan adanya pembekalan untuk kader kita, bisa memberikan edukasi ke masyarakat kita yang ada di kampung-kampung, supaya nanti minimal masyarakat kita tahu kalau misalnya terjadi adanya temuan gizi buruk ataupun stunting, cepat dilaporkan.
13: Revitalisasi KPK juga menjadi sarana untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan kader agar mampu menjalankan tugas pendampingan secara lebih optimal. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau bangga kencana. Melalui penguatan peran KPK, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendorong terbentuknya keluarga yang lebih sehat, mandiri, dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pemenuhan gizi. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat pencegahan stunting, sekaligus mempersiapkan generasi mahulu yang lebih sehat dan berkualitas. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Sebanyak 25 pelajar terbaik jenjang SMA dan SMK dari 5 kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu resmi mengikuti pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan seluruh peserta merupakan pelajar terpilih yang telah melalui proses seleksi secara berjenjang sehingga dinilai layak mengemban amanah sebagai calon anggota Paskibraka Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2026. Selama mengikuti Pusdiklat, para peserta dibekali pendidikan dan pelatihan yang menekankan pembentukan karakter, disiplin, kesiapan fisik, serta semangat belajar sebagai bekal menjalankan tugas kenegaraan. Selain mendukung kelancaran upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini juga menjadi sarana membentuk karakter pelajar yang berintegritas, berjiwa nasionalis, dan memiliki semangat pengabdian kepada bangsa dan daerah. Semangat kemerdekaan dan nasionalisme kembali dikobarkan di Kalimantan Timur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD Kaltim mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan melalui persatuan, kebersamaan, dan gotong royong. Berikut laporan selengkapnya.
15: Semangat menyambut kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan memperkuat rasa cinta kepada Indonesia. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Yeni Eviliana, saat menghadiri gerakan pembagian bendera merah putih di teras Stadion Madya Kadri Oning, Sampaja Samarinda di Jalan Wahid Hasyim. Yeni mengapresiasi antusiasme masyarakat yang ikut menyemarakan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yang menurut Yeni semangat kemerdekaan harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui kebersamaan dan gotong royong. Ini menegaskan kemerdekaan bukan sekadar tentang mengibarkan bendera, tetapi juga bagaimana masyarakat mengisi kemerdekaan dengan tindakan positif. Ini berharap momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan serta memperkuat kepedulian antar masyarakat.
16: Ke-81 ya kemerdekaan, antusias masyarakat luar biasa, pembagian bendera itu jumlahnya kurang lebih 4.000-an. Yang dibagi hari ini 1.500, semoga dengan dibagikan bendera merah putih ini membawa nasionalisme dan jiwa kita untuk mencintai negara ini bisa lebih hebat lagi.
15: Lebih jauh Yeni menilai, momentum kemerdekaan nilai diharapkan mampu membangkitkan kembali nasionalisme, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Halaman Balikpapan Sport and Convention Center atau BSCC Dom dipadati warga Balikpapan yang mengikuti kegiatan Jalan Sehat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Ribuan peserta dari berbagai komunitas paguyuban antusias mengikuti Jalan Sehat yang digelar oleh Ikatan Keluarga Asal Jawa Timur atau IKA Pakarti Kota Balikpapan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Halaman Balikpapan Sport and Convention Center atau BSCC Dom dipadati warga Balikpapan yang mengikuti kegiatan Jalan Sehat HUT RI ke-81. Ribuan peserta dari berbagai komunitas paguyuban antusias mengikuti Jalan Sehat yang digelar oleh IKA Pakarti Kota Balikpapan. Acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar suku serta mendongkrak sektor UMKM lokal. Seno Aji yang juga ketua IKA Pakarti Kaltim ini pun berpesan agar komunitas ini tetap memberi kontribusi bagi Kaltim serta menjaga kerukunan di bumi etam.
17: Harapan kami adalah IKA Pakarti bisa guyub rukun, kemudian bisa bersama-sama dengan etnis yang lain, dengan saudara-saudara yang lain, ada Dayak, ada Banjar, ada Kutai, ada Bugis, semuanya bersatu padu. Karena di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi ini adalah bagian dari pembelajaran kita bersilaturahmi dengan sesama umat manusia yang ada di Kalimantan Timur. Bangun Kalimantan Timur dengan baik dan majukan Kalimantan Timur untuk generasi emas yang lebih maju nanti ke depan.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan apresiasinya kepada IKA Pakarti yang sudah menjaga konduktivitas kota beriman.
17: Ya, jadi pagi ini kita melaksanakan kegiatan Jalan Sehat yang dilakukan difasilitasi oleh DPD IKA Pakarti Kota Balikpapan dan alhamdulillah dihadiri oleh pengurus ketua IKA Pakarti Kaltim, dan ini merupakan yang pertama
6: Kegiatan jalan sehat ini dirangkai dengan senam bersama hingga hadirnya pilihan tenan makanan dan minuman yang dijajakan oleh puluhan UMKM di Kota Balikpapan. Selain jalan sehat, kemeriahan pesta rakyat ini juga dilengkapi dengan pembagian ratusan hadiah menarik, mulai dari alat elektronik hingga sepeda motor bagi peserta yang beruntung. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pengungkapan peredaran gelap narkotika kembali terjadi di Kalimantan Timur. Tim gabungan Polda Kaltim dan Bea Cukai mengamankan seorang pria beserta 35 gram ganja di Balikpapan. Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sudah tahu apa olahraga tertua di dunia? Gulat dianggap sebagai olahraga tertua di dunia. Lukisan gua yang terkenal di Lescaut, Prancis berasal dari 15.300 tahun yang lalu, menggambarkan seorang pegulat. Jadi bisa dikatakan bahwa gulat merupakan salah satu olahraga yang lebih populer saat itu. Di negara-negara lain seperti Jepang, sebuah fragmen papirus ditemukan dengan instruksi gulat di atasnya. Fragmen ini berasal dari suatu tempat pada medio 100 dan 200 Masehi. Olahraga ini sering dimainkan untuk menentukan orang terkuat di masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di Semarak kemerdekaan ulang tahun ke-81 ya Republik Indonesia, dan ini juga kami harapkan informasi ataupun juga update ucapan dari Anda untuk harapan terkait dengan negara Republik Indonesia ini seperti apa, doa dan harapan masyarakat. Anda bisa bergabung di line WhatsApp kami 0811554976. Selamat pagi Ibu Ria Fauzi ya, yang pagi hari ini juga sudah setia memonitor siaran kita, dan juga Pak Masan yang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, 17 Agustus 2026, majulah negeriku, sejahtera bangsaku, aman, damai, dan bersatu. Ini tentunya harapan dari masyarakat Kalimantan Timur untuk peringatan ke-81, usia ke-81 dari Republik Indonesia. Terpantau juga pendengar dari PLN sendiri ya, ini menyiagakan skema pengamanan kelistrikan berlapis untuk mendukung peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dilansir RRI, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang meninjau langsung instalasi kelistrikan pada Minggu 16 Agustus 2026 di Jakarta, pengecekannya dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat pendukung acara utama berfungsi optimal tanpa ada kendala teknis. Dan ini juga diapresiasi langsung oleh Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara Rika Kiswardani, yang dikatakan perangkat pendukung itu mencakup peralatan Uninterruptible Power Supply namanya, atau UPS, genset, dan juga pemantauan personil siaga selama 24 jam. Dan tentunya berbagai kebutuhan kelistrikan telah dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan baik, dan optimis tentunya seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita nantikan pendengar untuk siaran langsung ya, pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 yang juga akan kami siarkan pendengar langsung dari Stadion Gelora Katrioning Sempaja Samarinda. Sementara itu untuk mengetahui bagaimana situasi dan juga kondisi di sana, laporan pandangan mata bersama rekan Rizky Multianata.
1: Laporan terkini.
0: Laporan langsung dari Gelora Katrioning Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur, pendengar bersama rekan Rizky Multianata. Rizky, laporan Anda.
2: Sedikit latihan ya, gimana para adik-adik SMA dari muda-mudinya ini menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Ada yang adat Toraja dari Pulau Bali dan juga Sulawesi, nampak tadi kejauhan. Ya, ini dari gelanggang olahraga, tepatnya di jalur lapangan ini sudah disedikan lupa disulap menjadi khas merah putih. Ya, menandakan merah putih, tanda di mana ini merupakan terpusatnya ya, dari pemerintah provinsi menggelar dari gelaran upacara Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dan nampak dari belakang kami juga di tribun stadion, para pegawai dari ASN Pemerintah Provinsi juga memadati sisi kanan dan sisi kiri dari Stadion Gelanggang Olahraga di Katrioning ini sendiri. Nantinya kami akan siarkan secara live dari upacara ini langsung juga di program 1 juga bersama saya Rizky Multianat dan juga Sela Deva. Saat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi, langsung dari Gelanggang Olahraga Jalan Wahid Hasyim Samarinda, Rizky Multianat melaporkan kembali ke rekan penyiar di studio di Jalan M. Yamin Samarinda.

0: Ya, pendengar, kami mengalami gangguan telekomunikasi bersama dengan rekan Rizky. Nanti kami akan update kembali bagaimana tentunya situasi jelang pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pendengar, dari Stadion Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Tetap bersama kami.
1: Laporan terkini.

0: Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Gebiar-gebiar ya, ini juga melengkapi situasi ataupun juga suasana kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus ini. Pendengar, yang spesial dihadiahkan dari Bu Ria Fauzi, katanya semoga bangsa Indonesia aman, damai, dan rakyatnya semakin sejahtera ya. Jayalah Indonesiaku, merdeka. Terima kasih Bu Ria Fauzi atensinya. Kembali pendengar, kita akan update bagaimana kondisi di Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda bersama rekan Rizky Muntianata. Kami coba kembali untuk bergabung. Rekan Rizky. Ya, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kami masih terkendala komunikasi bersama dengan rekan Rizky Multianata untuk melaporkan bagaimana situasi jelang pengibaran bendera merah putih dari Gelora Kadrioning.
1: Kepada koordinator polisi cilik
0: Rizky,
1: koordinator polisi cilik dan marching band.
0: Ya, pendengar, kita nantikan tentunya untuk bergabung ya bersama dengan rekan-rekan tim Radio Republik Indonesia Samarinda yang bertugas di Stadion Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda. Saat ini kita akan jelang untuk mengikuti penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI.

0: besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangal, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku.